0: ke tingkat nasional. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Akhir-akhir ini ramai jadi perbincangan soal ijazah. Apakah termasuk data pribadi atau boleh diakses untuk umum? Berikut penjelasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, ijazah termasuk dalam data pribadi. Dalam Undang-Undang PDP Pasal 1 Angka 1, data pribadi didefinisikan. Setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Ijazah termasuk data pribadi karena memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan nomor induk siswa atau mahasiswa, mencantumkan riwayat pendidikan, nama institusi pendidikan, nilai, gelar, dan tahun kelulusan. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung. Meskipun ijazah tidak tergolong sebagai data pribadi sensitif, seperti data biometrik atau kesehatan, namun ijazah tetap harus dilindungi sesuai prinsip perlindungan data pribadi.

0: sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan. Biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Keron diam sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya keren di sana, tem lanjut lagi di Halo Benua Etam. Ya udah dikawannya dengan sejenis lagu-lagu populer Nusantara Jua. Dan Jua lagunya tadi yang hambat alhamdulillah terputar segala ya, walaupun dipotak-potak ya. Tem lanjut lagi bu Mbak ya, di mana nih, di Halo Benua Etam. Dan hari ini tuh Nita gak bahasnya tuh tentang ini. Tadi tuh Nita lihat ya di Myanmar ini banyak memangnya yang berolahraga, tapi tem dibahas tentang olahraga. Bahas olahraga sebenarnya, tapi lebih ke FOMO atau fear of missing out, yang mana di dalam bahasa Indonesia ini adalah takut tertinggal. Di mana istilah ini tuh ya Bu Sembo merujuknya pada perasaan cemas dan juga takut yang muncul ya, misalnya seseorang tuh merasa tertinggal tentang tren gak tuh ya, tren-tren terkini, berita-berita terkini, dan pengalaman-pengalaman atau aktivitas seru tertentu yang lagi dinikmati sama orang lain, yang lagi digandrungi atau yang lagi di banyak orang tuh minatnya ke situ gitu Bu Sembo. Nah, wah ini tuh memang kan setahun terakhir ya, dari 2025 tahun 2025-an ya sampai sekarang tuh FOMO olahraga tuh lagi bener-benernya gencar-gencarnya gitu ya. Menurut waktu itu ada sempat FOMO nge-gym. Ada juga orang sekarang orang FOMO tuh bersepedaan. Nah, menurut kita tuh bagaimana Bu Sembo? Di udah kita aja bagaimana? Apakah anak mudanya tegi itu atau bahkan ndak cuma muda, maham Bu? Orang-orang tuhannya juga kok tegi itu gitu. Apa menurut saya baik aja atau menurut saya ala paling cuman FOMO doang? Boleh ya Etam berkesahan di Halo Benua Etam 1 jam ke depan ya. Setengah jam ke depan lah ya, karena udah pukul 8.05 dah pukul 8.30 maksud Nita. Etam sapa nih penelpon pertama ya. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, salam budaya, rekan salam. FOMO kah FOMO?
0: FOMO busu.
1: FOMO ya.
0: Fear FOMO of missing out.
1: FOMO tu mbak ya waktu COVID mbak ya. Saya tu tetap bersepeda kan mbak, keliling mbak.
0: Di dimarahi kah?
1: Ya.
0: Di dimarahi?
1: Ini bersepeda,
0: aman aja ya.
1: Cuman dapat masker, ini mulai karena oksigen kan ditambah malah jadi overtraining, bo nol jadinya. Jadi bo ya, FOMO tuh sepeda bo, bukan main orang membeli sepeda tuh bo.
0: Zaman COVID ya apa sekarang tuh?
1: Waktu COVID tuh.
0: COVID tuh ya.
1: Jadi kan FOMO bo, karena ketakutan buying gitu bo.
0: Iya, panik buying.
1: Panik buying kan, terus itu. Namun saya waktu COVID itu dipanik, Bo. Bahkan anak saya tuh kena sampai 9 hari di opname. Saya tenang aja orangnya. Justru tenang, yo, imun itu kan tinggi jadinya. Jadi sekarang nih gaknya pomo-pomo nih. Sepeda lagi, tegaknya ya, sepeda yang kecil
0: kan kenapa. Bener-bener.
1: Iya, gitu, Mbak. Sampai saya tuh membelikan suhu, Bo. Itu karena takut tadi itu kan. Dua sepeda tuh 52 juta, tuh, Bo.
0: Bu.
1: Iya memang mahal, ini kan karbon segala tuh baru bahannya. Jadi boy, ada lagi kawan kan 28 juta beli bawa sepeda yang biasa yang halus itu. Itu kan diingetin bang sepeda apa namanya itu. Itu 28 bo, jadi gak dijualnya kan 18 juta hari itu. Yang dilaku karena kan barang kalau sudah bekas bo, orang kan nawarnya paling 11 juta 10 juta kan bo. Yang dimaunya kan beli kan 28 di Bogor hari itu bo. Nah, jadi kemarin ke pomo tuh boy, kayak itu memang tegak kemaisan saya di ke Balikpapan kan Mbak Yo, makanya di Tama Dangdutan kemarin itu. Ya, tapi dengari bisa aja bang dengar itu, karena kan dengan kekanaan nih anak itu terpendah mau ke Balikpapan, jadi barang-barang diangkat elektronik kan. Nah jadi Mbak Balikpapan tuh bisa ramainya meriah tuh. Apakah itu FOMO? Kayaknya FOMO saya melihat mau orang secara fisiknya orang olahraga tetap yang hanya dadakan itu kan FOMO mau ya kira-kira gitu kan. Ketahuan bo, dengan gerak-geriknya jalan gin, ketahuan sama orang bersepeda. Bersepeda itu ada kriterianya bo, tujuan itu ada ukurannya antara betis dengan pedalnya.
0: Oh, di sembarangan ya?
1: Kalau nya pedalnya itu, yo nya mengulai sepeda bo, mutar sepeda kan bo yo. Itu kakinya ke, ini mulai paha ini kan bo sampai ke bawah. Kalau nya gantung, berarti orang ditahu bersepeda. Mun kami kan bo tahu, jadi harus ke sampai ke no pedal tu, antara pedal ke betis tungkai itu boh harusnya no apa panjang boh itu justru kalau nya salah capek malahan boy gitu boh. Jadi memang FOMO tu boy, amun saya boh ya melihatkan olahraga ya hampir bukan hampir ya tiap hari lah melihat mah siapa yang olahraganya itu rutin kayak maraton tuh, yo. Muhanya kan saya hafal, Mbok. Hafal, Mbok. Mulai kena bini yang lari tuh, yo. Nah, body orang yang lari itu ketahuan dengan yang dipernah. Tuh, tahu saya, Mbok, nih tegak atlet. Kan di atlet, Mbok, cuman rutin, Mbok, yo. Nah, jadi ketahuan, Mbok. Jadi
0: tombol. Ya, jadinya, yo.
1: Bunyi orang bahas itu umpat-umpatan maha.
0: Bener, umpat-umpatan maha. Tapi mun kita melihatnya positif aja kah sebenarnya ya?
1: Positif aja, Mo. Kalau memang olahraga itu tapi rutin. Ya paling tidak setengah jam, mah. Mun fisik kuat, ya silakan aja lebih. Yang tidak apa, cuman jangan dipaksa juga. Kemampuan kan.
0: Bener.
1: Kalau umur 40, kan sesuaikan harus berapa menit atau sejam. Karena sekarang kan teknologi tinggi, Mbok.
0: Betul.
1: Kalau saya umur 40, maunya saya maraton, berapa kecepatan kan nggak tahu, Mbok. Sekarang di HP kan bisa di apa, Mbok, live kan semuanya itu. Jadi gitu, Mbok. Jadi kalau sepeda, Mbok, kecepatan harus 23 km per jam. Kalau itu di bawah itu, Mbok, itu sama sepeda biasa. Mun saya, Mbok, 30-32 km per jam, Mbok. Agak laju. Kalau dulu, Mbok, lebih dari itu karena kan umur sudah di memadai lagi kecepatannya, Mbok. Kalau dulu, Mbok, saya ke sepeda tuh, Mbok, ya, olahraga tuh di Pomo itu namanya, Mbok, saya, Mbok. Tiap Sabtu dengan Kamis pasti ke kilo. Ke kilo itu pasnya di pos polisi, Mbok. Mulangnya ke sini, Mbok, pas jam 11, Mbok. Berapa jam sepeda tuh sampai paha nih, kan sepeda kan ada pakai suara ketat itu, Mbok, sampai hitam, Mbok, di bawah nih. Pun di bawahnya kan, ya karena putih, karena ini tangan nih sampai hitam juga. Saking rajin bersepeda, Mbok. Jadi memang kalau dilihat itu tegak pomo, Mbok, bunyi orang mau apa yang kena bini kan kadang-kadang di teras tuh. Ini orang ini pernah olahraga ketahuan. Orang olahraga tuh, Mbok, kena laki atau kena bini, saya dengan tangan ini, body itu ketahuan, Mbok. Iya dah, Mbok, ya.
0: Siap.
1: Saya nggak ngopi ini, Mbok.
0: Oh iya,
1: tuh. Ngopi ya, Mbok, nggak mulang.
0: Weh, siamat belum sarapan, asam lambung saya kumat
1: nggak. Ya, bisa, dibapa makan aja.
0: Leh.
1: Tapi, soto nggak ada biasanya. Nasi kuning lontong mah, Mbok. Lumpia. Ayo, mau bawanya tuh yang kami kita
0: sebut. Iya, tuh siap, Pak.
1: Yang kami lontong kita tuh.
0: Siap, Pak. Itu
1: bisa dibawa, Mbok, ke Jawa.
0: Iya.
1: Terima kasih, Mbok.
0: Terima kasih, Mbok. Semua amat, ya. Butuh
1: lupa, Mbok, dengan siapa nih? Busuk DM dah di warung dah, Mbok.
0: Iya, tuh mantap.
1: Mbok, namanya Sahruni, Mbok. Tahu kita Sahruni, Pak. Amajal, Mbok.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Mbak?
2: Mbak Nita.
0: Mbak Reni.
2: Eho.
0: Itu.
2: Ya.
0: Boleh dihalusika.
2: Nah.
0: Ya, halo. Yo, oke, mantap. Siap, lanjut, Etam. Nih, Mbak, Etam bahasa tentang olahraga FOMO kan, wah ini tuh. FOMO tuh yang umpat-umpatan tuh nambo tegak segalanya satu bersepeda galanya langsung rame. Nah menurut Mbok Reni tegak mana? Kita juga tegak itu kah atau endi?
2: Kalau Mbok Reni ini dibilang naik sepeda bisa sih, tapi nggak umpat-umpatan ya. Tapi kalau ada naik sepeda. Tapi tadi malam ya ke ini Mbok. Malam tadi ke teras sama Rinda Ibnu nih.
0: Iya ya.
2: Tidak kurang. Jadi kada cuma lewatin aja teras sama Rindanya. Cantik penutupan apakah itu malam tadi itu?
0: Oh, event ada acara. Ada
2: aja kan. Anu di, ayo kita ke teras sama Rinda. Ayo. Mall ini kan dapat ke sana. Tapi kan dengan habang aja katanya Bu Sumamat kan rame benih. Pas penasaran diajak ke sana sama ponakan. Ih, cantik nih. Iya itu aja luarnya jadi di luarnya aja cantik, apalagi dalamnya lah. Enggak bisa masuk. Parkirannya penuh. Saking hibaknya itu. Jadi kita ke kota Samarinda. Nah, Samarinda itu jajannya rame. Orangnya naik malam-malam naik sepeda, Mbok. Tapi membahas yang tadi itu ya. Tapi ini kalau ada sepeda ya naik sepeda. Mm-mm. Itu apa namanya, kita olahraga juga kan. Mm-mm. Tapi berhubung Mbak Reni ini ada lagi sepedanya rusak. Tadi jalan apa namanya, kita olahraga ringan-ringan aja ya. Mm-mm. Seperti kemarin Mbora, ya betul katanya Bu Sumama tadi tuh, kita apa namanya olahraga umur 40 tahun ataupun umurnya yang 50 tahun. Mm-hmm. Sedang-sedang aja dah, kita lah semampu badan kita. Mm-hmm. Kalau kurang fit ya 5 menit lah, 15 menit istirahat dulu. Nah, habis 15 menit istirahat, kalau enak nih badan udah enak, kalau masih ongleng atau masih ya kayak orang mabuk jelat itu lah, Mbok. Mm-hmm. Usah, dipasakan. Duduk aja kita. Ya, mengapa lu bilang gitu? Karena lu pengalaman sendiri. Mm. Nah, kalau umpamanya umpatan ketika katanya Mbok Nita ya. Mm-mm. Di juga netral aja, netral. Liatin orang naik sepeda. Nah, di mampu naik sepeda, ya jalan betis. Olahraga juga lah dari kecil kan. Di ujung-ujungnya ya itulah, jaga kesehatan juga kan. Ya semampu kita, umur kita katanya. Betul busunya, kata busu mamat kan. Itu apa namanya, umurnya itu kan umur kita yang merasakan kita sendiri, yang merasakan kesehatan kita sendiri. Jadi dijagalah kesehatannya kita. Dan kalau senang itu juga semampu kita aja. Umur kita lah, umur kita berapa tahun, umur kita apa namanya, fisik kita lah kan sudah umurnya berapa tahun kita ya, fisik. Mm-hmm. Kita kan enggak di seperti orang ABG. anak yang gaul. Ya 40 ke atas atau 50 ke atas, yang 70 60 itu enaknya itu olahraganya yang slow, itu kayak dibilang terapi, enggak terapi, kayak senam Cina tuh, Mbok. Nah itu kan tapi banyak gerak. Mm-mm. Untuk ya buka apa namanya, untuk apa namanya, di untuk orang tua ya. Tapi macam kita ini bisa juga, Mbok. Tapi semampu kita. Nah, umurnya berapa? Dia rantai-rantai itu kemarin itu yang olahraga, bukan dibilangin terapi juga ya, Mbok. Kayak senam Cina lah. Itu kayak senam itu yang kayak di apa namanya, dikasihkan video atau gambar yang dikasih Ibu Sumamat itu. Nah, itu bagus ya, kata Mbok ini kan untuk umurnya Mbok ini kan umurnya sudah 50. Nah, kita olahraganya segitu aja. Kalau kita bisa apa namanya olahraganya apa namanya ini kayak aerobik, itu kan anak muda, Mbok. Mm-hmm. Nah, gitu kan kita jadinya ya gerak-geraknya ya ingin-ingin aja. Mm-hmm. Semampu kita. Mm-hmm. Nah, gitulah pendapatnya Mbok Rini. Sampai sekarang Mbok Rini tuh kayak ya macamnya senangnya ya apa namanya ya, kan Mbok Rini kan sering ongleng ataupun kurang kayak apa namanya itu dibilang begadang di. Mm-hmm. Tapi kalau idolanya main ya begadang, tapi nggak ikut senam ataupun ikut olahraga, takut apa namanya, takutnya tumbang ataupun si siup itulah. Mm-hmm. Ya, oh ya makasih. Okay. Ya semampu kita itu ya gitulah, Mbok.
0: Mm-hmm. Jadi di umpat misalnya ada yang lagi rame ini, umpat ini yang anu lagi rame ini, umpat ini ndik ya. Sesuai kemampuan aja.
2: Mampu kita berjalan semampu badan fisik kita. Mm-hmm. Jadi nggak boleh dipaksakan. Mm-hmm. Jadi namanya tuh ya kita seorang lah nyasakan gimana fisik kita, gimana kondisi badan kita. Ya itu intinya. Jangan umpatan kayak anak muda. Waktu dulu bahwa ini emang saat 30, 20. Nah, itu masih kuat ya. Seperti ABG. Kalau sekarang 40, 50 itu kita senamnya yang ringan-ringan aja.
0: Santai-santai aja. Senam apa? Jantung sehat gitu ya.
2: Direk aja.
0: Siap. Oke, makasih Mbak Reni kisahnya ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi penelpon selanjutnya? Assalamualaikum, salam budaya.
3: Waalaikumsalam, salam budaya, budaya salam, selamat pagi Mbak Nita.
0: Iya, Bu Sumisran. Yo, kisahnya apa kita?
3: Kisahnya sudah serapan apa belum? Sudah buka apa belum?
0: Belum, dia aja, belum.
3: Aku sudah makan tadi sandal lempok.
0: Mantap bener leh, hambat-hambat makannya. Dikawani apa, teh kah, kopi kah?
3: Anu aja, kopi mahal.
0: Kopi mahal, mahalnya sebut sidang. Alhamdulillah tuh ya nyaman, ya nikmat.
3: Kopi mahal, Monita. Monita belum beko kah?
0: Belum, dia aja busu, masih hambat nih.
3: Ya, masih kalau, hambat. Kalau mengkot, orang kota itu serapannya jam 9, jam 10 ya kan?
0: Boleh, ngeri bener orang kota, orang kota. Kota bangun.
3: Kota peng atau tidur, kota bangun.
0: Kota bangun, iya bener. Ini busu, menurut kita nih tege. Kan wah ini tuh anak-anak muda tuh ada istilahnya FOMO nih busu misrannya sesuai bahasan etam. FOMO atau tuh sida tuh tege umpat-umpatan gitu. Misalnya olahraga, orang satu olahraga bulu tangkis, galanya bulu tangkis. Orang olahraga bersepeda, bersepeda segalanya gitu. Nah menurut kita tuh tege mana tuh, baik aja kah atau sebaiknya tuh nggak usah FOMO-FOMO gitu, boleh?
3: FOMO-FOMO itu apa pun diingetin.
0: Iya, FOMO tuh tegi umpat-umpatan. Jadi mending di usaha umpat-umpatan kah? Yang lagi ngetren gak tuh nabusu? Misalnya
3: Nggak usah umpat-umpatannya kan?
0: Kita olahraga yang gawal bener tuh apa?
3: Olahraga yang gawal ini aku anu, tinju.
0: Wih, bener-bener ha?
3: Iya bener-bener gawal lagi anu.
0: Gawal
3: tinju itu hobi tuh. Ya ini aku hobi kelahi.
0: Wih ngeri bener hobinya kelahi.
3: Hobi kelahi aku dulu kan aku gawal nonton Muhammad Ali. Itu aku gawal aku.
0: Jangan tapi dikelahi imbo sebelah tuh ya. Ini boleh tuh haram hukumnya. Ya Alat jadi.
3: Enggak, aku beneran mau mentesen,
0: pokoknya aku gawalannya tinju.
3: Itu aku senang anu adu main adu muhang bahan tamunan gawal aku. Itu aku gawal.
0: Itu tegaknya nih tapi FOMO orang bu sendi tapi umpat-umpatan karena jereh gaknya ya ke situ ya. Olahraga agak ngeri soalnya tuh bertinju-tinju ya. Bener. Ya Allah. Jadi tuh kayak misalnya olahraga ringan apa Bu Sundi ada?
3: Olahraga ringan tuh bulu tangkis.
0: Oh bulu tangkis tuh sempat FOMO juga tuh sempat banyak juga tuh akhirnya orang bulu tangkis segala. Wah ini tenis Bu Suai.
3: Tenis apa tenis meja kah?
0: Tenis lapangan.
3: Wah gua tenis meja mau habis ya.
0: Itu tenis lapangan orang wah ini lagi banyak banyaknya nih Bu Suai anak muda gitu tuh.
3: Oh iya. Hibah. Zaman kan. Anu mau mengisungin mati insannya lagi mau.
0: Oh iya ya, sudah, makasih Abu Sumisran kisahnya ya.
3: Salamnya buat seberatan aja lah.
0: Siap, oke.
3: Ini anu ada tugas ini mbak, semua mati insannya lagi mbak.
0: Iya leh, umpati leh, mbak, sudah aja mbak.
3: Iya, nukuti aja, misalnya merata-rata aja.
0: Siap, iya leh. Makasih Abu Sumisran, sehat-sehat ya Abu Sumisran ya.
3: Amin, kita juga monitor, semoga sehat ya.
0: Iya, amin, kita aja. Ya, makasih, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kita sahabat telepon WhatsApp. Assalamualaikum, salam budaya.
4: Budaya kan salam. Assalamualaikum, Mbak Onita.
0: Waalaikumsalam,
4: Bu Suai. Apa kisahnya ini, Mbak?
0: Kisah FOMO olahraga, Bu Suai.
4: Wah, ini kan yang musiman itu, Mbak. Biasanya kan musiman, olahraga. Musiman, biasanya kan bila bersepeda itu bahan banyak, biasanya musiman gitu Mbak Yo.
0: Betul, nih wah ini kan lagi rame-ramenya orang bulu tangkis bersepeda lagi kan busu, kemarin itu sempat sepi saya lihat ya. Sekarang wah ini banyak lagi orang bersepedaan.
4: Banyak lagi Mbak, biasanya itu biasa 2 bulan, 3 bulan biasanya ada lagi ngadakan biasa Mbak, gitu Mbak biasanya.
0: Kan kemarin
4: kalau hari tahun, iya Mbak?
0: Ndek apa busu, lanjut busu.
4: Biasanya kalau akhir tahun biasanya itu kayak di anu kemarin ini kan ada melaksanakan di Pantai Ambalat itu ada itu Balikpapan tuh mengadakan itu bersepedaan itu mbok.
0: Oh.
4: Rombongan itu itu ramai itu mbok malam. Cuma aku di anu pas di gawan di kalau pas sepeda ini terlalu ya. Kalau sepeda ini mbok ya kalau kan memang kalau basisnya olahraga itu di poli mbok.
0: Poli ya. Tapi tanya voli ini ada FOMO-nya ya Bu Suyo?
4: Ya, enggak ada. Cuma enggak biasanya sore dah biasanya itu kan ada juga biasa latihan ya. Biasa olahraga, Mbok, cari keringat mah, Mbok, ya kan? Nah, kalau biasanya kalau bola poli ini biasanya kan ada namanya biasanya ada mengadakan kelurahan, biasanya biasa ada juga mengadakan itu, Mbok. Biasanya cup apakah dia biasanya setahun sekali antar kelurahan itu biasanya itu. Tapi di umpat juga, Mbok, ya. Kalau dulu panca umpan bo masih ya umur masih jiwa ya kan kalau ini ya paling kuat. Menonton mah bo balik kalau ya masih kuat juga kadang aja anu biasa hari itu ada anu bo ini galak tua khusus orang tua umur 40 ke atas bo ada ikawan anu ngajaki
0: luar biasa
4: ya itu tahan sampai 4 set 5 set juga mbok ke pertandingan itu mbok ya kan bisa tahan cuma kan aku basisnya di anu mbok bukan di nyemes mbok apa staper aja itu mbok ya ngangkat bola mah itu mbok mulai dari bujangan itu mbok memang saya dipakein kayak itu aja mbok dan ini terlalu itu
0: penyerangan dek ya.
4: Ya, Andi biasanya kan nyemes, biasanya tim itu kan ada. Di aku kan biasanya kan aku di anu aja ngangkatkan aja, Mbok.
0: Awal, benar-benar.
4: Jadi ini terlalu anu ya kan fisik itu, tapi sampai satu set aja tuh bah, dah lumayan itu Mbok berkeringat itu luar biasa sampai ke bunda-bunda.
0: Iya, pernah deh saya
4: itu
0: kuat
4: Iya itu 25 itu apalagi kalau dulu kan itu Mbok kan 15 anu aja. Tahu saya dulu tuh masih zaman tahun 90-an itu dihitungnya mbok itu mbok 15 poin aja mendibae itu. Jadi kita ngangkit itu mbok ya kan bawanya itu bila kita dimasuk banunya di dapat poin mbok sama juga musuhnya gitu. Kalau wayanin mbok siapa mboknya kita ngangkat musuh yang masuk ke dalam ke anu kita musuh dapat anu poin mbok 25 kan mbok ya kan. Itu begitu. memang kalau di sepeda pun di terlalu ini juga mbok. Mas ada juga sepeda itu mbok nukar semalam itu 3 juta kemarin itu mbok. Ada aja di rumah itu.
0: Berarti sempat FOMO itu tuh.
4: ada pernah sombo itu kan kawan juga ada berapa khususnya di Ambalan ini kan ada bahan itu ada berapa orang tuh nukar ya kan bermain nukar ya kan ya zaman-zaman anu kan jumpat ya kan tapi berapa sebulan maham bo dah dua satu seminggu maha dah dua berapa sebulan jadi 4 minggu maha itu kan sepeda itu ya kan beli jereh jumbo anunya
0: sama
4: benehangan
0: saya tuh ya.
4: Jadi karena aja Mas Rembo bila biasanya sore itu kan yang masuk SMK itu kan ya latihan itu ya kan. Ada juga kuliah satunya, kuliah kalau kuliah itu kan dinya yang kan cewek juga yang kuliah ini ya kan yang nomor 2 itu kanunya deknya itu. Dia biasanya kan olahraga dia kadang itu bawa sepeda aja juga SMP itu bergantian itu Bang sudah dan dengan adiknya itu. Bawa jadi alat sepeda itu.
0: Siap.
4: Itu dah.
0: Makasih Bu Saudi Syukur kisahnya ya.
4: Iya, sama-sama itu aja Bang kisahnya Mbok ya.
0: Benar mantap jadi. Iya.
4: Iya, ya sudah Mbok, makasih Mbok ya. Sukses Mbok bersama keluarga. Selamat bertugas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mantap benar kisahnya Bu Saudi Syukur nih. Nah, benar teman voli itu di FOMO-nya perasaan saya karena mah agak jereh ya olahraganya terus agak capek juga gitu teman-teman di biasa gitu. Apalagi orang-orang yang bisa main bola besar gitu olahraga yang bola besar tuh pasti jereh bener gitu ya apalagi tuh Nita nih kena bola aja takut gitu ya kan tiba-tiba disuruh main poli bah menangis mah ayo tapi tetap dilakukan gitu sambil menangis tapi itu ketakutan kena bola ya Allah ya teman-teman siapa lagi penelpon selanjutnya tegaknya penelpon terakhir ya karena udah hampir pupus kebersamaan Netam ada Bu Suhayo. Assalamualaikum salam budaya.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabarnya Bu? Sehat ya?
5: Sehat aja, mulai
0: teman-teman. Kenapa hamba tadi nih di taman nih?
5: Lagi nonton bola,
0: Mbak. Oh, lagi nonton bola. Dah, siapa melawan siapa tadi tuh?
5: Tadi, kalau pagi tadi tuh, ada Inggris.
0: Oh Inggris, yang menang siapa bos? Seri
5: Inggris lah.
0: Oh Inggris lah.
5: Lawan Panama.
0: Oh berapa berapa skornya berapa?
5: 2-0.
0: 2-0. Woi kita jadi nganu Inggris kah? Megang
5: iya,
0: Inggris.
5: Oh so, mantap. Soalnya ada Harry Kane di situ.
0: Oh iya kah? Oh ada pemainnya. Beneh sama tega ini tagawal sesuatu tuh karena pemainnya. Beneh kali.
5: Iya Harry Kane ini ada. Argentina juga nih ada Messi juga.
0: Oh Argentina. Bunyi Ronaldo enggak main hari ini.
5: Ini hari ini lagi main.
0: Lagi main dah kah?
5: Iya, ini yang kutonton nih Ronaldo.
0: Oh, siap siap. Jadi kita megang Ronaldo kah Messi? Oh, berat.
5: Messi.
0: Oh, Messi. Oke dah ya, hayang seberangan aja.
5: Iya, Ronaldo tuh biar kena dia sudah.
0: Ngeri benele. Iya, tetap lanjut ya Buso bahas topik kita nih tentang FOMO olahraga nih tuh gimana pandangan kita.
5: Oh, bagus saja bang.
0: Bagus saja, men kita FOMO juga di olahraga.
5: Olahraga itu kan di selalu kepai kerjaannya. Kayak biliar tuh kan itu butuh skill mah itu.
0: Eh bener, skill
5: bener tuh. Perlu keringat-keringat.
0: Bujur.
5: Tapi aku senang olahraga tuh ya yang simpel-simpel aja sih kayak tapi butuh kawan pang itu kayak main bulu tangkis itu bulu tangkis ataupun sepak bola itu kan butuh kawan ya tapi kalau bisa ya main tegak padel tuh bu kalau ada alat-alatnya bisa juga tuh ini tuh dipukul tembok
0: mah itu bener.
5: Nah, itu sama bisa itu seru itu kalau main padel di satu ruang kita emang ada khusus lebih nyaman tuh
0: iya,
5: juga
0: bener.
5: Melatih kita main anu pasti juga itu
0: bener. Nah itu cuman kadang kan padel tuh negatifnya tuh kayak sida tuh kadang diingat tempat jus bang busu. Karena beberapa kan kasusnya tuh sida ngalaknya tuh di daerah perumahan dan akhirnya mengganggu orang perumahan. Nah itu tuh sebenarnya plus minusnya juga ya, tapi namanya lagi FOMO-FOMO-nya ya kan. Lagi banyak-banyaknya orang jadi ya orang kadang aji mumpung juga kadang saya lihat-lihat.
5: Kalau ya kalau bisa ya jangan memanfaatkan mentang-mentang FOMO jangan memanfaatkan wadah orang gitu wilayah orang itu kan ada wadah seorang
0: bener itu
5: tapi kalau di ada ya ya gimana lagi tuh yang menyewa itu kan menyewa wadah-wadah di manakah
0: pengelolanya gitu, ya dan, yang harus tanggung jawab ya
5: iya itu aja sih mbok main bulu tangkis paling kalau ada raket ya main bulu tangkis dengan ponakan biasanya dengan kakak itu kalau ada biasanya tuh umpat-umpatin buat anak-anak itu kan biasanya kalau sembahyang udah ke sini biasanya hanya main bola tuh umpat-umpat aku gitu kan tapi paling besar karena kan karena banyak nyawa seorang paling besar
0: penuhannya kan gitu ya
5: tapi kadang-kadang aku nawarkan jadi kiper aja bu untuk seru-seruan aja. Bener. Untuk mengenang masa kecil aja sih situ ya udah paling olahraga yang lain aja lagi gitu
0: berarti kan anak-anak tuh main-main anu lah bu so masih main-main olahraga main-main olahraga main-main mainan etam bahari gitu tradisional nih tapi juga ini agak melenceng sedikit nih tapi karena saya tertarik kita pada tadi bermainnya berolahraga dengan anak-anak tuh tadi
5: iya kalau olahraga tradisional contohnya apa yang di ada sih kalau aku lihat oh ya ini banyak yang jawab HP kan boy.
0: Ay bener, olahraganya di jari mah, yo.
5: Itu yang kulihat anak-anak di sini datang ke langgar cuma main HP mah, sholat nanti.
0: Nah iya kah, ya Allah.
5: Ya itu kadang-kadang di sholatnya boy. Cuma ribut-ribut aja di luar. Disuruh masuk, dipaksa baru mau masuknya.
0: Wede.
5: Nah itu.
0: Ini anak siapa nih?
5: Ya, mainannya ya kayak gitu ya PUBG. Terus Mobile Legend itu peng dimaini sudah. Nah, kalau ada bola plastik ya itu dimaini sudah bola plastik, tapi itu peng ribut bermain. Itu. Tapi kalau main-main tegak tradisional, main asinaga, kotak umpet atau gasing dia ada lagi.
0: Ada lagi ya, ada popos kisahnya ya.
5: Pupus sudah.
0: Pupus sudah tidak ada lagi atau gitu.
5: Oh, ada handphone di tangan, boy. Wah.
0: Bah.
5: Itu udah basi.
0: Carang aja ndik tuh kayaknya yuk.
5: Ndik, boy. Balik tegur-tegur tuh kadang-kadang harus diteriaki dulu barunya. Oh iya iya iya katanya.
0: Iya.
5: Fokus tahap itu.
0: Itu sudah siap. Oke deh, makasih Busu ya. Waktunya karena habis hampir habis nih ya. Makasih banyak
5: untuk Bu Nitanya, makasih banyak waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irame leh kisahnya ya. Tapi rata-rata nih busu-busu mbok nih ada yang FOMO ya. Karena yang FOMO nih karena muda ya. Tegi Nita nih we. Ada orang mbok olahraga sedikit ini umpat, karena ini umpat gitu. Ujung-ujungnya jadinya ndik konsisten ya. Tegi tadi tuh ya, gak busa mama tuh sidap hafal ya siapa yang memang rancak berolahraga, siapa yang umpat-umpatan maha nih. Nah yang umpat-umpatan maha muha-muhanya tuh ya Nita. Karena lagi olahraga ini umpat merasai gitu, gitu. Akhirnya malah jadinya di fokus dengan olahraganya gitu. Kadang pun lagi semangat-semangatnya ya semangat. Iya tadi tuh gak busa Busu Wahyu tadi ya, lain Busu Wahyu, Busu bersyukur ya padahnya si detik ya sebulan hilang detik ya itu ya. Iya tuh masih mending Busu sebulan, ada aja saya sekali mah ada habis tuh selesai pupus kesah. Ya Allah, ya tuh mudah-mudahan olahraga FOMO ini baik aja sebenarnya ya, positif negatifnya ada juga, tapi semoga ya jadi positif juga, jadi etam boleh etam jadinya lebih nyaman bergerak, lebih nyaman berolahraga walaupun FOMO di papa gitu ya, disambati orang FOMO tuh nih papa, asal etam bisa membuktikan juga bahwa etam kawa konsisten tege eto busu embok mantap jaya-jaya pokoknya segalanya ya. Makasih banyak Busu semua yang datang ya, dan juga udah monitor halo bunda etam hambat nih mulai pukul 8 tadi sampai weh ini, dan juga makasih yang datang ngawani Mbak Nita, ada Busu Mamat, Mbak Reni, Busu Misran, Busu bersyukur dengan juga Busu Wahyu ya, meramaikan kisah etam hambat ini seputar olahraga FOMO ini ya. Etam lanjut pukul 9 waktu Indonesia Tengah, ada Oda Bekesah tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
6: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Habratan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerwendeng sana warisan budaya Dayak Kenyah di Desa Budaya Pampang terus dijaga dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui berbagai tradisi dan kegiatan adat. Kehidupan masyarakat di Pampang tidak hanya mempertahankan rumah adat dan kesenian tradisional, namun juga mewariskan nilai gotong royong, bahasa hingga tata cara adat kepada anak-anak dan generasi muda. Keberlanjutan tradisi

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upak berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Halo adik, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
3: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya, pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren ya, senang lanjut tetap di ada bekas saya. Dan hari ini ada bekas saya seperti biasa di topiknya seputar inspiratif gitu, atau ke inspiratif ya, dimana kita akan membahas tentang Sri Sultan Hamengkubuwono IX Busu Ambo, dimana Gusti Raden Dorojatun yang nama beliau ya, yang digunakan saat beliau masih kecil gitu ya, dilahirkan tanggal 12 April 1912 dan beliau adalah anak ke-9 Sri Sultan Hamengkubuwono 8 dari istri kelimanya Raden Ajeng Kustilah atau Kanjeng Ratu Alit. Masa muda GRM Dorojatun ini sendiri dihabiskan di luar lingkungan keraton. Sri Sultan Hamengkubuwono 8 ini menitipkan sidak ke pasangan Belanda. Dan semenjak berusia 4 tahun, beliau ini dititipkan di rumah keluarga Mulder, seorang kepala sekolah NHJJS itu, di mana pihak keluarga Mulder akhirnya diberi pesan supaya mendidik GRM Dorojatun ini layaknya rakyat biasa aja gitu. GRM Dorojatun Joni diharuskan hidup mandiri ya, dampingan pengasuh gitu, di mana keseharian Sida Jua jauh dari tege bangsawan-bangsawan keraton pada biasanya atau pada umumnya gitu. Dan dia di keluarga ini Jua Sida itu dipanggilnya sebagai Hengki atau Heng kecil. Nah, masa-masa sekolah beliau Jua dijalani di Jogja, mulai dari TK terus lanjut ke sekolah. Bahasa ini agak susah ya, jadi kita sebut gitu ya, pokoknya ya, sempat pindah gitu ya setelah melanjutkan sekolah SD tegaknya ininya nih tingkatannya ya. Jadi tegak sudah dua kali pindah sekolah waktu SD, baru selesai pendidikan dasarnya sudah lanjutkan lagi pendidikan ke Semarang dan juga di Bandung. Dan jenjang pendidikan HBS ini sendiri ya belum tuntas ditempuh ketika ayah Sida tuh akhirnya memutuskan mengirim Sida bersama beberapa saudaranya ke Belanda. Dan setelah menyelesaikan gimnasium, Sida melanjutkan pendidikan di Leiden ya. Dan di situ beliau mendalami ilmu hukum tata negara sambil juga aktif nih ngikuti klub-klub debat yang dipimpin oleh Profesor Schrink. Pada masa pendidikan di Belanda ini juga, beliau ini akhirnya berkenalan dan kemudian menjadi sahabat karib Putri Juliana yang kelak juga menjadi Ratu Belanda Busu Ambo.

0: makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Ya keren ya sana. Lanjut ya Bu Sembo. Jadi ketika sebuah negara baru lahir di negeri ini 17 Agustus 1945 ya, dengan dikumenangkannya proklamasi oleh Soekarno dan Mahatta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX segera mengambil sikap. Dimana 2 hari setelah proklamasi, Sri Dhani ngirim telegram ucapan selamat kepada para proklamator, dan 2 minggu setelahnya, tepat tanggal 5 September 1945, Sida bersama dengan Paku Alam 8 ya, mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa daerah Yogyakarta adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Yogyakarta sendiri dengan demikian resmi memasuki abad modernnya, di mana Sidani bukan lagi sebuah entitas negara sendiri, tapi juga bagian dari negara republik. Langkah beliau ini didukung sepenuhnya oleh rakyat, dan di kemudian hari dibuktikan dengan pengabdian yang total jua. Ketika negara yang berlahir ini menghadapi tekanan, gak tahu ya, dari pemerintah kolonial yang datang kembali, beliau mengundang para tokoh bangsa untuk pindah ke Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini menyatakan bahwa Jogja ini siap menjadi ibu kota negara republik yang baru berdiri tersebut. Jadi peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX terhadap republik ini juga ditunjukkan melalui dukungan finansial, di mana selama pemerintahan republik berada di Jogja, segala urusan pendanaan ini diambil dari kas keraton ya Bu Sembo ya. Hal ini juga meliputi gaji presiden serta wakilnya, staf, operasional TNI, sampai biaya perjalanan dan akomodasi delegasi-delegasi yang dikirim ke luar negeri, segalanya ditanggung oleh keraton Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga tidak pernah mengingat-ingat ya berapa jumlah yang sudah dikeluarkan gitu, karena memang bagi Sida nih hal ini sudah merupakan bagian dari perjuangan, dan bahkan beliau ini juga memberi amanat kepada penerusnya untuk jangan menghitung-hitung gitu ya, tidak usah hitung-hitungan gitu, apalagi meminta kembali harta keraton yang sudah diberikan kepada republik gitu.

0: sebuah museum unik yang mengangkat kekayaan hutan dan hasil kayunya, yaitu Museum Kayu Tua Himba. Museum ini terletak di kawasan Waduk Panci Sukarame Tenggarong dan dibangun pada tahun 1990-an dengan menggunakan kayu sebagai bahan utama bangunannya. Di museum ini, pengunjung dapat melihat berbagai koleksi kayu khas Kalimantan seperti ulin, meranti, bengkirai, dan ramin, lengkap dengan informasi mengenai manfaat serta perannya dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, terdapat pula koleksi seni ukir Dayak, peralatan tradisional, dan berbagai informasi tentang pelestarian hutan. Salah satu koleksi yang paling menarik perhatian pengunjung adalah dua buaya raksasa yang diawetkan. Kedua buaya ini merupakan buaya pemangsa manusia yang diamankan pada tahun 1996. Setelah diamankan, buaya-buaya tersebut diawetkan dan dijadikan sarana edukasi bagi masyarakat. Bahkan, pengunjung juga dapat melihat clipping koran yang memberitakan peristiwa tersebut sebagai bukti sejarah. Melalui berbagai koleksinya, Museum Kayu Tua Himba tidak hanya menjadi destinasi wisata edukasi, tetapi juga menjadi tempat untuk mengenal sejarah, budaya, dan kekayaan alam Kalimantan Timur.
1: Nak, kok kipasnya masih nyala? Kan gak ada orang di kamar, Nak.
2: Oh iya, lupa Bu, maaf ya.
1: Iya, tapi mulai sekarang ingat ya, hemat energi itu hemat pengeluaran juga.
3: Matikan listrik saat tak digunakan. Bijak gunakan energi demi bumi kita bersama.
4: Keron diam sana, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, karena di sana ya, jadi pada tahun 1949 ketika Soekarno-Hatta beserta seluruh jajaran staf kabinet RI ini harus kembali ke Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini juga menyampaikan pesan perpisahan dengan sangat berat hati, di mana si Dani berpadah gitu ya bahwa Jakarta ini sudah tidak memiliki apa-apa lagi, silahkan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta. Nah, demikianlah Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjalankan sabda pandita ratunya sesuai telegram yang Sida kirim 2 hari setelah proklamasi, bahwa Sida ini sanggup berdiri di belakang pimpinan Paduka yang mulia. Dan sejarah mencatat juga bahwa perjuangan Indonesia menuju bentuknya saat ini tuh mengalami fase pasang surut gak itu. Di ujung berakhirnya era Orde Lama juga ketika Soekarno mengambil alih kendali, Soeharto maksud saya ya, mengambil alih kendali pemerintahan, kepercayaan negara-negara dunia kepada Indonesia nih sedang berada di titik terendah. Jadi di satu pun pemimpin dunia yang mengenal Soeharto dan Indonesia nih sebagai negara juga sedang dijauhi karena sikap anti asing yang sangat kuat di era akhir Orde Lama. Dan di saat seperti itu juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini pun menyisingkan lengan bajunya keliling dunia Sidayo untuk meyakinkan para pemimpin negara-negara tetangga bahwa Indonesia ini masih ada gitu, dan Sidani tetap bagian dari negara itu gitu. Dengan demikian, usaha Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini juga kepercayaan internasional ini pelan-pelan bisa pulih lagi gitu, keren dari sana. Jadi benar-benar berjasa benar ya Sidayo bagi bangsa negara etam ini gak tuh keren sana. Sebenarnya masih banyak nih yang gak dikisahkan seputaran Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini, tapi karena keterbatasan waktu etam ya, informasinya kami kutip dari laman website keratonjogja.id. menjadi akhir kebersamaan etam di Ada Bekesah dan juga dalam rangkaian Samarinda Hambat edisi hari ini ya, hari Minggu 28 Juni 2026. Saatnya menita pamit dari ruang dengar kita segalanya ya, mohon maaf pun ada salah-salah carang, semoga kau menghibur kita segalanya Bus Embo, dan juga ada manfaat ya yang kau diambil dari Mbak Nita hari ini. Semoga etam selalu bahagia, didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik, dan juga lingkungan yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Saatnya menita pamit dari ruang dengar kita, selain akan ada Mbak Irang awani kita segalanya dalam rangkaian Samarinda Siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: adil dan beradab.
1: Tiga.
0: Tiga.
1: Persatuan Indonesia.
0: Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Lima.
0: Lima.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Kawasan Citra Niaga terus berkembang menjadi salah satu pusat kuliner dan ruang berkumpul masyarakat seiring berubahnya selera warga Samarinda dalam menikmati wisata kuliner. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Samarinda, Yuli Wulandari, mengatakan Citra Niaga kini hanya menawarkan makanan khas, tapi juga beragam konsep kuliner yang menyesuaikan perkembangan gaya hidup masyarakat. Menurutnya, perkembangan usaha kuliner di kota tepian menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk terus berinovasi, baik dari sisi menu, pelayanan, maupun konsep tempat. Pemerintah berharap Citra Niaga tetap menjadi ikon wisata kuliner di kota Samarinda, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku usaha lokal. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
2: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
3: Wih, airnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
4: A few moments later.
3: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
5: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perompat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Kronden Sana, selamat hambat menjelang siangnya Kronden Sana. Mbok Ira masih ngawani Etam galanya di edisi hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026. Dan Kronden Sana di suasana hari ini juga ya terpantau cukup lancar lalu lintas, cuacanya juga cerah ya. Untuk Kronden Sana juga yang melakukan aktivitas di suasana hari ini juga selamat beraktivitas, semoga lancar dan dimudahkan selalu ya. Ya, kali ini Kronden Sana Mbok Ira berempu informasi nih ya di jejak budaya seputar beberapa fakta seputar Pela Gandong, yaitu filosofi hidup daripada masyarakat Maluku. Jadi Kronden Sana, filosofi ini tuh ternyata bukan hanya sekedar tradisi adat, tapi juga menjadi simbol persaudaraan dan solidaritas yang kuat di tengah keberagaman masyarakat Maluku. Pela Gandong mengajarkan bahwa hubungan antar manusia itu harus dibangun di atas rasa saling menjaga dan juga menghormati. Nah, nilai inilah Kronden Sana yang dah ada sejak hidup sudah hidup sejak lawas dan masih terus dipertahankan sampai wayahni. Jadi yang Kronden Sana ya, yang pertama yaitu fakta di balik filosofi ini yaitu adalah Pela Gandong berarti ikatan persaudaraan. Secara sederhana, Pela Gandong adalah ikatan persaudaraan antar dua desa atau lebih di Maluku. Pela merujuk pada perjanjian atau hubungan persaudaraan, sementara Gandong itu berarti saudara kandung. Nah, filosofi ini pun menempatkan orang lain bukan sekedar kawan, tapi juga sebagai keluarga yang memang harus dijaga bersama. Ikatan ini juga biasanya terbentuk karena sejarah tertentu, tegak bantuan saat perang, bencana, atau hubungan leluhur di masa lampau. Setelah hubungan Pela Gandong terbentuk, kedua pihak ini akan saling bantu dan juga melindungi satu sama lain. Hubungan ini pun bahkan kawa berlangsung lintas generasi. Kemudian Kronden Sana masih ada informasi lainnya seputar Pela Gandong ini ya, Kronden Sana, filosofi dari masyarakat Maluku. Kita ketemu sama lagu Dayak Rijok Surop Doi Dinang.

0: makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Ya, jadi Keroan dan Sana masih seputar fakta Pela Gandong ya. Jadi yang kedua yaitu mengajarkan toleransi antar agama. Jadi banyak hubungan Pela terjadi antara desa yang berbeda agama, misalnya desa Muslim dan desa Kristen. Nah, meski berbeda keyakinan, mereka tetap menganggap satu sama lain itu sebagai saudara. Nilai ini pun membantu masyarakat Maluku itu menjaga hubungan sosial tetap harmonis, dan saat ada perayaan agama atau kegiatan agama, mereka ini saling membantu tanpa memandang perbedaan. Dan filosofi ini pun menunjukkan bahwa persaudaraan ini kalau berdiri di atas rasa kemanusiaan dan saling menghormati. Kemudian yang berikutnya yaitu memiliki aturan adat yang dijaga bersama. Jadi Pela Gandong ini, Keroan dan Sana, bukan hanya sekedar simbol persahabatan biasa, tapi juga berempu aturan adat yang memang harus dipatuhi. Misalkan aja nih yo, masyarakat yang terikat Pela biasanya tuh diperbolehkan saling menikah karena dianggap sebagai saudara sendiri. Selain itu juga mereka wajib saling membantu ketika ada kesulitan. Aturan ini pun diwariskan tulah generasi ke generasi melalui cerita adat dan upacara tertentu. Dengan begitu hubungan persaudaraan ini pun tetap hidup meskipun zaman terus berubah, dan tradisi juga memperkuat rasa tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Masih ada informasi lainnya nanti, masih seputar Pela Gandong ya, Keroan dan Sana, Bu Ira hadirkan untuk Etam Galanya.

Krondem sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dan Tua merupakan nama sungai yang berada di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ngayan Tua menjadi reservat atau salah satu kawasan konservasi sekaligus budidaya ikan air tawar yang merupakan peninggalan Kerajaan Kutai. Reservat Ngayan Tua berbatasan langsung dengan wilayah Kutai Timur. Dengan luas area 1.500 hektar, Reservat Ngayan Tua memiliki berbagai macam ikan endemik seperti jelawat, topuyu, belida, gurami, kelabau, dan lain sebagainya. Pada zaman dahulu, setiap pelaksanaan ero adat Kutai, hasil perikanan dari Reservat Ngayan Tua ini dibawa ke Tenggarong dan akan dimanfaatkan pihak kesultanan untuk disuguhkan dalam prosesi adat beseprah atau makan bersama dengan masyarakat.
1: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
2: Pinjaman online ilegal, Pak.
1: Alamat?
2: Enggak jelas, Pak.
1: Situs resmi atau aplikasi mobile?
2: Enggak ada juga, Pak.
1: Terdaftar di OJK?
2: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
1: Kok malah bangga kamu?
2: Maaf, Pak.
1: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
2: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
1: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
2: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
3: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Kerohanden sana masih ditemani Mbok Ira dan masih ada sedikit informasi ya Kerohanden sana seputar Vela Gandong. Jadi berikutnya filosofi ini memiliki arti menjadi simbol perdamaian di Maluku. Jadi Vela Gandong ini itu punya peran besar dalam menjaga perdamaian di Maluku, terutama setelah konflik sosial yang pernah terjadi waktu dulu. Nah, filosofi ini pun membantu masyarakat mengingat kembali bahwa mereka ini sebenarnya terikat sebagai saudara. Karena itu banyak upaya perdamaian di Maluku juga melibatkan nilai-nilai Vela Gandong. Melalui hubungan adat tersebut, masyarakat juga diajak untuk kembali membangun rasa percaya dan juga kebersamaan. Filosofi ini menjadi pengingat bahwa konflik tidak boleh memutus hubungan persaudaraan yang dah diwariskan leluhur. Nilai persatuan lebih diutamakan daripada perbedaan. Dan sampai saat ini Vela Gandong sering dijadikan simbol rekonsiliasi dan harapan bagi masyarakat Maluku. Terakhir, Kerohanden sana masih dilestarikan sampai wayah nih. Walaupun zaman dah modern, Kerohanden sana Vela Gandong ini masih terus dilestarikan oleh masyarakat Maluku. Tradisi adat, upacara bersama, dan juga hubungan antar desa ini masih dijaga sampai sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Dan generasi muda juga mulai diajarkan kembali tentang pentingnya nilai persaudaraan ini. Selain itu, Vela Gandong wayah ini juga sering diperkenalkan dalam pendidikan, dalam kegiatan budaya. Tujuannya agar filosofi ini pun hilang ditelan perkembangan zaman. Filosofi ini hanya menjadi identitas masyarakat Maluku, tapi juga pelajaran, sehingga pelajaran berharga tentang kemanusiaan. Nah, itulah sedikit informasi seputar Vela Gandong, filosofi hidup masyarakat Maluku, yang dikutip oleh identimes.com. Kalau gitu Kerohanden sana setelah ini ada Dunia Anak ya. Kita hadirkan lagu-lagu anak-anak dan juga ada dongeng-dongeng menarik juga ya. Kalau gitu kita ketemu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Krondens Sana Perompat RRI Samarinda. Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Balikpapan terus berkomitmen mendorong pertumbuhan sumber ekonomi baru di tengah situasi pemulihan ekonomi wayahni. Salah sebuting strategi utama yang digencarkan adalah memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui tiga pilar penting: penciptaan ekosistem baru, perluasan ekosistem keuangan sosial syariah, dan edukasi masyarakat. Kepala KPWBI Balikpapan Robi Aryadi menjelaskan bahwa pasar ekonomi syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk dieksplorasi, dan dia mencontohkan tren busana muslim serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat dan bersih melalui konsumsi produk halal. Terkait perluasan keuangan sosial, BI Balikpapan kini menggalakkan wakaf produktif untuk menciptakan output ekonomi yang nyata dan berputar di masyarakat. Sebagai wujud nyata, BI meresmikan dua proyek wakaf produktif yang dinilai sudah sangat layak, yakni proyek kandang ayam petelur kampung di pasar dan di kawasan Al-Banjari, dan proyek ini pun dijalankan setelah melalui tahap uji coba yang sukses pada tahun lalu. Kemudian Kepala Kementerian Agama Kemenag Kota Balikpapan Mas Rifani menyebut baik kolaborasi strategi ini. Menurutnya penguatan ekonomi syariah memerlukan sinergi kuat antara masyarakat dan regulator. Salah satu fokus Kemenag saat ini adalah melakukan percepatan edukasi dan memfasilitasi sertifikasi halal untuk melindungi konsumen. Demikian Habar Etam, tetap di Pro4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Berikut akan kita saksikan bersama drama anak dengan judul Rukun Sama Teman. Ide cerita dan naskah Ustazah Quinta dengan para pemain Fania sebagai Ustazah dan berlaku sebagai murid-murid adalah Rashid, Dimas, Davina, Hanan, dan Kiara.

0: pagi hari yang cerah ini menyambut kedatangan murid-murid TK Islam Bunaya. Ustazah pun menyambut kedatangan anak-anak dengan wajah yang manis.
1: Assalamualaikum.

murid-murid pun bermain dengan riang gembira dan tawa canda. Sampai suatu kejadian, anak laki-laki bermain tarik-tarikan. Dimas melempar topi Rashid, berlari-larian menabrak Hanan. Hanan pun menangis.

0: Nah, bermain hati-hati, bermain yang aman. Ayo saling memaafkan dulu.
1: Rashid segera mengulurkan tangannya untuk meminta maaf. Dengan sedikit enggan, Hanan mau bersalaman.

0: duduk yang tenang. Dua, dengarkan orang lain berbicara. Tiga, di kelas berjalan. Empat, berbicara yang sopan. Lima, sayangi teman. Enam, jagalah kebersihan.
1: Ustazah, saya izin ke kamar kecil.
2: Dabina juga, Ustazah.

0: Ini ada cecak. Sini aku siramkan.
1: Davina menyiram ke lantai kamar kecil dan mengenai baju Kiara.
0: Wah, bajuku basah. Aku gak sengaja.
1: Kiara menyiram balik baju Davina.

Ustazah mulai gelisah karena Kiara dan Davina lama tidak balik ke kelas. Ustazah mendatangi kamar kecil dan menemukan mereka berdua menangis dengan baju yang basah.

0: Ada apa ini?
1: Davina siram baju saya, Ustazah. Saya nggak sengaja, Ustazah, malah siram cecak.
0: Bagaimana ini? Bajunya basah semua. Ayo sini ganti baju dulu.
2: Selesai berganti baju, Ustazah, Kiara, dan Davina masuk ke dalam kelas.
0: Subhanallah, hari ini banyak yang menangis. Tadi pagi Hanan menangis.
1: Itu ditabrak Rashid, Ustazah.
3: Saya juga didorong, Ustazah. Apa Dimas ambil topi saya?
1: Cuma bercanda, Ustazah, kan tadi main tarik-tarikan.
0: Bagaimana tadi keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas nomor 5?
4: Sayangi teman.
0: Apa tadi bermainnya sayang dengan teman?
2: Anak-anak pun terdiam.
0: Ustazah kembali mengingatkan, sayangi teman, bermain yang aman, tidak main tarik-tarikan, melempar topi teman, maksudnya bercanda. Tapi lihat akibatnya. Kalau masuk kamar kecil, juga bergantian, pakai air secukupnya. Kalau pakaian basah, tidak nyaman dipakai, dan bisa masuk angin. Paham, teman-teman?
4: Paham, Ustazah.
0: Jangan diulangi lagi ya. Ingat, banyak kawan kita senang, banyak sahabat kita hebat.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
5: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
4: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
5: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
6: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
7: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dukungan dengan kata cakep agar kami makin bersemangat. Burung terbang di atas dahan, angin sejuk menyapa pagi. Cerita hutan siap ditampilkan. Selamat menyaksikan dengan bersuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan tokoh kita, Oru si orang utan. Oru, ayo bangun.
1: Nyam-nyam, pasti enak. Lezat.
0: Oru, ayo bangun. Oru terkejut dan dengan segera ia bangkit dari tidurnya.
1: Oh iya, maaf, hihihi. Tadi Oru bermimpi sangat indah sekali. Oru bermimpi makan pisang. Ada pisang keju, pisang goreng, pisang crispy. Wah, enak. Hihihi.
0: Oru adalah orang utan hewan asli Kalimantan. Tokoh kita berikutnya adalah Binta, si Binturong. Binta juga hewan asli Kalimantan.
2: Alhamdulillah sudah pagi, tapi aku mengantuk. Padahal masih jam tidurku. Karena aku sayang dengan teman-temanku, jadi aku mau bermain bersama mereka.
0: Berikutnya ada Hari, si harimau Sumatera. Ia lincah, gesit, pelari cepat, dan baik hati.
3: Grr, aku suka bangun pagi, yahui. Pagiku cerah, ku matahari bersinar. La la la la la la la la la la.
0: Berikutnya ada Lala, si elang Jawa. Lala adalah penguasa angkasa. Ia bisa terbang tinggi dan matanya sangat tajam. Bisa melihat dengan jelas dari jarak jauh.
4: Selamat pagi dunia, Lala siap membela angkasa. Raja angkasa ini siap menjelajahi hutan dengan bahagia.
0: Dan yang terakhir ada Uut, si pesut mahakam. Ia juga hewan asli Kalimantan.
5: Aku terbangun bersama aliran sungai. Nafasku kembali menyapa pagi. Hari ini aku akan bersemangat menjaga rumahku. Sungai yang jernih, penjaga kehidupan, hutan ceria.
0: Para hewan kemudian berkumpul di bawah pohon, di tepi sungai tempat Uut tinggal, dan bermain bersama-sama.

0: si tukang tidur. Kamu jangan tidur dulu ya. Kita bermain yuk. Lihat lompatanku. Aku paling jago melompat. Tak ada yang bisa mengalahkanku.
1: Iya Oru, aku ikut bermain.
0: Binta, kamu lambat sekali. Jalanmu pelan, gerakanmu pelan. Pasti kamu akan kalah kalau berlomba memanjat pohon. Hahaha, aku adalah hewan paling pandai dan paling cepat di hutan ini.
2: Hei kau Oru, jangan sombong. Kau cepat bila di atas pohon. Aku lebih hebat. Aku adalah pelari cepat di daratan.
1: Kalian semua akan kalah denganku. Aku adalah raja angkasa. Hahaha, tidak ada yang bisa mengalahkanku.
3: Oru, Hari, dan Lala saling membanggakan dirinya. Mereka mengatakan mereka lah yang paling cepat, paling hebat. Tapi Binta hanya terdiam. Ia tahu dirinya adalah hewan yang lambat. Jadi Binta hanya mendengar teman-temannya. Tiba-tiba Oru memanjat pohon. Ia merentangkan tangannya dan dengan cepat bergelantungan di atas pohon.
0: Ayo kita berlomba. Siapa yang paling cepat sampai di hutan buah di balik bukit adalah pemenangnya ya.
2: Hei tunggu, aku pasti bisa mengalahkanmu Oru.
1: Bersiaplah untuk kalah ya. Pasti aku pemenangnya.
3: Oru melesat dengan cepat, bergelantungan dari satu pohon ke pohon lainnya. Ia terus bergerak, semakin jauh masuk ke dalam hutan. Hari-harimau berlari dengan segenap kekuatannya. Ia bergerak lincah di antara pepohonan yang menghalangi jalannya. Lala terbang lebih tinggi, menajamkan matanya untuk mencari jalan tercepat menuju hutan buah di balik bukit. Sementara Binta berjalan pelan dan menggerakkan tangan dan kakinya perlahan. Ia menggunakan ekornya yang kuat untuk berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Sementara Uut berenang dengan santai karena hutan buah dikelilingi oleh sungai tempat tinggal Uut. Wah, sangat menegangkan. Kira-kira siapa ya yang menjadi pemenangnya? Bila mendukung Lala si Elang, ayo bertepuk tangan. Masya Allah. Bila mendukung Hari si Harimau, ayo bertepuk tangan lebih keras. Alhamdulillah. Bila mendukung Oru si orang utan, ayo bertepuk tangan super keras. Apa ada yang mendukung Uut si pesut? Wah, terima kasih dukungannya. Sepertinya Binta si binturong tidak mungkin menang ya. Hihihi.
2: Akhirnya aku tiba paling pertama. Pasti aku pemenangnya.
1: Hei Hari, yuhu, coba lihat ke atas. Aku juga sudah sampai dari tadi loh. Pasti akulah pemenangnya. Dari atas ini, aku tidak melihat Oru. Dia pasti kalah, hahaha.
4: Teman-teman, jangan buru-buru bilang menang. Kita belum melihat Oru. Siapa tahu, Oru sudah sampai terlebih dahulu daripada kita. Binta juga belum tiba. Kalau satu belum tiba, maka lomba belum selesai.
2: Jadi meski aku cepat, aku belum bisa disebut pemenangnya.
1: Alhamdulillah, akhirnya ku tiba dengan selamat. Dari tadi aku mencari Oru dari atas pepohonan, tetapi aku tidak menemukan Oru. Dia kemana ya? Kok belum sampai?
2: Aku juga tidak bisa melihat dengan jelas karena pepohonan di sini sangat lebat. Aku juga tidak bisa menemukan Oru.
3: Mereka bersama-sama mencari Oru.
1: Tunggu dulu, ada jejak yang aneh. Sepertinya Oru tersangkut di pohon.
4: Bagaimana kamu tahu, Binta?
1: Aku pandai mengendus bau. Ada bau Oru dan juga ada bau kulit pisang di sekitar sini.
4: Lihat, ada ranting yang patah dan daun-daun yang berserakan. Lihat, ada bulu berwarna coklat keemasan. Yurka, Oro pasti ada di sekitar pohon ini.
3: Mereka mencari hingga beberapa waktu kemudian terdengar suara rintihan yang menyayat hati.
0: Aduh, tolong! Aku tersangkut. Lompatanku terlalu hebat hingga aku terjebak di pohon ini. Tanganku sakit, kakiku gemetar. Aku tidak bisa turun.
4: Wah, kamu hebat, Binta. Kamu bisa menemukan Oro.
2: Iya, Binta. Aku memang cepat, tapi aku tidak bisa menemukan Oro.
0: Teman-teman, sudah belum diskusinya? Tolong aku. Kalau aku jatuh, bisa jadi orang hutan gepeng. Tolong, aku ingin hidup. Aku masih ingin melompat lagi.
4: Seperti sungai yang mengalir, setiap alirannya punya peran. Binta menunjukkan jejak, Hari menahan pohon, Lala menarik ranting, dan aku akan menenangkan Oro dengan lembut agar ia tidak panik.
3: Mereka bekerja sama diiringi suara Oro yang heboh.
0: Cepat bantu aku, teman-teman. Aku tidak mau jadi fosil orang hutan di pohon ini. Binta, apa ranting ini cukup kuat untukku? Hari, kuatkan lagi kakimu. Awas ya, jangan sampai pohonnya goyang. Nanti aku jatuh. Lala, ayo tarik lebih kuat. Uut, kamu harus bernyanyi agar aku tidak panik. Ayo semua bilang bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Duh, Oro heboh sekali. Akhirnya Oro pun selamat. Oro sudah turun dari pohon. Ia duduk sambil mengelus tangan dan kakinya. Semua temannya berkumpul di sekelilingnya.
0: Aduh, tadi aku kira akan menjadi fosil orang hutan. Hihihi. Terima kasih ya teman-teman sudah menolongku. Aku sadar, aku terlalu sombong. Mulai sekarang aku tidak mau sombong lagi. Aku pikir aku paling hebat. Tapi saat aku jatuh, aku bahkan tidak bisa menolong diriku sendiri.
2: Bagus, Oro. Kita semua punya kehebatan bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk saling membantu.
4: Benar, dari langit aku melihat ternyata yang hebat bukan aku, tetapi hati yang saling membantu.
6: Jejakmu membawaku padamu, Oro. Jejak persahabatan lebih penting daripada jejak kemenangan.
4: Sahabatku, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 18, janganlah kalian bersikap sombong di muka bumi, karena Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi.
3: Kami pernah merasa paling hebat hingga lupa langkah bisa tersesat. Yang tinggi tak selalu melihat. Yang cepat tak selalu menemukan yang kuat. Tak selalu bertahan. Baru kami mengerti, yang kecil bisa berarti. Yang diam bisa menyelamatkan nanti. Karena kehebatan sejati adalah rendah hati dan saling berbagi.

0: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun bermulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
2: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glenn Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Selalu lalat membawa banyak bakteri. Untuk berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaat.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Anna Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Konflik antara manusia dan orang utan di Desa Tembangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur semakin memanas. Satwa dilindungi tersebut kini hampir setiap hari memasuki kawasan pemukiman warga dan merusak berbagai tanaman perkebunan, mulai dari kebun sawit, pisang hingga tanaman pangan lainnya. Kondisi ini pun membuat keresahan warga terus meningkat. Orang utan yang sebelumnya hanya terlihat di sekitar kawasan hutan, kini tidak lagi segan masuk ke pekarangan rumah maupun lahan pertanian. Kehadiran mereka dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat karena menyebabkan kerugian ekonomi akibat tanaman yang rusak. Tokoh masyarakat Desa Tembangan Lembak, Rahmat Purwanto, mengatakan konflik tersebut sudah berlangsung cukup lama dan intensitas kemunculan orangutan terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, masyarakat memahami bahwa orangutan merupakan satwa yang dilindungi sehingga warga ingin mengambil tindakan yang dapat membahayakan satwa tersebut. Namun di sisi lain, mereka juga berharap ada langkah nyata dari pemerintah agar konflik tidak terus berulang. Ia menjelaskan kerusakan ditimbulkan tidak hanya terjadi pada kebun pisang yang menjadi sumber pakan favorit orangutan, tapi juga pada tanaman lain yang ada di sekitar lahan pertanian warga. Warga berharap penanganan dilakukan secepat mungkin agar konflik manusia dan satwa liar tidak semakin meluas. Selain menghindari kerugian ekonomi masyarakat, langkah ini juga dinilai penting untuk menjaga keselamatan orangutan sebagai satwa yang dilindungi sekaligus mencegah potensi konflik yang lebih besar di kemudian hari. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Tahukah Anda ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur

0: juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Prompat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Iya, selamat tengah hari ya untuk Kronden Sana Galanya. Bu Ira masih hadir untuk nemenin Etam Galanya di musik dan informasi. Untuk Kronden Sana juga yo, yang pastinya Kronden Sana Bu Ira punya beberapa informasi-informasi juga untuk Etam Galanya. Dan untuk informasi cuaca di Miami ini agak-agak sebagian ini langitnya agak mendung ya Kronden Sana. Untuk Etam Galanya juga yang wayah ini dalam perjalanan hati-hati, karena memang ini lengang beneh Kronden Sana ya tengah hari ini yo. Apalagi nih ya kan lagi musim libur ya, libur kanak-kanak, mungkin banyak menghabiskan waktu mungkin staycation atau mungkin pergi ke beberapa odah wisata gitu ya. Untuk Etam Galanya yang pastinya Kronden Sana ketika pergi ke beberapa tempat-tempat wisata yo, jangan lupa untuk selalu waspada dengan barang bawaan Etam Galanya. Kemudian juga sebelum Etam pergi ya, tinggalkan rumah, cek kembali kondisi rumahnya gitu yo, udah amankah belum gitu yo. Kemudian juga untuk Etam Galanya yang mungkin di kemana-mana juga ya, bisa menikmati waktu di rumah ya, mungkin bisa bikin apa ya, kayak bikin kue sama-sama atau mungkin masak bareng ya. Kemudian juga nonton film atau mungkin apapun yang bisa dilakukan dalam hal positif yo. Kalau gitu Kronden Sana tetap di Prompat. Untuk informasi kumandang azan zuhur dia jatuh pada pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap di Prompat RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Barat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: 15 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: dan Kronden sana, Boyra masih nemani Etam galanya ya di musik dan informasi. Nah, untuk informasi Kronden sana mungkin kita awali seputar Piala Dunia ya Kronden sana yo. Ya, jadi Kronden sana. Untuk jadwal pertandingan ya Kronden sana. Ini belum ada lagi jadwal pertandingan ya Kronden sana untuk klasmen. Klasmen sementara grup A Meksiko dengan 9 poin, kemudian grup B Swiss 7 poin, Brazil 7 poin dengan Maroko juga 7 poin, kemudian grup D Amerika Serikat 6 poin, grup E Jerman dan juga Pantai Gading 6 poin, grup F Belanda 7 poin, Jepang 5 poin, grup G Belgia dan juga Mesir 5 poin, grup H Spanyol 7 poin, kemudian grup I Perancis 9 poin, grup J Argentina 9, grup K Kolombia 7, grup L Inggris 7. Itulah klasemen sementara ya Kronden sana untuk Piala Dunia. Ya pastinya Kronden sana. Untuk informasi lainnya ya seputar Piala Dunia, jadi Kronden sana, dikutip tulairri.co.id, Kapten Tim Nasional Inggris Harry Kane resmi menjadi pencetak gol terbanyak Inggris sepanjang sejarah di ajang Piala Dunia. Dan ia melampaui rekor yang sebelumnya dipegang legenda sepak bola Inggris Gary Lineker. Kane mencatatkan rekor tersebut setelah mencetak gol dalam kemenangan Inggris 2-0 atas Panama. Laga terakhir grup L Piala Dunia 2026 ini berlangsung pada Sabtu kemarin waktu setempat atau Minggu 28 Juni 2026 waktu Indonesia Barat. Selain menjadi pencetak gol terbanyak tim nasional Inggris sepanjang masa di semua ajang, Kane kini menguasai rekor lainnya. Ia resmi menyandang status sebagai pencetak gol terbanyak Inggris di putaran final Piala Dunia. Kemenangan atas Panama juga memastikan Inggris melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, selanjutnya Kronden sana. Masih dikutip tulairri.co.id dan juga masih terkait Piala Dunia. Piala Dunia 2026 diperkirakan menggerakkan perputaran ekonomi di Indonesia. Managing Director Paramadina Public Policy Institute PPP3I Roshid Jazuli memperkirakan nilai ekonomi domestik dapat mencapai 3 hingga 4 triliun rupiah. Angka ini diproyeksikan berasal dari peningkatan konsumsi masyarakat selama turnamen. Menurutnya dampak ekonomi muncul aktivitas konsumsi masyarakat mencakup langganan siaran, nonton bareng sampai dengan pembelian kebutuhan pendukung. Ia menilai besarnya antusiasme masyarakat menjadi penggerak ekonomi domestik, namun ia melihat beberapa faktor eksternal tetap perlu diperhatikan. Selain sektor konsumsi, momentum Piala Dunia juga membuka peluang bagi pelaku UMKM. Aktivitas nonton bareng diperkirakan KAWA meningkatkan transaksi usaha kecil. TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia di Indonesia juga menggratiskan biaya lisensi nonton bareng nobar untuk UMKM sehingga membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk menggelar kegiatan nobar secara legal. Sebagai bagian tulah kolaborasi penyiaran, program nobar juga disiapkan di sejumlah daerah. Kegiatan ini pun diharapkan memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Direktur Utama Volago Global Nusantara TBK Subianto Jingga mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan nobar bersama masyarakat. Program tersebut juga melibatkan pelaku UMKM setempat. Dengan berbagai aktivitas ekonomi yang tercipta, Piala Dunia 2026 dinilai menjadi peluang pertumbuhan baru. Dampaknya diperkirakan KAWA dirasakan mulai dari industri besar hingga ekonomi akar rumput. Demikian kronden sana, masih ada informasi lainnya juga, jadi tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Hey, halah, gak usah sempel gitu, hey. Betang bro, hai.

0: Anda, kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing.
1: Hormatan pertama sampur lempar ke depan, ya mulai brrrr.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan penari gandrung dan laki-laki pemaju yang dikenal dengan paju gandrung.
2: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
3: Halo Ibu Mita.
4: Iya.
3: Tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
4: Oh.
3: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu?
4: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
3: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perompat RRI Samarinda. Bu Ira masih nemenin Etam galanya di musik dan informasi. Selanjutnya Kronden Sana. Bu Ira juga masih punya informasi lainnya untuk Etam galanya yo. Jadi kronden sana dikutip tulayrri.co.id, penggunaan Pertalite dan Biosolar subsidi wajib mendaftarkan kendaraan melalui program subsidi tepat Pertamina untuk mendapatkan barcode My Pertamina Barcode. Ini pun menjadi syarat transaksi pembelian BBM subsidi di SPBU Pertamina. Namun di sedikit pengajuan yang ditolak karena dokumen ataupun data yang diunggah itu tidak sesuai ketentuan. Nah, berdasarkan informasi itu laman resmi Pertamina, ada 3 penyebab utama pendaftaran barcode ditolak. Yang pertama yaitu jenis kendaraan tidak sesuai. Jadi penyebab pertama, kendaraan yang didaftarkan termasuk kategori penerima BBM subsidi. Karena itu pemilik kendaraan perlu memastikan kendaraannya memenuhi persyaratan sebelum mengajukan pendaftaran. Beberapa kategori yang berhak memperoleh BBM subsidi yaitu kendaraan pribadi, kendaraan umum berplat kuning, kendaraan angkutan barang tertentu, ambulan, mobil jenazah, truk sampah, dan mobil pemadam kebakaran. Nelayan dan pembudidaya ikan yang memenuhi ketentuan, petani atau kelompok tani dengan luas lahan maksimal 2 hektar, usaha mikro atau industri rumahnya memiliki rekomendasi instansi terkait. Kemudian foto STNK tidak jelas. Nah, penyebab berikutnya ini yang sering terjadi yaitu foto STNK ini yang diterbaca saat proses verifikasi, dan kondisi ini juga sering terjadi karena kualitas foto ini kurang baik atau terdapat pantulan cahaya. Dan yang ketiga, foto kendaraan disesuai ketentuan. Jadi kronden sana, foto kendaraan juga menjadi bagian penting dalam proses verifikasi. Kesalahan pengambilan gambar juga kawan menyebabkan pengajuan barcode ditolak. Jadi sebelum mengirimkan pendaftaran, masyarakat disarankan memeriksa kembali seluruh dokumen dan foto yang diunggah. Langkah ini pun sederhana, dapat membantu mempercepat proses verifikasi dan juga mengurangi risiko penolakan barcode by My Pertamina. Ya, baiklah kerandian sana, setelah ini ada mitos fakta, jadi tetap di Perompat RRI Samarinda.

0: kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia. Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordan sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordan sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
2: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan. Sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
1: Zir, kasihan ya mah bapak itu harus makan sampah. Mah boleh gak mah kue yang Are tadi beli, Are kasih bapak itu aja?
2: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
1: Ayo.
3: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.
4: Suara Budaya Nusantara.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kroden Sana Prompat RRI Samarinda. Asosiasi Futsal Kabupaten AFKAP Paser kembali menghidupkan kompetisi Liga Futsal yang bertajuk Paser Futsal Liga yang mulai bergulir pada Sabtu 27 Juni 2026 malam di Gor Sadurengas, di mana liga ini akan berlangsung selama 12 Juli 2026 setiap hari Sabtu dan Minggu mendatang dan diikuti sebanyak 4 tim putra serta 4 tim putri dengan sistem pertandingan full kompetisi. Ketua AFKAP Paser Hendra Wahyudi melalui Ketua Harian Muhammad Taufik menjelaskan liga ini merupakan agenda wajib yang diselenggarakan, namun tahun 2026 ini kembali dihidupkan setelah terakhir digelar 2018 lalu yang sempat mati suri hampir 8 tahun. Karena kompetisi ini merupakan agenda wajib tahunan, maka AFKAP Paser menjadikan liga tersebut ajang untuk program pembinaan atlet berkelanjutan dengan menampung beberapa klub yang ada di bawahnya. Ia juga menjelaskan bahwa liga ini sebagai ajang pertimbangan tim talent scouting AFKAP Paser untuk melakukan seleksi atlet berpotensi yang dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim ke-8, sehingga nantinya akan menyaring beberapa atlet yang berkompetisi untuk mewujudkan dream team futsal Bumi Daya Taka di multi event Akbar 4 tahunan mendatang. Meski adanya kendala terhadap administrasi, namun AFKAP berupaya untuk merangkul klub-klub lain sekabupaten Paser yang belum di bawah naungan dan akan terus berupaya agar klub tersebut masuk menjadi bagian asosiasi. Demikian kabar etam tetap di Prompat RRI Samarinda.
1: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
1: Agak cepat, Pak.
0: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
1: Agak pinggir berarti, Pak.
0: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang dulu.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda ditemani Mbok Ira, Kerondensana sana masih di suasana siang hari ini ya. Dan Kerondensana sana di mitos fakta ini Mbok Ira punya informasi ini untuk etam galanya. Apalagi nih ya yang buat Mbok-mbok nih mungkin dah sering dengar atau mungkin belum pernah dengar yang namanya Brow Bomber. Jadi Brow Bomber ini menjadi salah sebuting perawatan alis yang semakin diminati karena mampu mengolah bulu alis itu tampak lebih rapi, terangkat dan bervolume. Dan saat ini kan kita juga sudah sering lihat ya, banyak tuh ya alis-alis embok-embok ya, kanak-kanak bini itu tuh udah berbentuk gitu ya. Nah namun Kerondensana ternyata ada anggapan yang beredar di media sosial yang mengatakan katanya bulu alis pasca Brow Bomber itu kawan jadi keriting gitu ya. Nah informasinya seperti apa nanti udah dihadirkan ya Kerondensana. Kita masih ditemani dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Ada lagu Aceh, Anak Mak Dirantau.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

0: setiap gelaran FIFA World Cup selalu punya momen yang sulit dilupakan. Bukan hanya aksi para pemain di lapangan, tetapi juga lagu-lagu resmi yang ikut membangun semangat jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Salah satu lagu Piala Dunia yang paling membekas hingga sekarang adalah Waka Waka di Stand for Africa yang dipopulerkan oleh Shakira dengan irama energik, nuansa khas Afrika, dan lirik yang mudah diingat. Lagu ini sukses menjadi anthem global pada saat Piala Dunia 2010 berlangsung di Afrika Selatan. Bahkan bertahun-tahun sejak turnamen terakhir, lagu ini masih sering terdengar dan membawa banyak orang kembali mengingat kebersamaan dan euforia sepak bola dunia. Karena Piala Dunia bukan hanya pertandingan yang dikenang, tetapi juga musik yang menyatukan jutaan hati.
1: Pra 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ronden sana masih ditemani Mbok Ira ya di M Yamin. Informasinya ini lagi diguyur hujan ke Ronden sana ya, walaupun tadi sebenarnya panas ya, namanya juga cuaca ya. Di nentu gitu. Apa jangan-jangan ada yang cuci atau basuh kendaraan nih ya? Katanya tuh kalau basuh kendaraan tuh anu apa namanya, pemanggil hujan gitu yo katanya yo. Ya namanya juga disambung-sambungkan ya. Ya, jadi kerondean sana masih seputar mitos fakta Brau Bomber. Jadi kerondean sana, founder Ruhi by Ever, Yuliana Nyoto, mengatakan bulu alis yang terlihat keriting itu setelah Brau Bomber umumnya disebabkan beberapa faktor tertentu, bukan semata-mata akibat prosedur Brau Bomber itu seorang kerondean sana yo. Nah, menurutnya terdapat dua penyebab utama yang membuat bulu alis tuh tampak keriting setelah menjalani Brau Bomber. Salah sebutingnya adalah proses saat proses pengerjaan gitu yo. Jadi kerondean sana, Brau Bomber itu menggunakan bahan khusus ya pada tahap lifting untuk membantu mengarahkan bulu alis sesuai bentuk yang diinginkan. Nah, penggunaan bahan ini harus dilakukan dengan waktu yang tepat agar hasilnya optimal. Apabila cairan lifting ini didiamkan terlalu lama, nah struktur bulu alis itu kau berubah sehingga mempengaruhi tampilan akhirnya. Nah, oper proses artinya nih, sewaktu lifting alis ya, etam itu akan mengaplikasikan obat untuk bulu alisnya. Nah, kemungkinan pore obat ini pun didiamkannya tuh terlalu lawas sehingga efeknya juga tidak baik gitu ya. Oleh karena itu, prosedur Brau Bomber sebaiknya dilakukan oleh terapis yang memang memahami teknis dan juga durasi aplikasi produk sehingga risiko over proses ini kawa diminimalkan. Kemudian kerondean sana, selain faktor teknis tulah perawatan, ia juga mengatakan perubahan bentuk alis juga kawa terjadi secara alami seiring pertumbuhan bulu alis yang baru. Nah, bulu alis ditumbuh lurus ke atas melainkan memiliki arah pertumbuhan yang cenderung miring dan juga sedikit berputar. Kondisi inilah yang terkadang mengolah alis itu terlihat berbeda dibandingkan saat etam baru saja selesai menjalani Brau Bomber. Nah, menurutnya perubahan tersebut merupakan bagian tulah siklus alami pertumbuhan bulu alis sehingga selalu menunjukkan adanya kerusakan ya akibat prosedur Brau Bomber. Ia juga menambahkan selawas masa pertumbuhan, posisi bulu alis memang dapat tampak sedikit berubah ya dibandingkan hasil awal setelah perawatan dilakukan. Tampilan alis yang sedikit berubah beberapa minggu setelah Brau Bomber masih termasuk kondisi yang wajar selawas disebabkan oleh kesalahan dalam proses pengerjaan. Ya, masih ada informasi lainnya yang dia Mbok Ira hadirkan ya. Untuk etam galing dalam perjalanan hati-hati ya, karena kondisi jalan di M Yamin juga terpantau lagi hujan gitu ya. Di mana aja lagi yang hujan nih, boleh diinfo ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu nyadar nggak sih kalau harga makanan makin mahal sekarang?
2: Iya, bener deh. Aku juga ngerasain banget. Udah gitu, uang jajanku jadi nggak cukup buat beli semua yang aku mau.
1: Itu namanya inflasi nggak sih? Dimana harga barang dan jasa meningkat naik.
2: Terus, kita sebagai remaja bisa ngapain dong buat ngadapin masalah ini?
1: Banyak kok caranya. Salah satunya ya jadi konsumen cerdas. Sebelum beli sesuatu, kita harus bandingin dulu harga dan kualitasnya. Dan pastikan juga, barang itu benar-benar kamu butuhin. Lalu, hindari beli barang yang nggak penting cuma karena lihat diskon atau ikut-ikutan aja.
2: Oh, iya ya. Aku sering banget kayak gitu. Jadi boros deh.
1: Selain itu, kita juga bisa dukung produk lokal loh. Dengan beli produk buatan Indonesia, kita juga bisa bantu perekonomian negara dan UMKM lokal.
2: Nah, setuju banget. Aku juga lebih suka produk lokal. Kualitasnya nggak kalah kok sama produk impor.
3: Dengan beli produk lokal, juga bisa bantu menciptakan lapangan kerja baru. Selain bantu diri sendiri, kita juga bantu sesama. Yuk jadi muda kreatif, kita lawan inflasi.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Pro 4 RRI Samarinda. Ya, jadi kronden sana berikutnya masih seputar Bro Bomber ya. Jadi gunakan balm atau petroleum jelly agar alis tetap rapi ya. Jadi meskipun perubahan arah pertumbuhan bulu alis merupakan hal yang normal, Yuliana mengatakan kondisi ini tetap bisa diatasi agar tampilan alis ini kembali terlihat lebih rapi. Salah satu cara sederhana yaitu menggunakan produk yang membantu menjaga posisi bulu alis itu tetap tersusun sesuai arah yang diinginkan. Dan menurutnya penggunaan balm dapat membantu mempertahankan bentuk alis sehari-hari tanpa perlu menjalani prosedur tambahan gitu ya. Nah, itulah informasi mitos fakta seputar brow bomber ya, yang pastinya pertumbuhan alis kan pasti ya krondensa. Jadi ketika kita mungkin melakukan metode brow bomber, alis tidak mungkin ditumbuh, pasti tumbuh, dan itu pastinya terjadi perubahan juga pada alis kita gitu ya. Nah, informasi ini dikutip tulakompas.com, semoga bisa menambah informasi kita juga ya. Dan kronden sana nanti ya di jam 14 akan ada akan kita dengarkan talk show ya bersama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman terkait peran generasi muda dalam melestarikan musik, bahasa dan tradisi. Nanti juga akan ada tiga narasumber kita, narasumbernya yaitu ada Nela Putri Giriani, dosen sastra Indonesia, kemudian ada Nofrian Hidayatullah, dosen etnomusikologi, dan juga mahasiswa etno Muhammad Ferdi Ramadhanur ya. Kalau gitu kita ketemu dulu sama lagu-lagu daerah sampai merapat di jam 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun bermulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api, puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Hari Raya Kuningan bukan hanya menjadi momen persembahyangan bagi umat Hindu, tapi juga saat untuk bersyukur dan melakukan refleksi diri. Selama rangkaian Hari Raya Galungan hingga Kuningan, umat Hindu diajak untuk mengendalikan hawa nafsu, menjaga sikap, serta melatih diri agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang kurang baik. Salah seorang umat Hindu di Samarinda, Inengah Sukala, mengatakan bahwa makna Hari Raya Kuningan tidak sebatas menjalankan ibadah. Menurutnya, pengendalian diri menjadi pelajaran penting karena musuh terbesar manusia adalah diri sendiri. Dengan mengendalikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, diharapkan setiap orang dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, usai persembahyangan, umat Hindu juga membawa air murni dari pura yang nantinya didoakan menjadi tirta atau air suci untuk digunakan dalam upacara keagamaan di rumah. Di momen Hari Raya Kuningan ini, Nengah berharap sradda dan bakti umat Hindu semakin meningkat, sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, saling menghormati, dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda, saatnya kita dengarkan talk show bersama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, pendengar dan pemirsa Pro 4 RRI Samarinda. Talk show kali ini langsung disiarkan dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Saya Mia, kali ini saya sudah bersama tiga orang narasumber. Ada Ibu Nela Putri Giriani SS MHUM, merupakan dosen sastra Indonesia. Selamat pagi, Ibu Nela. Kemudian ada Bapak Nofrian Hidayatullah MA, dosen etnomusikologi. Selamat pagi, Pak Nofrian, atau Pak Rian ya. Pak Rian. Dan terakhir ada Muhammad Ferdi Ramadhan Nur, mahasiswa etnomusikologi. Selamat pagi, Mas Ferdi. Baik pendengar, tema kita kali ini adalah peran generasi muda dalam melestarikan musik, bahasa, dan tradisi. Di era digital seperti saat ini, perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk cara generasi muda memandang budaya. Di satu sisi, modernisasi membuka peluang yang luas untuk berkreasi dan berinovasi, namun di satu sisi lain ya, terdapat tantangan untuk tetap menjaga dan melestarikan warisan budaya yang menjadi identitas bangsa.

0: supaya lebih semangat ya teman-teman. Terima kasih. Baik, pendengar Pro 4 RRI Samarinda, saya langsung ke Ibu Nela Putri Griani terlebih dahulu. Ibu Nela, Ibu bagaimana nih Ibu melihat hubungan generasi muda saat ini dengan budaya lokal, khususnya aspek tradisi dan sastra lisan, Ibu? Silakan.
1: Oke, untuk menjawab pertanyaan ini mungkin kita harus lihat dulu. Tadi ada pertama poinnya adalah generasi muda.
0: Benar.
1: Kemudian tradisi lokal dan juga hubungan di antara keduanya itu. Nah, mungkin untuk bicara tentang itu, kita harus melihat satu isu besar, yaitu isu atau masalah, yaitu keterputusan pengetahuan antar generasi. Mungkin kita harus tahu dulu bahas tentang tradisi atau sastra lisan yang sebenarnya bagaimana dia itu ada indikator, yaitu untuk bagaimana ini bisa menjadi sebuah tradisi lisan, yaitu dia harus diwariskan atau ditransmisikan secara lisan dari mulut ke mulut, dari generasi atas ke generasi bawah atau antar generasi gitu ya. Nah, di dalam konteks ini masyarakat adat misalnya itu sangat membutuhkan perjumpaan-perjumpaan budaya gitu, seperti misalnya ritual gitu dan lain sebagainya gitu ya, untuk dapat meneruskan ingatan kolektif agar budaya lokal yang tadi tradisi lisan itu bisa dipertahankan. Nah, kemudian kalau ngomongin tentang keterputusan ini bagaimana gitu, kita lihat di sastra Indonesia kami punya satu mata kuliah wajib gitu, namanya adalah folklore atau tradisi atau sastra lisan gitu. Folklore ini diambil di semester 2, di semester bawah kita sudah belajar bagaimana sih tradisi dan sastra lisan ini. Nah, kebetulan ini kita ngomongin tentang case ya, satu case, satu studi kasus. Di mata kuliah folklore itu ada, kita bikin satu project, yaitu bagaimana anak-anak muda itu menuliskan kembali, mendokumentasikan kembali, turun langsung ke lapangan sebagai etnografer gitu, untuk tahu apa yang sedang terjadi di kampungnya yang berkaitan dengan tradisi lisan. Apakah tradisi lisan di kampungnya itu masih ada, masih eksis gitu. Coba kita tulis lagi gitu dalam sebuah esai yang sederhana gitu ya. Kemudian ketika mahasiswa turun ke lapangan, nah ini kemudian ada fenomenanya lagi. Ternyata mereka kesulitan untuk mencari maestro budaya atau maestro sastra lisan ini gitu. Sehingga mereka kesulitan gitu mencari tahu pengetahuan atau tradisi lisan itu. Oh. Nah, jadi ini menjadi isu juga gitu loh. Ketika mereka sudah mau, ayo kita semangat untuk menuliskan, mendokumentasikan, ternyata yang punya pengetahuan itu sudah terlanjur, misalnya sudah wafat gitu ya, sudah atau sudah tua sekali, renta sekali gitu. Nah itu mungkin itu yang menyebabkan misalnya ada kayak keterputusan antar generasi ini. Dia mau tanya lagi yang misalnya umurnya sekitar 40-an ke atas. Nah, itu mungkin ada lagi masalahnya gitu. Kayak misalnya mungkin mereka tidak benar-benar tahu atau tidak benar-benar ingat dengan tradisi yang ada. Nah, mungkin seperti
2: karena
1: itu
2: maestro ya. Itu ada minimal untuk tahunnya berarti Ibu ya.
1: Iya.

0: Minimal berapa tahun biasanya, Bu? 20 atau 30 tahun ya?
1: 50 tahun kalau nggak salah ya. Tahun. Cuman nanti mungkin bisa dicari tahu lagi setelah ini gitu ya.
0: Oh, berarti mahasiswanya kesulitan.
1: Kesulitan gitu untuk mencari itu ya. Ya begitu mungkin ya untuk ngomongin tentang bagaimana hubungannya gitu.
0: Berarti ada perubahan ini ya, Bu, perubahan pola berbahasa di kalangan anak muda ya, Bu.
1: Oke.
0: Yang cukup signifikan di beberapa tahun terakhir seperti yang tadi yang Ibu Nela sebutkan tadi.
1: Ya, mungkin kita fokusnya pada pola budaya ya, pola maksudnya budaya. Pola budaya atau tradisi, karena kita ngomongin tradisi lisan tadi. Apakah ada perubahan gitu pertanyaannya? Ya tentu saja ada gitu. Perubahan sosial itu tidak terelakkan, pasti kita akan menghadapi itu. Tapi untuk menjawab apakah cukup signifikan atau tidak, itu kita perlu riset lagi gitu. Apakah benar-benar signifikan, sebesar apa perubahan itu terjadi, dan di mana perubahan itu terjadi yang signifikan itu butuh riset yang panjang. Nah, cuman mungkin perubahan yang paling besar yang mungkin kita bisa jawab secara objektif hari ini adalah adanya new media atau media baru. Media baru itu adalah media, dia berbasis teknologi digital, ada internet, dan ada partisipasi interaktif dari orang-orang yang menonton. New media seperti apa? TikTok misalnya, kemudian Instagram, apalagi YouTube, X, Street, dan lain sebagainya gitu. Nah, perubahan ini mungkin karena adanya media digital seperti itu ya, kayak seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, ini mengubah proses pewarisan ini. Misalnya kalau maestro masih ada gitu ya, kemudian ketika mungkin tradisi lisan masih berjalan di kampung-kampung, biasanya kita mengalaminya, kemudian kita mengingatnya, atau misalnya kita kemudian baru kita mendokumentasinya. Nah, tapi ketika ada new media yang ada, seperti apa sekarang prosesnya? Kita tonton, kita buka HP, kemudian kita tonton, terus kita bagikan gitu, kita share ya gitu. Nah, jadi proses pewarisannya jadi mungkin lebih berbeda gitu,
0: lebih modern. Dan,
1: lebih modern,
0: modernisasi ya,
1: ya gitu.
0: Baik, terima kasih Ibu Nela. Kita beralih ke Pak Novrian atau Pak Rian. Pak Rian, ini bagaimana kondisi musik tradisional di Kalimantan Timur saat ini? Apalagi Bapak sebagai dosen etnomusikologi nih, Pak.
2: Oh ya, kondisi ya. Memang hari-hari ini kayaknya pertanyaan mengenai kondisi itu lagi bergema gitu ya, di
0: Bener.
2: Kalangan kita, nggak hanya generasi muda gitu. Maksudnya dalam wacana misalnya krisis ekologi, krisis pangan, keterbatasan energi, dan konteks sosial politik gitu ya. Tapi mengenai pertanyaan kondisi yang kadangkala diiringi dengan agak sedikit pesimis, dalam ranah musik tradisi di Kaltim ini justru saya melihat ada potensi gitu. Maksudnya ketika kita ambil misalnya fenomena adanya beasiswa pelaku seni atau musisi tradisi yang itu dibiayai untuk melakukan sekolah kuliah di ISBI Kaltim misalnya gitu.
0: Di mana tadi, Pak?
2: Di ISBI Kaltim.
0: Oh,
2: ada program beasiswa untuk pelaku seni dan musisi tradisi gitu. Artinya kan ada sinergi yang terbangun gitu. Ada potensi dari musik tradisi di Kaltim ini. Apalagi kalau kita lihat dari keberagaman masyarakatnya misalnya, dalam ranah seni sebagai ekspresi dari kreativitas, keberagaman itu bisa juga kita baca sebagai mungkin bukan bahan bakar, pendorong gitu, kayak pendorong dari untuk lahirnya inovasi atau perkembangan musik tradisi gitu, dari keberagaman itu. Jadi walaupun kadangkala kita, karena kan pertanyaan kondisi itu kadangkala kita lontarkan ketika ada latar belakang kekhawatiran, atau kalau nggak khawatir rindu gitu.
0: Bener.
2: Kan. Kayak kita nanyain teman kita kan, kalau kondisi itu khawatir atau lama nggak ketemu gitu, rindu iya. Gitu. Atau bahkan yang dalam konteks musik tradisi itu ada jarak, mungkin jarak eksistensial gitu, yang itu bukan hanya jarak geografis tapi jarak kekosongan gitu. Ada ketidakhadiran yang harusnya hadir dalam diri gitu. Mm-hmm. Dalam artian kalau kita pahami musik tradisi sebagai identitas gitu, bagian dari diri kita yang harus hadir agar memenuhi kelengkapan kita sebagai masyarakat Kutai gitu.
0: Oh,
2: sebagai masyarakat, masyarakat tradisi gitu.
0: Tradisi. Berarti di balik kondisi yang tadi ya Pak Rian, berarti minat generasi muda terhadap musik tradisional mengalami peningkatan atau malah ada penurunan ini Pak?
2: Tuh, kalau peningkatan penurunan agak rumit ya jawabnya.
0: Harus riset ya berarti ya.
2: Tapi kalau kita ambil kerangka minat misalnya gitu, kalau kita bicarakan minat, minat sendiri kan sebetulnya bisa kita baca lahir dari ketertarikan gitu ya. Artinya ada kesesuaian antara pengalaman kita dengan musik tradisi gitu. Dalam kerangka misalnya seni tradisi itu sebagai ekspresi yang merepresentasikan pengalaman masyarakatnya gitu. Nah, artinya harus ada keterikatan gitu antara pengalaman generasi muda saat ini dengan musik tradisi. Ya mungkin kata kuncinya apa ya, inovatif dan adaptif mungkin gitu.
0: Inovatif dan adaptif kata kuncinya ya.
2: Iya mungkin itu kalau.
0: Apalagi di zaman sekarang nih Pak, anak muda kan sudah memasuki globalisasi, musik-musik luar nih mulai masuk, musik-musik internasional, mungkin banyak sekali juga musik-musik yang populer di budaya global ini. Ini bagaimana menurut Bapak Arya nih, apa yang membuat musik tradisional ini tetap relevan nih di era sekarang ini Pak?
2: Ya, menurut saya sangat relevan gitu. Dalam artian gini, di kalau kita lihat perkembangan zaman ini kan, kita memasuki zaman modern misalnya gitu.
0: Betul.
2: Ya.
0: Betul.
2: Tapi dalam kerangka pemikiran ada juga postmodern gitu. Artinya ada mempertanyakan kembali berbagai macam kemapanan di era modern gitu, apakah seperti ini modern gitu kan. Dengan krisis lingkungan, artinya saya baca musik tradisi atau seni tradisi itu bisa relevan dalam arti upaya kita dalam memberi tawaran gitu. Tawaran terhadap pembacaan ulang mengenai kedirian kita gitu. Contohnya mungkin musik tingkilan gitu ya.
0: Oh iya.
2: Tingkilan ini kan sebetulnya konotasinya agak beragam juga ya. Dari ada yang mengatakan bahwa tingkilan itu dari ting dan kil gitu.
0: Oh.
2: Bunyi gambus itu dibilang ting, dan kil itu perilaku memetik gambus gitu kan. Atau dalam artian tingkilan itu pantun, berpantun. Atau juga ada yang mengatakan tingkil itu sindir gitu. Sehingga tingkilan itu sindiran gitu. Pada intinya tingkilan itu bisa kita baca sebagai bagaimana masyarakat Kutai dalam mengkomunikasikan atau dalam mengekspresikan sindiran atau nasihat gitu kan. Nah, dalam hal ini yang menarik, di dalam tingkilan itu ternyata dalam literatur itu berbarengan dengan betingkilan gitu. Yang ternyata betingkilan itu bukan kan diartikan sebagai bersaut-sautan pantun gitu ya.
0: Iya.
2: Tapi bahkan bersautan itu bukan hanya antar penampil tingkilannya gitu. Bahkan ada seniman tradisi itu yang mengatakan bahwa betingkilan itu adalah komunikasi atau sifatnya interaktif.
0: Iya.
2: Tidak hanya dari pemain tingkilannya tapi dari yang menyaksikan juga. Artinya kan itu bisa kita baca pola-pola kedekatan komunikasi gitu. Yang itu hari-hari ini mungkin kalau kita ambil konteks digitalisasi yang serba cepat, yang serba mendekatkan yang jauh, tapi terkadang kehangatan-kehangatan atau nuansa kebahagiaan saling berhadapan itu mungkin bisa kita tawarkan lagi gitu lewat tingkilan gitu.
0: Jadi masih relevan ya dengan kondisi zaman gitu sekarang ya Pak. Kalau gitu untuk pendengar boleh di tepuk tangan dulu untuk Bu Nela dan juga Pak Rian. Baik, terima kasih Pak Rian. Kita ke Mas Ferdi. Sudah semangat sekali Mas Ferdi, dari tadi senyum-senyum di ujung sana. Mas Ferdi kan sebagai mahasiswa etnomusikologi nih Mas Ferdi. Apa nih yang membuat Mas Ferdi tertarik mempelajari musik tradisional? Apalagi zaman sekarang kan anak muda nih sukanya musik kayak mungkin ya hipdut gitu ya, musik R&B, rock. Nah, apa yang membuat Mas Ferdi tertarik ini?
3: Ya, awal mulanya tertarik dulu kita ada sepasang sahabat lah, saya dengan teman saya gitu.
0: Curhat ceritanya nih ya?
3: Ya, maksudnya kayak gitu biar lebih mudah aja ya. Jadi saya dengan teman saya punya tantangan lah untuk di kampung gitu kan. Gimana kalau kita sama-sama ngetahuin musik Nusantara, itu titiknya, titik dimana saya kenapa tertarik gitu. Ketika terjun di dalam ranah musik Nusantara, ada pengalaman-pengalaman yang menarik yang membuat saya makin dalam lagi ke dalam kolam tentang musik Nusantara. Mungkin itu jawaban sederhananya gitu ya.
0: Oh, karena ada
3: tantangan dengan teman saya.
0: Kalau pandangan teman-teman Mas Ferdi nih, teman-teman sebaya Mas Ferdi tentang musik tradisional, apalagi Mas Ferdi kan ngambilnya di musik etni, musikologi ya, kan mungkin ada yang mikir ambil musik tradisional buat apa, kan itu udah ketinggalan zaman, atau mungkin ini kuno nih udah gak relevan lagi, bisa gak? Ada gak teman-teman Mas Ferdi yang berpandangan seperti itu? Atau ya, mau mendukung?
3: Ada sih, kayak di anak-anak sekarang tuh kayak kerja-kerja konvensional kayak gitu kan jadi arah tujuan ya mereka ya. Sekarang kayak bertanya kepada saya kenapa ngambil etnomusikologi gitu di ranah musik, seni gitu. Memang apa job desk-nya ke depan? Nah, jawaban saya dengan sederhana aja yang kayak ngomongin bahwa ya ada aja jalannya gitu ibaratnya kan. Karena bukan saya yang memilih etno, tapi etno yang memilih saya. Wey, gitu
0: Mas. Tepuk tangan dulu buat Mas Ferdi.
3: Tapi itu jadi beberapa kali juga dilematis gitu ya dengan teman-teman yang ngomongin soal kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, pada sekarang sudah agak berdamai dengan teman-teman. Gimana bahwa semua itu ada jalannya gitu, ada proporsinya masing-masing untuk Nusantara inilah gitu.
0: Siapa tahu bisa jadi musisi internasional kan yang membawa musik tradisional ke luar. Nah, menurut Mas Ferdi sendiri nih, ada pengalaman menarik gak sih Mas ketika mengenalkan musik tradisional ke khalayak umum atau ke masyarakat?
3: Ada sih, ya ketika mengenalkan gitu ya. Nah, ternyata ketika saya coba datang ke suatu daerah atau pengabdian kepada ke satu daerah, itu bukan lagi mengenalkan sebenarnya, malah saya yang dikenalkan dengan musik tradisi gitu. Jadi kayak bahasa sederhana itu kita ingin membagikan ilmu gitu ya kepada mereka, tetapi terbalik bahwa kita yang belajar gitu akhirnya. Nah, itu menariknya etnomusikologi itu. Jadi kayak kita bisa nih berekspektasi buat ngajarkan kepada masyarakat yang ada di Kalimantan Timur gitu misalnya. Tetapi ketika saya datang, malah kita yang belajar gitu. Ternyata di dalam pedalaman ataupun di dalam suatu masyarakat kolektif tadi, itu tuh udah jadi bagian hidup orang Kalimantan gitu. Cuman gak terekspos aja gitu.
0: Oh, jadi banyak pengalaman menariknya berarti ya Mas Ferdi ya?
3: Salah satu menariknya itu sih sebenarnya.
0: Salah satu menariknya itu. Oh, baik, keren sekali Mas Ferdi. Sekali lagi tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita, Ibu Nela, Pak Rian, dan juga Mas Ferdi. Baik, pendengar dan pemirsa Perompat RRI Samarinda, kita jeda sejenak. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di RRI Perompat Samarinda.
4: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.
0: Sahabat budaya, Anda masih bersama kami dan masih berbicara mengenai peran generasi muda dalam melestarikan musik, bahasa dan tradisi. Tapi sebelum saya melanjutkan ke narasumber kita, boleh diberikan tepuk tangan sekali lagi Terima kasih teman-teman. Kita ke Ibu Nela Putri lagi, kita lanjutkan lagi. Ibu Nela sudah siap belum? Sudah siap. Ibu Nela, di zaman sekarang kan kita dihadapkan pada era media sosial ya Ibu ya. Ini menurut Ibu Nela sendiri ini apa nih tantangan terbesar bagi sastra Indonesia dan juga tradisi dan sastra lisan di Indonesia ini Bu?
1: Kalau kita ngomongin tentang media sosial itu seperti kayak kita nggak bisa ngomongin tantangan saja, dia ibarat dua sisi mata uang, ada tantangan, ada juga mungkin peluang gitu. Mm-hmm. Tantangannya mungkin yang kayak tadi sudah saya sebutkan, banyak media-media yang baru seperti TikTok dan lain sebagainya gitu. Barangkali saja konten-konten budaya lokal kita itu kalah dengan budaya-budaya populer gitu. Misalnya ya konten-konten yang sering muncul di FYP gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, namun ya itu mungkin tantangan gitu. Tapi ternyata mungkin itu tadi ya, meminjam katanya Mas Rian, kita harusnya jangan pesimis gitu. Kita harusnya optimis gitu. Mungkin saja ini adalah peluang gitu. Ini membuka peluang. Barangkali media-media ini bisa menjadi arsip digital gitu untuk tradisi lisan gitu yang ada di Kalimantan Timur. UNESCO sendiri sudah menyatakan gitu kalau warisan budaya tak benda itu seperti tradisi lisan itu perlu untuk didokumentasikan, diwariskan, disebarkan gitu ya, dalam menghadapi ancaman yang rentan atau kritis gitu. Nah, mungkin saja media digital ini perlu kita bisa lihat kayak dia bisa kita taruh cerita rakyat di dalamnya gitu, atau misalnya kita bisa mendokumentasikan ritual atau misalnya kayak begini kita bikin podcast gitu ya.
0: Termasuk dan bisa ya Bu ya?
1: Bisa gitu. Nah, kemudian hal ini tuh sebenarnya sudah dilakukan ya sama anak-anak muda yang ada di Kalimantan Timur. Misalnya kita tahu bersama kalau misalnya fungsi tradisi lisan itu sebenarnya tidak hanya penghibur tapi sebagai pendidik pula gitu ya. Nah, kita belajar ternyata di dalam tradisi lisan itu ada banyak pengetahuan, termasuk misalnya ada pengetahuan mitigasi bencana misalnya, atau misalnya kita bagaimana menghadapi atau bertahan dengan bencana atau misalnya mitos-mitos yang ternyata di dalamnya sangat berharga untuk kita. Misalnya apa yang dilakukan beberapa komunitas anak muda, misalnya kayak tepian kolektif gitu yang ada di Berau, dia mendokumentasikan satu tradisi yang namanya guris gitu, melihat bagaimana mitigasi bencana itu bisa kita lihat dari membaca arus sungai gitu. Atau misalnya apa yang dilakukan teman-teman layar mahakama atau misalnya komunitas film lainnya yang ada di Samarinda gitu. Dia mendokumentasikan cerita, mitos dan ritual pengobatan yang ada di Kedang Ipil gitu. Nah, sehingga ternyata dengan adanya media sosial itu terbantukan untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan ini gitu loh. Jadi anak-anak muda gitu itu bisa jadi lebih tahu, lebih paham dengan apa ternyata apa sih yang terjadi gitu, tradisi apa sih yang sedang tradisi apa yang ada gitu di misalnya di Kedang Ipil di Kabupaten Berau gitu. Jadi bisa disebarkan secara lebih luas lewat media sosial gitu.
0: Jadi selain ada tantangan tentunya ada peluang ya berarti. Betul, Bu ya. Nah, ini Bu Nela, kan zaman sekarang banyak sekali di bahasa-bahasa anak muda yang masuk, yang seperti bahasa-bahasa slang atau bahasa-bahasa gaul yang tentunya itu bisa menggerus bahasa daerah kita nih. Ini bagaimana menurut Ibu Nela nih cara agar generasi muda nih bangga menggunakan bahasa daerahnya?
1: Okay. Gimana cara generasi muda untuk bangga menggunakan, mungkin kita lebih tadi ya, maksudnya kita fokus pada tradisi dan sastra lisan gitu. Gimana caranya kita bisa bangga gitu. Nah, mungkin saya perlu ngasih tahu satu hal ini, ada saya melakukan riset gitu ya di Samarinda, masih di Samarinda, masih daerah Samarinda di Muang gitu. Di mana di sana itu ada masyarakat Dayak Benua yang bermigrasi ke Samarinda. Kemudian di sana kita lihat apakah satu ritualnya itu bisa masih ada nggak di sana, bertahan nggak di sana. Ternyata ketika dianalisis kita melihat vitalitas ritual di sana itu berdasarkan umur, kita nanya, saya dan teman-teman nanya tentang apakah ritualnya masih dilakukan baik dari usia yang anak-anak, remaja hingga dewasa gitu, apakah di sekolah diajarkan apa, atau misalnya seberapa tahu mereka tentang ritual itu. Dan ternyata secara umum itu mendapatkan hasil bahwa rentan untuk punah gitu. Belum, jadi ada aman, rentan, dan kritis, terakhir punah. Nah, ritual Belian Sentiu di Muang,
5: Belian itu, yang untuk mengobati itu
1: ya, ya. Di Muang itu ternyata rentan gitu. Dan ternyata apa alasannya gitu ya, ternyata yaitu generasi mudanya sudah tidak mau lagi untuk
5: melestarikan budaya.
1: Bukan melestarikan budaya, jadi anak mudanya sudah enggan untuk menjadi pemeliannya.
5: Oh,
1: gitu. Dan juga kayak kemudian ya itu tadi ya, masalah pengetahuan modern yang dikatakan gitu. Kemudian juga banyak hal gitu, termasuk diantaranya juga kerusakan alam gitu yang terjadi, sehingga tanaman-tanaman atau tanaman-tanaman obat yang dibutuhkan pada saat ritual itu juga sulit untuk ditemukan,
5: sulit dicari ya,
1: sulit ditemukan gitu. Kemudian akhirnya gimana caranya untuk bangga gitu ya, mungkin kita harus mulai berpikir secara dekolonial ini tadi. Dekolonial itu maksudnya adalah kita mulai harus tahu bahwa pengetahuan lokal itu adalah pengetahuan yang berharga, sumber gitu, sumber pengetahuan agar kita bisa bertahan hidup di kehidupan sehari-hari kita gitu. Mungkin itu kali ya dari saya.
5: Oh, baik, keren sekali jawabannya Ibu Nela. Kita ke Pak Novrian. Kalau Pak Novrian sendiri kan tadi tantangan kebetulan tantangan di era media sosial ya untuk tradisi dan sastra lisan. Kalau Pak Novrian, tantangan utama yang dihadapi pelaku seni dan musik tradisional saat ini apa nih Pak? Apa harus riset lagi nih Pak?
2: Ya tadi kalau yang saya bahas tadi kan kayak ada saya bahas juga sinergi antara pemerintah daerah dengan dunia pendidikan gitu ya, dalam beasiswa. Mungkin kalau bicara tadi seniman tradisi tadi ya pertanyaannya.
5: Iya, dengan pelaku seni dan musik tradisional.
2: Mungkin harus ditingkatkan juga gitu, maksudnya komunikasi antara generasi senior dan generasi muda gitu. Maksudnya kalau tadi kita lihat ada sinergi antara pemerintah dengan masyarakat.
5: Iya.
2: Mungkin kalau ya pembacaan sependek pembacaan saya ya mengenai fenomena musik tradisi di Samarinda khususnya, mungkin kita bisa tingkatkan lagi di sinergi antara seniman senior dengan generasi muda gitu. Karena ada kasus gini juga, balik ke Tingkilan tadi, ada obrolan dari beberapa seniman senior juga sekarang itu tingkilan itu masih ada, mereka bilang, tapi betingkilan gak ada gitu. Padahal kalau kita lihat kan ada aja saut-sautan dalam panggung gitu ya misalnya, yeah. Tapi bagi mereka bukan itu gitu yang dimaknai sebagai betingkilan tadi gitu. Maksudnya makanya saya tangkap, apakah mungkin betingkilan ini dipahami oleh para musisi senior ini sebagai keakraban gitu, sebagai suasana bagaimana masyarakat Kutai dalam mengkomunikasikan atau mengekspresikan diri. Atau kita tarik lebih dalam, mungkin ini konsep norma gitu ya, mungkin bisa ke situ, atau sopan santun gitu. Nah, yang hal-hal begini yang menurut saya perlu ditingkatkan gitu, untuk didialogkan dengan generasi muda gitu. Karena kalau kita tarik juga kan, mau gak mau kita harus melakukan pengembangan gitu ya, inovasi dalam ranah musik tradisi gitu. Cuman kan kadang-kadang ada gak begitu cair kan gitu ya.
5: Iya.
2: Kadang-kala ada ketegangan, ada ya ada ruang-ruang
5: gitu ya, Pak, nah,
2: yang harus diisi oleh dialog gitu.
5: Iya.
2: Sebetulnya yang mau kita jaga ini sekedar musiknya gitu kan, pertunjukannya, atau betingkilannya gitu. Bagaimana masyarakat atau masyarakat Kutai menjalin relasi dengan sesama masyarakat Kutai gitu. Mungkin gitu, itu sih intinya.
5: Kalau menurut Pak Rian lagi nih, sejauh mana nih Pak Rian kolaborasi antara musik tradisional sama musik modern nih Pak, yang bisa menjadi strategi pelestarian budaya?
2: Sejauh mana ya? Pelestarian budaya, nah ini
5: kolaborasi nih antara musik tradisional dan juga musik modern. Atau mungkin seperti hipdut itu termasuk apa tidak?
2: Termasuk. Tapi gini, kalau kita baca pertanyaan kan kayak seberapa jauh, berarti kan ada potensi nih kejauhan gitu kan. Ada potensi kejauhan gitu. Kalau ada potensi kejauhan, apa dong batasnya gitu kan ya. Atau mungkin kalau kita lihat juga kata pelestarian, kalau bagi saya sebenarnya kadangkala agak apa ya, agak membingungkan kalau saya untuk melekatkan kata lestari dengan kebudayaan, dengan musik tradisi gitu. Karena kalau kita cari kan sebetulnya dalam bahasa atau KBBI gitu, lestari itu lekat dengan sesuatu yang tetap gitu ya, sesuatu yang dijaga seperti apa adanya gitu. Padahal kadang-kala atau kalau memang harus dijaga seperti apa adanya, apanya gitu kan,
5: apanya yang dijaga gitu ya?
2: Iya, semangatnya tadi, betingkilannya kah,
5: semangatnya
2: atau
5: tadi, atau
2: bentuk musiknya gitu. Karena kalau kita lihat ke belakang ya sejarahnya lah gitu kan. Banyak literatur itu pasti membicarakan bagaimana musik tingkilan itu dipahami sebagai bentuk akulturasi budaya atau perpaduan atau bentuk bentuk kontak budaya dengan masyarakat Timur Tengah gitu. Paling tidak sampai hari ini kita yakini bahwa gambus itu alat musik dari Timur Tengah gitu kan. Nah kalau kita lihat dari situ kan artinya tingkilan ini bukan perkara alat musik yang khas atau tradisi betul-betul real dari produksi masyarakat. Tapi gambusnya di tingkilan berbeda dengan gambusnya di Timur Tengah gitu.
5: Benar.
2: Nah artinya harus kita petakan juga gitu untuk menjawab sejauh mana kolaborasi antara tadi musik tradisi dan musik modern gitu. Ya mau gak mau kita harus bicara apa istilahnya, lebih dalam gitu. Sebetulnya yang mau kita jaga itu keakraban, kehangatan suasana betingkilannya kah, atau kita sekedar menjaga perilaku bermusiknya gitu.
5: Oh, karena bisa diibaratkan dua dua yang berbeda berarti Pak ya. Mau dijaga yang mana?
2: Iya.
5: Baik. Terima kasih Pak Rian. Kita ke Mas Ferdi. Mas Ferdi kan tadi katanya kalau misalnya ke masyarakat itu malah mendapat pembelajaran. Nah, tapi ada nggak sih tantangannya Mas Perdi selama mempelajari musik tradisional ini?
6: Yang paling utama ya dalam tantangan itu bahasa sih sebenarnya.
5: Bahasa?
6: Ya, komunikasi gitu. Balik lagi komunikasi-komunikasi gitu kan. Nah, itu yang paling pertama, yang paling utama. Karena ya saya lebih lekat dengan praktik dan membaca karakteristik. Nah, itu agak kesusahan juga membaca karakteristik. Ketika melihat suatu instrumen ataupun alat musik gitu, saya tidak membaca dia sebagai bagaimana standar itu enak untuk didengar, tapi autentik itu yang didengar gitu.
5: Autentiknya?
6: Ya, autentiknya. Jadi kayak mencari perbedaan sebenarnya dengan instrumen-instrumen yang lain gitu. Ketika dia sudah hybrid, kalau bahasa kita tuh kayak sudah bertransformasi dengan modern, nah itu tuh ada kekurangan minat sebenarnya. Kekurangan minatnya yang, karena saya juga tuh digarisbawain kolektor suara kalau dibilang ya.
5: Apa itu kolektor suara maksudnya?
6: Mengkoleksi suara-suara instrumen yang lama gitu. Nah, sebenarnya itu sih sebenarnya yang jadi yang saya lakukan ya, gitu. Dan tantangannya juga ya itu tadi, komunikasi dan juga autentik suatu suara itu. Bagaimana kita memainkan itu mendapatkan rasa yang dimainkan oleh bisa jadi maestro atau seniman setempat gitu. Itu yang paling jadi PR sebenarnya.
5: Yang dipelajari Mas Perdi selama di etnomusikologi ini apa, Mas? Alat musiknya?
6: Gamelan Bali, gamelan Jawa, terus ada musik dari Minang, terus ada musik dari Sumatera. Musik dari Kaltim, pedalaman, pesisir, dan juga musik Banjar.
5: Bisa semua?
6: Alhamdulillahnya bisa. Wih, tapi agak lupa juga sih sudah sekarang. Cuman masih ada bayangan-bayangan, oh karakteristik Bali ini gini. Ternyata dia relatif cepat gitu. Kalau Jawa ini agak halus gitu. Kalau Sunda ini agak
5: itu kebalikannya gitu. Itu termasuk tantangan gitu, ya, juga ya.
6: Kebalikan
5: mempelajari tantangannya. Karakteristik masuk tantangan juga ya.
6: Iya.
5: Keren sekali. Tepuk tangan untuk Mas Perdi. Bisa loh dia mempelajari beberapa musik tradisional ya. Mungkin bisa nanti tampil. Mas Perdi, kalau menurut Mas Perdi, anak muda zaman sekarang ini lebih tertarik menjadi pelaku budaya seperti Mas Perdi misalnya, atau malah lebih suka jadi penonton nih?
6: Sebenarnya dua-duanya sih.
5: Dua-duanya?
6: Dua-duanya. Jadi kayak gak bisa kita pungkirin juga, karena ketika semuanya jadi penjaga budaya, siapa yang jadi pelaku budayanya gitu?
5: Ah, benar.
6: Jadi kan sebenarnya kan apa yang dilakukan anak-anak muda sebagai penonton dan lain-lain itu juga sebuah kebudayaan.
5: Iya.
6: Bagaimana kita melihat dia dari sisi sosiologinya, ada yang berperan, ada juga yang mendukung gitu. Sederhananya seperti itu ya. Bagi saya sih itu semua pilihan ya gitu. Tetapi ya itu tadi dengan konsep ibu tadi, dengan dekolonialisasi, nah disitulah pintunya masuk bagi anak-anak muda untuk melihat lagi apa yang kita punya di dalam Nusantara ini gitu.
5: Nah, kalau menurut Mas Perdi juga nih, apa yang perlu dilakukan nih agar budaya tradisionalnya lebih dekat dengan kehidupan anak muda? Siapa tahu mungkin Mas Perdi menghybridkan, mengkolaborasi antara budaya tradisional dengan budaya modern yang bisa mengajak anak muda untuk tertarik nih sama musik dan budaya tradisional.
6: Sebenarnya ada banyak sih, sudah lama banget dilakukan oleh Otto Siddhartha di 1970-an gitu. Bagaimana elektronik, media digunakan sebagai medium untuk memainkan alat musik tradisi. Dan sekarang juga banyak sebenarnya di Kalimantan Timur, salah satunya ada besutan dari etnomusikologi, ada nama grupnya Utana. Nah, itu salah satu bentuk hibriditas dari mana eksperimen bunyi-bunyian yang ada di Kalimantan Timur dikomposisi untuk menjadi garapan yang dekat dengan anak-anak muda. Terus ada juga yang bentuk kolaborasi seperti Nawasena, itu senior saya yang ada di Kalimantan Timur juga. Terus ada Evolve, kalau di Kukar ada Petala. Nah, ini bentuk-bentuk bagaimana cara untuk menghybridkan suatu pengetahuan gitu, yang dibilang Bang Rian tadi spirit gitu ya. Semangat itu tadi diambil dari kebiasaan orang-orang Kalimantan Timur, bisa itu sastra, bisa itu teater, bisa itu musik sendiri yang diolah untuk anak-anak muda gitu ya. Ya pasti itu perlu digarisbawain juga, yang mana autentik, yang mana hybrid gitu. Jadi itu ketika dia berbicara tentang hybrid, berbicara tentang hybrid, jangan ditradisikan gitu.
5: Oh.
6: Tradisi-tradisi. Nah, itu yang menjadi problem juga yang ada di Kalimantan Timur.
5: Oh, jadi begitu. Keren sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga narasumber kita. Nah, pendengar dan pemirsa Pro 4 RRI Samarinda, sudah kita dengarkan pemaparan dari ketiga narasumber kita dari segi bahasa, musik tradisional, tradisi sampai pengalaman langsung di lapangan. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada para audiens untuk bertanya, tapi sebelum itu kita break dulu, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
7: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
5: Pendengar dan pemirsa Pro 4 RRI Samarinda, masih bersama kami di program talk show Pro 4 RRI Samarinda bersama tiga narasumber kita. Ada Ibu Nela Putri Griani SSM HUM, dosen sastra Indonesia. Kemudian Bapak Nofrian Hidayatullah MA, dosen etnomusikologi, dan juga Muhammad Ferdi Ramadhan Nur, mahasiswa etnomusikologi. Sekarang kita beri kesempatan untuk para audiens yang ingin bertanya kepada para narasumber kita. Kita persilahkan untuk dua orang penanya. Baik, silakan berdiri Kak. Boleh disebutkan nama, kemudian jurusannya, dan juga mau bertanya ke siapa nih Kak?
8: Baik, perkenalkan nama saya Dita Noviari Sufiarna. Saya dari program studi Sastra Inggris. Di sini saya ingin bertanya kepada ketiga narasumber. Nah, pertanyaan saya, kita tahu bahwa saat ini tuh banyak anak muda yang mereka itu terpengaruh sama budaya-budaya luar, musik-musik luar, contohnya musik barat, musik K-pop, dan musik Jepang, dan lain-lainnya. Nah, pertanyaan saya, menurut para narasumber, bagaimana sih cara kita mengenalkan budaya lokal atau musik lokal ke anak-anak muda, tapi dengan cara yang tidak menggurui? Maksudnya itu dengan cara yang tidak terlalu formal lah, atau yang bisa dijadikan hiburan atau gimana gitu. Baik, itu saja pertanyaan saya. Sekian, terima kasih.
5: Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Boleh untuk penanya kedua, siapa yang mau bertanya, silakan.
9: Oke, perkenalkan, nama saya Asa dari Sastra Indonesia. Saya ingin bertanya kepada ketiga narasumber sekaligus. Ini menyambung juga sih sama pertanyaan dari yang sebelumnya. Anak muda zaman sekarang tuh kan kebanyakan lebih suka dengan budaya luar. Tapi juga ada sih beberapa yang bilangnya itu mengaku bangga terhadap budaya daerahnya, tetapi yang bisa kita lihat tuh banyak juga yang bilang banget, tapi tidak ada upaya untuk melestarikan hal tersebut. Menurut ketiga narasumber, mengapa hal tersebut bisa terjadi, dan apa satu langkah nyata yang paling penting dilakukan oleh entah mahasiswa atau mungkin pelajar untuk menjaga warisan budaya di lingkungan mereka? Itu saja, terima kasih.
5: Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita satu lagi. Pertanyaannya keren-keren sekali pemirsa. Baik, kita ke narasumber kita, mungkin Ibu Nela yang terlebih dahulu untuk menjawab, atau Pak Rian, Bu Nela dulu ya. Iya.
10: Oke, mungkin tadi pertanyaan pertama, mungkin apa ya yang bisa kita lakukan gitu ya, di tengah mungkin ada perkembangan zaman yang kemudian tidak menggurui tadi dikatakan ya, yang tidak formal gitu. Nah, mungkin kalau dari saya ada dua hal gitu yang penting untuk dilakukan. Misalnya di Sastra Indonesia ada mata kuliah namanya Aliwahana gitu. Kita coba tidak hanya menciptakan juga, tapi kita mengkaji gitu ya, bagaimana Aliwahana ini terjadi. Nah,
5: Aliwahana,
10: bagaimana satu tradisi, satu karya itu bisa berpindah medium gitu menjadi karya lainnya. Nah, mungkin ini bisa dilakukan gitu ya, kayak misalnya kayak kita lihat ada cerita rakyat jadi naskah drama gitu, atau misalnya syair itu ternyata jadi musik, atau mungkin tadi yang lebih tadi ada apa hibdut gitu misalnya ya. Nah, barangkali ahli wahana ini diperlukan karena mungkin medium-medium baru itu lebih dekat, atau medium-medium yang lebih eksperimental tadi kata Ferdi, mungkin itu lebih disukai gitu sama anak muda gitu. Nah, kenapa tidak gitu? Mungkin ahli wahana ini perlu.
5: Ahli wahana itu perlu ya Ibu ya.
10: Kemudian yang kedua, tadi saya sudah sebutkan juga praktik berbasis komunitas atau kolektif itu penting gitu. Karena itu tadi tidak ada guru, kita semua sama, kita setara gitu di dalamnya, di dalam komunitas itu. Kita belajar bersama gitu ya. Kita belajar bersama dan kita ya pokoknya kita bersama-sama di dalamnya untuk bisa belajar gitu. Jadi tidak ada guru dan murid di dalamnya. Jadi praktik berbasis komunitas atau kolektif itu juga bisa kita adaptasi terus untuk hari ini
5: gitu. Baik, terima kasih Bu Nela. Kita ke Pak Rian. Boleh menanggapi pertanyaannya?
2: Ya, ya ini pertanyaan kita semua sebetulnya. Gimana sih sebetulnya strateginya gitu ya?
5: Iya.
2: dalam menjaga warisan gitu ya, tradisi dalam kerangka warisan yang itu apa memiliki kita pahami sebagai kearifan lokal atau pengetahuan gitu. Kalau saya dari kerangka akademis mungkin ya, tadi kan Ibu Nela udah jelaskan dari kerangka kerja-kerja kolektif gitu ya. Kalau dari kerangka akademis mungkin harus ada ya studi mendalam mungkin ya terkait, karena gini kadangkala musik tradisi itu kalau kita bicara dalam kerangka musik tradisi itu nggak bisa langsung kita ambil atau kita maknai gitu loh. Maksudnya kalau kita lihat seni itu kan sebenarnya ranahnya simbol-simbol juga gitu. Memang dikonstruksi untuk sebagai multitafsir butuh waktu gitu. Artinya justru malah saya melihat karena gini, saya kan generasi yang mungkin mengalami apa istilahnya mungkin analog digital gitu ya.
5: Oh iya.
2: Atau kalau generasi sekarang itu kayak begitu lahir mereka melihat dunia digital, melihat gadget gitu. Kalau saya masih mengalami, walaupun mungkin gak terlalu lama ya, mengalami juga analog gitu, yang belum terpapar digitalisasi. Belum terpapar smartphone gitu. Kadangkala gini, kalau ya dari pengalaman dan diskusi dengan teman-teman yang sezaman gitu, kan kalau ada kayak semacam kerinduan gitu, kayak di tengah-tengah dunia kita yang serba cepat gitu kan, kayak semuanya itu serba cepat gitu, kalau kita mau komunikasikan ini langsung sampai itu kayak merindukan jeda gitu. Yang butuh atau yang itu untuk menafsir ulang gitu. Baik. Untuk merefleksikan berbagai macam pengalaman yang kita alami dan merefleksikan berbagai macam persoalan yang kita hadapi juga gitu di era ini gitu. Nah, saya lihat dalam tradisi itu sebetulnya kuat di ranah itu gitu. Musik tradisi itu kuat di kita mengambil jarak gitu di tengah-tengah kemajuan teknologi yang kebut-kebutan gitu kan. Tapi kita coba ambil jarak untuk menggali lebih dalam sebetulnya apa sih yang bisa kita tangkap dari tradisi ini gitu.
5: Baik.
2: Ya mungkin.
5: Oh, begini gitu ya, Pak Rian. Menurut Mas Ferdi sendiri nih sebagai generasi yang sama-sama mungkin seangkatan ya sama tadi penanya nih. Sebagai generasi muda, gimana nih Mas Ferdi?
11: Iya, tadi bahasa kolektif akademisi, saya produktif aja dah.
5: Produktif.
11: Biar agak beda pandangan gitu ya. Oh ya.
6: Jadi bukti nyata bahwa bagaimana cara untuk, ya kalau aku bilang konsepnya itu kulturalisasi ya. Jadi kayak orang-orang urban ataupun urbanisasi yang mempelajari kultur gitu, kulturalisasi gitu. Nah, ada satu band yang saya juga ada di dalamnya, namanya Multi Progression Ancient Intelligence, disingkat MPAI. MPAI itu artinya esok gitu,
5: bahasa Kutai.
6: Nah, dari itu aja kita dah tahu tuh MPAI esok, lagu pertamanya esok gitu. Di dalamnya menceritakan tentang perjalanan kita ke daerah di Kukar, Kota Bangun, di esok hari. Sederhana dari cerita itu tuh ada beberapa pernak-pernik bahasa, nuansa gitu. Nah, itu cara pendekatan saya dengan teman-teman yang ada di urban gitu. Yang notabene saya orang kultur, baru masuk ke urban, baru kultur lagi gitu. Gimana tuh, bolak-balik gitu.
5: Bolak-balik ceritanya.
6: Tapi ada hal yang menarik gitu. Bukan yang mengajarin akhirnya kan, bagaimana dia cair dengan dua kebiasaan ini, mencair jadi suatu karya gitu, jadi produktif gitu. Nah, itu salah satu yang bisa ngejawab mungkin ya. Tetapi banyak sebenarnya, ada metode-metode banyak. Salah satunya juga ada perannya jurnalistik, ada perannya kurator, ada perannya kritikus. Nah, disitulah bagaimana dia mengkonstruksi suatu, ya tadi, masalah tadi. Mungkin itu ya kayaknya ngejawab tadi.
5: Oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga narasumber kita. Baik pendengar dan pemirsa, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung perbincangan. Sebelum kita menutup talk show kali ini, pemirsa, kami persilakan kepada masing-masing narasumber untuk menyampaikan closing statement atau pesan singkat kepada generasi muda Indonesia tentang pentingnya melestarikan musik, bahasa, dan tradisi. Boleh silakan untuk Ibu Nela terlebih dahulu closing statement-nya.
10: Oke, untuk dalam konteks melestarikan sastra lisan dan tradisi lisan, sepertinya kita juga harus memikirkan strategi alternatif, misalnya bagaimana kita harus bisa berpikir untuk melakukan dekolonisasi pengetahuan, yaitu kita harus kembali merebut pengetahuan lokal sebagai sumber pengetahuan kita yang utama di tengah adanya pengetahuan barat gitu. Dengan itu mungkin kita akan bisa bersama-sama gitu dari akar rumput untuk bisa melestarikan tradisi lisan yang ada di Kalimantan Timur. Itu dari saya.
5: Baik, terima kasih Bu Nela. Kepada Pak Rian.
2: Ya pada akhirnya kita di tengah-tengah zaman digital yang serba cepat ini, mungkin perlu gitu sejenak kita melakukan jeda untuk yang tadi saya katakan bahwa mungkin perlu juga adanya perundungan atau refleksi atas berbagai macam pengalaman dan persoalan yang itu sebetulnya bisa kita ambil dari musik tradisi gitu, yang untuk kemudian kita tawarkan sebagai bagaimana menghadapi era-era sekarang yang di tengah gempuran AI gitu lah, atau yang mekanik gitu. Tapi ada yang organik dalam seni tradisi mungkin itu.
5: Baik, silakan untuk Mas Ferdi closing statement ya.
6: Oke, bagi saudara-saudara saya juga dengan teman-teman saya yang sekarang mungkin muda ya sama kayak saya, apapun yang teman-teman lihat, apapun yang teman-teman rasakan, silahkan didokumentasikan dari sekarang dengan tools apapun yang teman-teman punya gitu. Karena itu adalah salah satu cara untuk mendokumentasikan apa nih generasi ini apa gitu untuk di kemudian hari. Mungkin itu aja, dan juga jangan lupa senyum aja sih sebenarnya.
5: Jangan lupa senyum ya, emang gak pernah senyum.
6: Senyum sih, cuman senyum mata saya rabun gak ngelihat gitu. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih kepada para narasumber kita atas waktu dan ilmunya, serta kepada para audiens ya dan pendengar yang telah berpartisipasi. Sekali lagi tepuk tangan untuk narasumber kita dan tentunya untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih ya. Jadi semoga perbincangan hari ini bisa menjadi bekal dan motivasi untuk semakin mencintai, menjaga, dan juga melestarikan bahasa, sastra, dan budaya Indonesia sebagai warisan budaya bangsa yang sangat berharga. Baik, pendengar dan pemirsa, terima kasih sudah bersama kami dalam Talkshow Perempat RRI Samarinda. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kita jumpa di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah bersama kami di Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
12: Siaran ini dapat Anda dengarkan melalui www.rri.co.id atau pada aplikasi RRI Play.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Keruan desa ribuan warga kota Balikpapan memadati lapangan Merdeka pada Minggu 28 Juni 2026 untuk mengikuti jalan sehat dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 yang diselenggarakan Polda Kalimantan Timur. Kegiatan yang dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah ini menjadi puncak rangkaian aksi sosial, pelayanan kesehatan, dan olahraga bersama masyarakat. Polda Kaltim juga membagikan topi gratis kepada 2.000 peserta pertama. Sementara suasana semakin meriah dengan penampilan artis Salsa Bintan dan Grow Up Band, stand kuliner UMKM serta lomba panjat pinang yang diikuti berbagai kelompok masyarakat. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priyantoro mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Kalimantan Timur melalui semangat kebersamaan dalam peringatan HUT Bayangkara ke-80. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan warga. Selain jalan sehat dan panjat pinang, peringatan HUT Bayangkara juga diramaikan dengan berbagai ajang olahraga seperti Kapolda Cup Biliar, turnamen padel di Samarinda, dan kejuaraan menembak Kapolda Cup 2026 sebagai wujud komitmen Polda Kaltim dalam mengabdi dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
4: Buaya.
1: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan

Menyebabkan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi kita dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Dendang Meriang, waktu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerawan Desa RRI Pemba Samarinda. Apa kabarnya? Kembali dengan Bu Mia yuk Kerawan Desa dalam program Dendang Merian. Waktunya etam dang dang dangdutan. Nih cuacanya nih dingin-dingin lah, dingin-dingin empuk kejarnya leh di kawasan Miamin lagi turun hujan. Hujannya lumayan deras ya Bu Sumbo. Mohon kita lagi di luar jangan lupa pakai payung sama jas hujan ya, soalnya nih hujannya lumayan deras beneh nih. Pantauan lalu lintas juga tegaknya nih di kawasan Miamin juga lagi agak sepi sedikit ya, mungkin karena hujan jadi malas juga. Tapi mau jalan-jalan ya, tidak apa-apa. Yang penting kita di rumah aja, nelinga perempat RR Samarinda ditemani Mbok Mia, tentunya dalam program Dendang Merian. Lagu-lagunya sudah Mbok Mia share ya, Bu Sumbo di Facebooknya kita di perempat RR Samarinda, dan yang mau bergabung dengan Mbok Mia tentunya bisa beneh nih di jalur telepon di 0541-7272656 atau di 736152 atau juga di WhatsApp kita di 0811-5819-984. Bisa kirim chat ataupun langsung ya di telepon aja juga bisa, dan di Facebook kita di perempat RRI Samarinda juga bisa, dan di RRI Digital ya Bu Sumbo. Kita sapa dulu pendengar pertama yang sudah bergabung nih, ada siapa? Halo Dendang Merian.
1: Halo juga.
0: Halo Maya. Juga. Iya.
1: Dendang Dutan, selamat sore.
0: Waktunya Dendang Dutan sore juga nih, suaranya siapa nih? Anu, Bu Sutajudin enggak?
1: Betul.
0: Apa kabar kita Bu Su? Gimana nih keadaan di Minahasa nih? Hujan nih?
1: Mendung.
0: Mendung, tapi belum turun hujan ya?
1: Enggak sih.
0: Enggak sih. Aja. Mendung aja. hujannya ntar aja deh ya.
1: Iya, jangan hujan deh.
0: Jangan hujan. Gimana kabarnya kita nih, Bu So?
1: Kabar sehat, cuman memang masih sariawan, tapi udah agak mendingan sih.
0: Masih sariawan. Dikasih kabar apa nih, Bu So, biar nggak sariawan ini? Kasih sambal, enggak ya?
1: Jangan dong.
0: Oh, jangan ya. Malah makin anu dong. Logo apa nih, Bu So Tajudin?
1: Iya, lama nih nggak bersua sama Mbok Mia nih.
0: Iya lama ya, Mbok Mia baru hari ini kayaknya, seminggu ini di Dendang Merian kayaknya sih ya.
1: Sama Mbok Mia nih udah kangen nih.
0: Aduh, udah kangen ya, aduh ya Allah, jadi malu nih dikangenin.
1: Suara yang dewasa ini.
0: Iya, pokoknya kehidupan dewasa, suara juga harus dewasa ya.
1: Betul. Mbok Ira kan terlalu dewasa banget itu, udah berlebihan ya mas.
0: Mbok Mia juga sama sih.
1: Mbok Mia ini ya dewasanya masih terkontrol.
0: Oh gitu ya. Aduh jadi malu. Ya Allah.
1: Kalau misalkan Mbok Mia ini misalkan contoh misalkan suara dewasanya itu 100%, kalau Mbok Ira 150%.
0: Oh gitu.
1: Udah kelebihan gitu.
0: Udah kelebihan. Padahal sama nih sama Mbok Mia.
1: Udah beda.
0: Ya udah, Bu Su Tajudin mau lagu apa nih Bu Su?
1: Apa kabar nih Mbok Mia hari ini?
0: Alhamdulillah sehat. Tapi kebetulan lagi hujan juga sih nih di Samarinda. Jadi ya dingin-dingin empuk gitu ceritanya
1: ya. Udah makan nih?
0: Udah, alhamdulillah. Lagunya mau apa nih Bu Su?
1: Pilihin aja sama Mbok Mia.
0: Dipilihin aja ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu tak pilihin lagunya. Goyang Nasi Padang deh, mau enggak?
1: Mau apa aja yang dipilihin Mbok Mia, mau aja.
0: Oke deh, Goyang Nasi Padang aja kalau gitu. Salam sampai buat siapa nih Bu Sutajudin?
1: Buat semuanya aja deh, buat Mbok Mianya, makasih udah ngangkat telepon ini. Yang coba jangan marah ya, pasti juga kebagian kok gitu.
0: Oke, siap.
1: Iya. Buat Mbak Mianya, jaga kesehatan. Besok apa? Siang?
0: Besok Mbak Mianya gak siaran sih besok.
1: Oh, libur?
0: Iya, enggak libur sih, datangnya. Cuman lagi gak siaran aja sih.
1: Oke, Terima kasih Mbak Mianya.
0: Sama-sama, Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sutajudin di Minahasa Utara. Kita sapa lagi di belakangnya Bu Sutajudin nih. Sudah ada yang nunggu. Halo Dendang Merian. Waktunya etam dang dang dangdutan. Bu Su Ari, Juanda banjir nih Bu Su?
2: Enggak.
0: Ndi ya, alhamdulillah ndi banjir. Bu Mi mau pulang nanti tidak bisa nih kalau saya banjir. Lagu apa nih Bu Soari?
2: Ya.
0: Lagunya Bu Mi bacakan yo.
2: Ya.
0: Stop hilang-hilang, siang malam rindu, perahu kayu, cinta dalam sandiwara. Aku terpikat dirimu. Ai, nyut-nyutan, terpesona, jangan ganggu pacarku. Maunya apa sih, berbisik, satu hati sampai mati, kilau cinta. Di sana menanti, di sini menunggu, bukan karena tak cinta. Yang terakhir, balonmu.
2: Terpesona.
0: Terpesona, oke. Salam siapanya buat siapa? Oke, siap. Terima kasih Bu Soari. Halo Bu Soari.
2: Ya.
0: Oke, Bu Soari masuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bu Soari di Juanda. Kita sapa lagi Bu Sumbo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya orang Pasar Kondong.
0: Dengan Bu siapa nih?
3: Di Pasar Kondong.
0: Pasar Kedondong?
3: Iya.
0: Busu siapa di Pasar Kedondong nih?
3: Zulbasran.
0: Busu?
3: Zulbasran.
0: Busu Misran?
3: Basran.
0: Busu Masran?
3: Ya, Basran.
0: Busu Masran?
3: Busu Basran.
0: Oh, Basran. Ya Allah, suara kita jauh meneh Busu leh. Ya. mungkin karena hujan ya Busu, jadi suaranya kurang-kurang jelas gitu rasanya.
3: Hari hujan sih.
0: Ah, hujan di situ Bu Su ya?
3: Iya.
0: Tapi nih banjir mudahan leh.
3: No, banjir.
0: Alhamdulillah. Soalnya hujannya nih awet juga nih Bu Su dari tadi. Ini malah makin deras lagi sekarang. Apa kabarnya kita Bu Su?
3: Lagunya.
0: Terputus Bu Su Basran. Tegaknya karena hujan ya. Baru hak sudah mau ngomong lagunya mau lagu apa gitu leh. Bu Su kan dia dicoba kembali ya Bu Su ya. Mau lagu apa tadi atau mau pilihkan aja ya Bu Su Basran di Kuasar Kedondong. Kita sapa dulu pendengar nih ya sebelum Mbok Mia putarkan lagu. Halo. Dendang Murian.
4: Waktunya Tandang Dutan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Su Abdurrahim.
4: Ya, berang di Papua.
0: Apa kabarnya kita, Bu Su?
4: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Gimana nih, batu hari hujan apa ndik, Bu Su?
4: Belum ada.
0: Belum ada hujan. Mendung tapi, ndik juga?
4: Langat.
0: Langat di sana, yo. Kalau di sini hujannya deras benih nih, leh. Takutnya banjir juga sih.
4: Pukulan tadi bersanggi, tadi bersanggi kan. Sangat panas.
0: Panas ya.
4: Sangat panas.
0: Mau lagu apa nih ngomong-ngomong Bu Su?
4: Di sana menanti, di sini menunggu.
0: Di sana menanti, di sini menunggu. Lari Danang yo.
4: Ya.
0: Salam sapanya buat siapa nih?
4: Salam sapanya kepada teman-teman pendengar dari Kelompok Samarinda. Antara lainnya ada Bu Surinjani. Bu Sumahmat. Bu Suari. Bu Kutai. Nyambo Yuli. Bu Reni, Bu Tisin, Bu Nurul, kedua-duanya Nuhilas. Bu Mudrika. Bu Ida. Nila. Dan semua teman-teman pendengar dari Profesor Samarinda dimanapun berada. Saya satu namanya Tampra Tersesuali.
0: Oke, siap.
4: Dan waktu yang diberikan Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Abdurrahim di Batuah. Ya itu dia kronesana yo. Bu Su yang sudah bergabungan. Tadi kalau Bu Su Basran dicoba kembalikan dia ya, mondi di chat aja nih papa di WhatsApp kita ya Bu Su yo di 0811-5819-984. Mau lagu apa tadi? Baru mau menyebut mau lagu apa terputus tegaknya nih habis nih pulsanya, jangan-jangan leh ya itu keluar dari sana. Kita nelingak lagu dulu ya. Ada lagu Goyang Nasi Padang dari Dua Anggrek dan Kendia. Kita akan nelingak juga nih kumandang azan asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya di pukul 15:43 ya. Kita nelingak dulu. Ada Goyang Nasi Padang.

Rondian Sanak, Busu, Embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat Busu Embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Busu Embo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Busu Embo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
3: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
4: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Balik lagi Bu Sumbe di Perompat RRI Samarinda, tentunya di Dendang Marian. Waktunya Etam Dang Dang Dangdutan. Tadi kita sudah nelingat ya lagu dari Gunawan dengan Stop Hilang-Hilang. Dan Bu Mio juga mengucapkan nih selamat menunaikan ibadah sholat asar ya untuk Mbok dan Busu segalanya yang menjalankan. Kita lanjut lagi tentunya di Dendang Marian ya. Udah ada bergabungan di jalur telepon. Halo Dendang Marian. Alhamdulillah.
1: Passwordnya lupa, nah kada inget ya.
0: Waktunya kada inget. Passwordnya ini waktunya Etam Dang Dang Dangdutan. Tidak tuh Busu?
1: Waktunya Etam Dang Dang Dangdutan.
0: Dang Dang Dangdutan. Dengan Busu siapa di mana nih?
1: Kada lupa ya dengan suara saya ya.
0: Aduh lupa ingat nih Mbok Mia nih.
1: Itu Mbok siapa ini?
0: Mbok Mia.
1: Bonia.
0: Iya.
1: Selamat sore gelap, Mbak Bonia. Kalimantan Bonia, Kalimantan Tengah.
0: Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ini Busu Edo.
1: Iya, benar.
0: Ingatnya pas ini nih, Kalimantan Tengahnya. Apa kabar kita Busu?
1: Kabarnya untuk sekarang bisa nelfon Mbak Mia lah.
0: Berarti baik ya, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ini kurang sehat, Mbak.
0: Oh, lagi kurang sehat. Semoga ya, sehat selalu lah.
1: Ya, amin, amin.
0: Amin. Busu mau lagu apa nih, Busu?
1: Lagunya apa, Mbak Mia?
0: Lagunya ada Siang Malam Rindu, Vildan, Perahu Kayu, Super Emak, Cinta Dalam Sandiwara, Eri Susan, Aku Terpikat Dirimu, Trio Macan, I, Ebi, Fit, Zahra Sima, Nyut-Nyutan, Jirayut, Jangan Ganggu Pacarku, Cita-Cita Tom, Maunya Apa Sih, Tommy Ali, Berbisik, Putri Isnari, Satu Hati Sampai Mati, Loli dan Yonas, Kilau Cinta Nilam Sari, Bukan Karena Tak Cinta, Lesti, Balonmu, Wika Salim. Yang mana nih, Busu?
1: Lesti aja.
0: Lesti aja, Bukan Karena Tak Cinta ya. Salam sampainya buat siapa nih, Busu?
1: Tapi cinta mana, Mia Elah?
0: Aduhai.
1: Bukan tak cinta tapi orangnya cinta sekali.
0: Cinta sekali. Masya Allah. Salam sampai buat siapa nih Busu Edo?
1: Salamnya buat pendengar Perompat Samarinda aja ya. Dari kejauhan aja nah. Sehat walafiat semuanya, banyak rezekinya. Apalagi ya buat Mbak Mia disayang yang punya ya. Kalau enggak disayang yang punya siapa lagi yang?
0: Iya, benar.
1: Kalau Mas Edo kan kejauhan ya.
0: Iya kejauhan ya Allah.
1: Gimana cuma lewat suara aja kejauhan. Lewat apa?
0: Lewat udara aja.
1: Iya kalau lewat HP yang apa dan ada gambarnya itu apa namanya?
0: Apa itu?
1: Apa namanya lupa saya. kan kelihatan orangnya.
0: Oh iya betul.
1: Sekarang nggak kelihatan tapi kalau Mas Edo kan tapi ganteng juga.
0: Semua laki-laki itu ganteng Busu, nggak ada laki-laki cantik. Iya, nggak ada laki-laki cantik, ya kan?
1: Ya, amin. Aja Mbak Mia itu aja Mbak Mia lah, salam semuanya aja.
0: Siap.
1: Krunya Perompat semuanya juga ya.
0: Siap.
1: Aja itu aja Mbak Mia, makasih banyak.
0: Sama-sama Busu.
1: Sehat selalu ya.
0: Baik, terima kasih Busu Edo di Palangkaraya. Satu lagi nih pendengar di WhatsApp nih ada Busu Rinjan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merian, salam budaya budayakan salam. Dendang merian waktunya tandang dang dang dutan. Request lagu Perahu Kayu untuk pendengar Pro 4 Samarinda. Ucapannya selamat merian, selamat menikmati hari Minggu, semoga sehat bahagia selalu untuk Mbak Mia. Terima kasih waktunya. Selamat merian, selamat bertugas mulang ke dia, hati-hati, salam hormat dari Gunung Rinjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Busu Rinjani. Busu lagi ada masih ada di Bali nih kayaknya ya. Oke deh, kerennya sana. Kan dia bapaknya putarkan ya lagu requestannya dari Busu Edo tadi, Bukan Karena Tak Cinta, dan juga dari Busu Rinjani requestannya ada Perahu Kayu. Setelah kita nelinga dulu nih Busu Mbok, kabar Etam di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kan dia Mbok Mia buka kembali jalur teleponnya setelah kita nelinga ini.
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
0: Kabar eta pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keroandeng sana. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan tengah mendorong pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan. Pembangunan tersebut direncanakan tanpa APBN melainkan dengan menggandeng investor melalui skema investasi non-APBN. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pemerintah berusaha membangun 2.772 km jalur kereta api di Kalimantan. Pembangunan ini untuk memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi logistik di pulau ini. Sida juga menambahkan, Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembangunan dipercepat. Namun demikian, percepatan pembangunan tetap bergantung pada kesiapan investor. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, pemerintah akan membentuk komite dan komite ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengakomodasi masukan. Menurut Sida, komite ini akan berperan dalam menyempurnakan rencana induk kereta api nasional atau RIPNAS, dengan demikian dapat selaras dengan kebutuhan Kalimantan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
3: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
5: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
6: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
5: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
6: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
5: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
7: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Dendang Meriang, waktu

0: Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat

0: ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
0: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
0: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet, jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Iya, kerennya sana. Tadi kita udah nelingan yang lagu requestannya dari Busu Edo ya. Lagunya Lesti sama Judika, Bukan Karena Tak Cinta ya. Kita kembali lagi tentunya di Denang Marian, waktunya Tam Dangdutan. Kita sama dulu kerennya sana. Di belakang sini ada siapa? Halo, Denang Marian.
1: Yang Marian waktunya Dangdutan.
0: Waktunya Dangdutan. Lawas benar di nelingan nih suaranya Busu Misran.
1: Dengan Mbak Nia kan ya?
0: Iya, bujur Busu.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Badanku meriang, merindukan kasih sayang.
0: Aduh, Marian merindukan kasih. Hah? Itu kurang gak Busu? Kurang gak Busu? Masa kasih sayang? Apa kabar kita Busu?
1: Kabarnya sehat, cuacanya panas.
0: Elok di Muara Kamar lagi panas.
1: Ya cuaca yang panas.
0: Kalau hati kita nih panas.
1: Oh, apa bedanya Mas Ali dengan Dania?
0: Apa bedanya Busu? Oh,
1: bedanya kalau matahari menerangi bumi, ya kan? Kalau Mbak Nia menerangi hati Ibu Sumitran.
0: Waduh, senter dong. Tiba-tiba jadi senter. Alhamdulillah sehat jualeh.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Jujur, jangan lupa bahagia. Apalagi hari Minggu. Hari Minggu hujan harus bahagia ya Busu ya.
1: Sama lainnya hujan kan
0: ini ya. Wih hujan, tapi ini baru agak reda sih Busu. Tapi masih banyak becek-becek tuh nah Busu bergenang. Kan dia nih sida-sida nih bawa motor laju-laju. Si Han yang jalan kaki leh.
1: Ya itu pelan-pelan ya kan.
0: Nah bujur.
1: Iya. Yang mau nyaya.
0: Lagunya mau apa lagi nih? Lagu apa nih Busu?
1: Lagunya yang mau Trio Macan aja dah.
0: Trio Macan. Aku terpikat dirimu. Asik.
1: Iya.
0: Nyanyi dulu Busu.
1: Salamnya buat Monia, Monia lah ya. Masuk tu buat Nana, buat Emil, buat Busu Putai, Busu Ade, Busu Rendiani, Busu Edo, Busu Mama, buat ini lagi Bunda Yuli. Bunda Yuli itu mah di mana ya? Bunda Yuli ya?
0: Ya.
1: Ya, buat apa lagi ya? Buat ini Busu Ago. Buat apa lagi ya? Buat Ari di Juanda. Buat siapa lagi ya?
0: Buat siapa lagi?
1: Buat Busu Rendiani sudah belum ya? Busu Rendiani. Yang ada di Palu itu siapa?
0: Di Palu itu Busu Nasrun.
1: Busu Nasrun. Yang pagi itu apa namanya? Hamdan aja ya?
0: Busu Hamdan ATT.
1: Selalu ingat-ingat banget lah. Ya kan?
0: Bujur.
1: Dan anu ya, sama Renda yang ketungguan itu sama Dania ya.
0: Apa itu Busu?
1: Sama Renda. Abang Madayaku kawan itu.
0: Apa tuh?
1: Di sama Renda ketungguan.
0: Di mana ketungguan? Oh Kemai, Kemai ada.
1: Di Mengkuring.
0: Oh, baru maha kah? Di tahu jadi kalau ya. Baru maha nih, tahunya Kemai ada ketungguan.
1: Nah, Kemai ada dua ya kan? Iya. Ya, ini kayak kemujian hidup-hidup ya semua itu kan.
0: Bujur, nah, Busu.
1: Namanya si jago merah itu gak bisa dikendalikan lagi, sudah misalnya marah.
0: Bujur.
1: Taikik habis, ya kan?
0: Bujur.
1: Kalau pencuri maling masih aman ya kan?
0: Ambil jual. Di jalan yang aman, Busu nilai.
1: Si jago merah ngamuk ada taikik habis, ya kan? Ya, kalau misalnya... Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke, siap Busu.
1: Malam pantun apa Monia?
0: Malam hari ini tidak pantas, malam hari ini berpantun Monik salah.
1: Oh pantun ya, malam aja pantun ya.
0: Oke, dia gabung ya Busu ya.
1: Iya, oke aku gabung. Terima kasih Monia.
0: Sama-sama Busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Misran di Muara Kaman ya. Busu Mbok. Ini ada lagi di belakangnya Busu Misran. Kita sapa dulu nih sebelum Mboknya bacakan yang ada di WhatsApp nih ya. Halo, Denang Marian.
2: Halo juga, waktunya Etem Dandutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih tegaknya suaranya dari Busu Nasrun.
2: Iyalah.
0: Oh, baru tadi ditanya sama Busu Misran, siapa di Palu itu leh? Gua bilang Busu Nasrun di Palu. Gimana kabarnya Busu?
2: Ya, alhamdulillah sama-sama kita Mbak sehat walafiat, baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah. Hujan enggak Busu di Palu atau cerah nih?
2: Iya, di sini juga sama, cerah-ceria juga,
0: so, cerah-ceria
2: juga yang menyiar.
0: Aduh, iya. Masya Allah, alhamdulillah. Selain hatinya yang cerah, harus dompetnya juga cerah ya, Busu ya.
2: Ini dompet yang cerah, pokoknya dompetnya banyak ketika cerah.
0: Iya, harus cerah loh, harus dompetnya juga harus cerah berwarna merah ya.
2: Iya, tapi namanya juga kita yang penting hati cerah-ceria tidak ketahuan itu dia bukan dompet kosongnya kan.
0: Aduh. Jangan begitulah Busu, mau juga cerah pokoknya dompetnya, warnanya merah-merah gitu. Lagu apa nih Busu Nasrun?
2: Apa lagunya Mbak?
0: Lagunya masih ada Siang Malam Rindu dari Vildan, Cinta Dalam Sandiwara, Eri Susan, Ai, Ebi, featuring Zahra Sima.
2: Siang Malam Rindu.
0: Siang Malam Rindu dari Vildan ya?
2: Ya, sama.
0: Oke, siap.
2: Ya, pertama-tama apalagi nyerah bertugas. Kalau ke rumah Eri, semuanya dengan tugas sama sore saya selalu. Selamat penyelitasnya, selamat semuanya. Terus saya sudah masuk tadi ya, Bapak tadi sudah masuk sama Bang
0: Kalau ke
2: rumah Bertas
0: Kompak
2: selalu jawab debat di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama Bu Senasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp dulu ya Bu Sumbo. Tadi ada yang mengirim pesan ya dari Bu Su Hamzah. Jarsida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Dendang Merian, waktunya Etam Dang Dang Dangdutan. Request lagu, pilihkan lagunya. Salam untuk semua fans Perompak Samarinda tanpa terkecuali. Selamat sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk yang siaran selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Siap Busu. Kan dia mau pilihkannya lagunya apa. Tadi juga Busu Basramnya juga belum ditelepon kembali nih sama lagu apa. Ya sudah, nanti Mbok Mia pilihkan aja lagunya Busu Basran ya. Kita ke Busu Abdul Syukur dulu. Busu Mbok ada di WhatsApp. Halo Dendang Merian.
3: Halo Dendang Merian. Assalamualaikum Mbok Mia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita Busu?
3: Alhamdulillah sehat Mbok. Samarinda ki apa cuaca Mbok? Panas kan Mbok? Apa hujan? Mun di sini Ambalat ini panas Mbok. Dah berapa hari Mbok?
0: Di sana malah panas Busu. Di sini baru aja selesai hujan. Tadi deras meneh.
3: Oh, di sini panas Mbok. Dah berapa hari dah seminggu Mbok enggak ada hujan.
0: Apa? Dah seminggu.
3: Iya. Tapi alhamdulillah disyukuri aja Mbok.
0: Bujur.
3: Iya, hujan disyukuri aja, panas alhamdulillah. Sudah hujan disyukuri aja Mbok ya kan. Jangan
0: mulu
3: Mbok.
0: Segalanya harus disyukuri.
3: Bujur. Itu sudah Mbok. Iya Mbok.
0: Apa nih?
3: Lagunya tadi ada Wildan itu Mbok yo.
0: Wildan.
3: Iya, Wildan.
0: Ada, tapi dia ada request dari Busu. Mau lagu yang lain nih.
3: Oh, sorry. Yang lain apa Mbok tadi Mbok?
0: Yang lain ada Cinta Dalam Sandiwara, Eri Susan, Ai, Ebi, featuring Zahra Sima, Nyut-nyutan Jirayut, Jangan Ganggu Pacarku, Cita-Citata, Maunya Apa Sih, Tommy Ali, Berbisik, Putri Isnari, Satu Hati
3: Sudah
0: Setiap
3: Berbisik
0: Hati.
3: Aja Mbok.
0: Langsung Putri Isnari yuk, kesukaan kita nih leh.
3: Iya, ya, favorit itu, Putri Isnari itu.
0: Favorit leh.
3: Iya, favorit, Ibu Putri Isnari itu kan ada, kan anunya, dondang situ Mbok ya.
0: Iya, para dondang
3: semua. Tominya itu orang dondang, ya. Hari itu kan ada undangan juga di situ Mbok, saya, pas pengantenan itu. Tapi di bawah aja Mbok, dia melihat jauh dari Jawa aja Mbok, misalnya banyak tiga orang ya kan.
0: Oh, berarti di ketemu Mbok Mia berarti.
3: Oh, di ketemu Mbok ya.
0: Iya, Mbok Mia di dalam.
3: Oh di dalam, alhamdulillah. Tapi bersalaman aja Mbok yo.
0: Oh, endi juga, foto juga, bersalaman juga.
3: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Busu ya.
3: Alhamdulillah. Yang penting sehat Mbok yo. Katanya tadi Busu Mamat udah masuk yo.
0: Belum masuk.
3: Belum ada tadi. Oh, belum masuk buat
0: mungkin,
3: Busu Mamat juga.
0: Mungkin lagi anu ini. Siap-siap mau sepedaan hujan-hujan.
3: Biasanya sepeda ini Mbok ini Mbok.
0: Iya, tapi lagi hujan
3: ya tahun. Iya, tapi hujan biasanya endi Mbok.
0: Iya, itu leh.
3: Iya Mbok, tadi buat Busu Nasrun, Busu Misran, Busu Abdul Rahim, Busu Rinjani, Busu Kutai, Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Nurul, Mbok Elsa, Mbok siapa?
0: Mbok siapa?
3: Sapu siapa? Mbok siapa yo? Mbok Reni juga.
0: Mbok Reni, Mbok Nana.
3: Ya, ada segalanya deh, Mbok, yang lagi dengarkan. Semoga bersehatan semuanya, buat Mbok Mianya, sehat jombo yo bersama keluarga, bersehatan semuanya. Amin. Selamat bertugas, makasih Mbok Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sabdul Syukur. Di sana jaringnya lagi panas nih, semingguan panas. Yang penting kita bersehatan segala ya Bu Su ya, mau panas mau hujan harus tetap bahagia. Ini ada juga nih Bu Su Wahyu sudah mengirimkan apa nih, tim yang resmi lolos 32 besar FIFA World Cup 2026. Kan sudah update nih bola-bolanya, tapi dikirimnya ini tidak nama benderanya nih, bendera logonya mahal ya, mau mana apa nih logo-logonya nih, logo apa aja nih, taunya Brazil nih, Jepang, apalagi hak nih Jerman, ditahu juga nih logo-logo apa hak nih leh, dituliskan lah busu, malam hari ini siapa nih bertanding leh, jadi sekalian Mbak Mia informasikan nih ke pendengar, sebab tahu nanti mau nonton juga yo. Ada lagi di belakang, Mas Abdul Syukur, sebelum kita nelingak lagu ya Corona sana, kita sapa dulu, halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya tamdang-dangdutan loh. Ya, jadi bukmi yang password.
4: Nonton bola nih, Mai.
0: Kenapa, Musu?
4: Nonton bola.
0: Musu mau nonton bola kah?
4: Iya, mau rekaman dengan Mora Muntai, Mbok, di Lojanan.
0: Iya, kah? Iya. Acara apa nih?
4: Apa? Iya, dia mau bloro dengan ini, Mbok, dengan mau rekaman main bola, Mai. Ramai itu dia. Lagunya putar aja, Mbok.
0: Lagunya putar aja. Oke, siap. Hujan dikira busu mau jalan-jalan nih sepeda, ternyata masih hujan, yo.
4: Hujan, Boy, enggak bisa, Mbok.
0: Enggak bisa,
4: Saya mau merian di pernah lagi di teras, Boy.
0: Oh, kenapa busu?
4: Ke Islamic Center kalau Mbok. Pulangnya lewat jalan Merapi sini, Mbok. Satu jam 20 menit kan, Mbok, ya. Sedang. Tapi ini lagi jalannya sedang.
0: Oh, sedang-sedang mahal.
4: Ya, jadi biar utuh lompat hujan, Bos, ini kan. Jadi Bos sudah lanjut hujan, habis hujan jalan
0: gitu. Waduh.
4: Ya, datang aja ke sini kan.
0: Di dai stratnya si Daniel. Nah,
4: Bos ini sekarang cuma parah, Mbak, bawa i. Iya, Mbak, mudah-mudahan tanggal berapa, Mbak? Ya, bola, nonton bola bareng tuh nambah di hari-hari
0: sembuh. Nah, iya tuh sudah. Ditunggu, Bos.
4: Ya pokoknya saya pasti hadir itu, Mbok.
0: Iya dong, harus.
4: Ya, kamu harus hadir. Jangan kesah bola mah.
0: Iya, harus meramaikan ya.
4: Iya, yang bahagia itu kentong ditebali, jadi kuliner banyak deh di perempat itu, Mbok.
0: Bujur.
4: Banyak itu sih macam-macam makanan kan.
0: Apalagi ada yang keringan sih, Bos. Bah, tinggal cabut-cabut mahal.
4: Macam variannya tuh nyaman bener.
0: Nyaman bener.
4: Dia suruh Bu Sugesta yang bayar.
0: Nah, bujur, kan dia masuk kan aja ke birunya Bu Sugesta.
4: Warisan dapat tuh, Mbak. Terima kasih, Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama, Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Su Mamat. Tadi tegaknya ada Bu Su Wahyu mau bergabungan, tapi terputus ya Bu Su Wahyu. Akan dia dicoba kembali ya Bu Su Wahyu ya. Oh, ini nih. Kita sapa dulu. Halo, Denang Merian.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, Bu, selamat meriang. Dendang meriang waktunya dendang-dendutan.
0: Dendang-dendang-dendutan. Ya. Apa tadi kita kirimin Bu Su fotonya atau Bu Su di tahu mau ini logo-logonya, logo bendera mana?
5: Bukan logo, itu bendera.
0: Bendera, iya, bendera mana tuh leh? Dihafal.
5: Banyak itu. Itu yang lolos 32 besar tuh.
0: Apa malam hari ini? Hari ini apa nih yang bertanding nih?
5: Kalau pertandingan yang dekat nih 30 ini. 30 apa?
0: Juni.
5: Ini bulan apa, Bu?
0: Juni.
5: Juni.
0: Oh, 30 Juni. Tiap hari ada pertandingan berarti yo.
5: Nah, ini kan sudah selesai fase grupnya. Jadi Prakwama ini beristirahat tadi dulu kan. Baru lanjut lagi
0: tanggal 30 kali ya.
5: Iya, paling satu atau mungkin besok. Ada juga mungkin itu.
0: Kira itu tiap hari ada.
5: Iya, ini ada Jerman dengan Paraguay juga, ada Jepang dengan Brazil. Itu yang temu tuh, yang terdekat.
0: Yang terdekat yo. Iya. Siapa yang kita nih? Kita dukung nih.
5: Masih Spanyol, Bu.
0: Masih Spanyol. Spanyolnya siapa gerangannya paling jago tuh, Bosu? Siapa paling jago di Spanyol?
5: Kalau di Spanyol itu ada beberapa, Bu. Ada Yama, salah satunya Yama juga. Terus ada, nah kalau di Spanyol tuh di tapi hafal aku namanya. Cuma kalau di Argentina itu aku dukung juga Argentina, karena kan ini Argentina lagi bagus-bagusnya juga nih. Nah, karena ada Lionel Messi juga.
0: Oh iya, bujur.
5: Alvarez juga. Jadi di Argentina ini ada Alvarez, ada Lionel Messi. Jadi nanti sudah lolos ke fase-fase selanjutnya.
0: Nah, kalau Bobnya dukung Bambang Pamungkas di Dayo?
5: Ya, udah mulai ini lagi makan dekatnya tuh. Makan di rumah, Iya, deh. Lagunya apa nih, Bu?
0: Lagunya masih ada Cinta Dalam Sandiwara, Eri Susan, I AB featuring Zara Sima, Nyut-nyutan Jirayut, Jangan Ganggu Pacarku Cita-Citata, Maunya Apa Sih Tommy Ali.
5: Nah, Jirayut tadi aja.
0: Jirayut aja yo. Nyut-nyutan. Salam sapanya buat siapa nih, Bu?
5: Salam segalanya aja, Bu.
0: Siap.
5: Sehat selalu. Ya, nanti kalau ada update lagi ke aku melalui kan.
0: Siap, mantap.
5: Iya, untuk ini makasih banyak waktunya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suwahyu sudah mengupdate nih laga untuk Piala Dunia ya. Jarnya kan dia nih yang paling terdekat nih, kemungkinan di tanggal 30 Juni. Jar sudah setelah kita nih udah selesai namanya apa itu dinamanya kata sidat yo penyisihan tim lah tegak tuleh ini masuknya di lolos 32 besar FIFA World Cup 2026. Kita nengok dulu kurangnya sana ya, ada lagu dari trio Macan, Aku Terpikat Dirimu.

0: joget. Musik joget merupakan salah satu jenis musik masyarakat Riau Pesisir. Musik ini merupakan musik orkes yang mengiringi tarian joget. Kesatuan antara musik dan tarian memang sangat harmonis, sehingga musik dan tarian tidak dapat dipisahkan lagi. Musik tanpa tarian tidak akan hidup, begitu juga sebaliknya.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
0: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Iya, karena yang sana yo masih di Dendang Marian, waktunya etam dangdutan. Nah, di 16.44 ya, Bu Sumbo, di terasa juga nih kita di penghujung Dendang Marian yo. Terima kasih sudah nelinga, sudah bergabung, sudah kirim salam, sudah request lagu ya Bu Sumbo segalanya ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, berlimpah rezekinya juga, dan dilancarkan segala urusannya tentunya ya. Terima kasih sudah silaturahmi dengan semua pendengar Pro 4 di seluruh penjuru tanah air ya Bu Sumbo. Mulai dari Jambi, ada dari Palu, dari Palangkaraya, dari Bali, Samarinda tentunya, Tenggarong, Muara Kamen, macam-macam lah dimanapun kita berada. Semoga silaturahmi yang kita jalin nih ke dia tetap berlangsung selama-lamanya, amin. Nah, kalau gitu kerana sana, Mami undur diri ya dari Dendang Marian sore hari ini. Tapi setelah ini jangan kemana-mana, masih tetap dengan Mbak Mia tentunya. Nemani Mbak Mia sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, jam 7 malam ya. Setelah ini kita ketemu lagi di Jelajah Nusantara. Kan dia kita mau jalan kemana nih Bu Sumbo? Ya mumpung di hari Minggu enaknya jalan-jalan, walaupun di wayah nih lagi hujan, tapi hujannya udah reda, jadi sisa-sisanya cuma sisa kenangan aja, bukan genangan, asik. Yaudah kalau itu kerana kita nelinga lagu sebagai penutup nih, kan dia mau yang putarkan ya, ada lagu dari Putri Senari dengan Berbisik, ada Cuaci Rayutnya Jutan, dan juga ada apa nih, Cinta dalam Sandiwara dari Eri Susan. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
2: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerongan desa penampilan seni tari Bali menjadi salah satu daya tarik utama dalam Festival Pesona Nusantara 2026 yang digelar di Teras Samarinda. Ribuan pengunjung memadati kawasan tepian Mahakam untuk menyaksikan pertunjukan budaya yang menampilkan keindahan gerak tari dengan musik tradisional serta kostum khas Pulau Dewata. Antusiasme masyarakat menunjukkan tingginya minat terhadap pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah di Indonesia, sekaligus menjadikan festival ini sebagai ruang apresiasi terhadap keberagaman budaya Nusantara. Festival Pesona Nusantara berlangsung pada 25 sampai 28 Juni 2026 dengan menghadirkan beragam pertunjukan seni, pameran budaya, wahana hiburan, serta sekitar 60 tenan UMKM lokal. Selain tari Bali, pengunjung juga disuguhkan penampilan seni tradisional lainnya seperti tari Dayak, musik sape, dan jaranan. Melalui kegiatan ini, penyelenggara berharap festival tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu memperkuat pelestarian budaya, meningkatkan kunjungan wisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Samarinda. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia 18 waktu Indonesia Tengah.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saat matahari terbenam di sore hari pada 31 Desember, dunia akan menunggu datangnya tahun baru.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

satu orang ibu mampu menghidupi 10 orang anaknya, tapi 10 orang anaknya yang sudah dewasa

Suara Budaya Nusantara, Bu Sumo masih dengan Bu Mia di Pro 4 RRI Samarinda. Tentunya yuk kita di program Jelajah Nusantara, tentunya di hari edisi hari Minggu di weekend ya. Di 28 Juni 2026 ya, ini adalah weekend hari Minggu terakhir di bulan Juni ya Bu Sumbo. Sebentar lagi kita ketemu sama bulan Juli. Ini terasa juga sudah setengah tahun ya, etam di 2026 nih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, umur yang panjang dan juara rezeki yang berlimpah tentunya ya, sampai di akhir penghujung akhir tahun. Jadi masih bisa kita menemani sama-sama di program RRI Prombat Samarinda. Nah, sebelum tadi kita sudah nelingkan lagu dari Bali ya. Lagunya judulnya Sayangin Senune Meurip dari Ari Kancana. Nah, kita ngomong-ngomong ya, di Jelajah Nusantara tentunya kita mau jalan-jalan nih Bu Sumbo. Kita jalan-jalan keliling Indonesia nih. Nah, tapi kita hari ini mau keliling kemana nih? Sore ini kita mau keliling ke Indonesia Timur aja. Jadi kayaknya ya Bu Sumbo ya. Kan sebentar lagi kita mau ya, ini masih liburan sekolah ya Bu Sumbo ya. Di liburan sekolah, mumpung yang mungkin ya ada yang belum liburan, yang masih bingung mau merencanakan liburan kemana ya Bu Sumbo. Nah, kita bisa nih liburan ke Indonesia bagian timur, alias kita ke kota Ambon yang ada di Provinsi Maluku. Nah, ini jadi bisa menjadi salah satu rekomendasi destinasi wisata yang wajib masuk di daftar kunjungan Bu Sumbo. Nah, kota yang dijuluki Ambon Manise ini menawarkan paduan wisata alam, sejarah, budaya yang tentunya memikat kita semua tentunya yo. Nah, salah satu destinasi yang paling terkenal adalah Pantai Pintu Kota nih. Pantai ini punya tebing karang yang besar yang lubangnya ini menyerupai sebuah pintu. Nah, ini hasilnya nih alami Bu Sumbo, dipahat, diukir secara manual tapi alami, terbentuk selama ribuan tahun yo. Nah, dari sini pengunjung bisa menikmati panorama laut Banda yang begitu indah, terutama pada saat matahari mulai terbenam alias sunset. Nah, selain itu ada juga ya Bu Sumbo, Pantai Ora di Pulau Seram yang sering dijuluki sebagai Maldives-nya Indonesia. Tahu Maldives nih kita ya. Maldives ini adalah salah satu destinasi wisata di luar negeri ya Bu Sumbo yang sangat indah. Tapi tentunya Indonesia nih kalah indah. Banyak destinasi wisata di Indonesia nih malah jauh lebih indah daripada wisata di luar negeri ini. Salah satunya adalah Pantai Ora yang ada di Pulau Seram nih Bu Sumbo. Jadi air lautnya nih jernih, pasirnya pasir putih, dan pemandangan bawah lautnya itu sangat memukau tuh Bu Sumbo. Ini membuat pantai ini menjadi favorit wisatawan baik di domestik maupun mancanegara nih. Nah, meski membutuhkan perjalanan sekitar 4 jam dari kota Ambon, nah, tapi tentunya walaupun perjalanan 4 jam ya, di bakal capek. Nah, dan akhirnya nanti terbayarkan dengan pemandangan indah yang ada di Pantai Ora ini. Nah, Bu Sumbo pun etam mau berlibur ke Ambon nih, etam lebih enak menikmati wisata pantai kah atau menjelajahi tempat-tempat bersejarah lainnya nih? Kan dia akan Mbak Mia sajikan informasi lebih lengkapnya mengenai wisata di Ambon ya. Setelah kita nelingkan lagu-lagu Nusantara, kita ketemu dulu nih sama lagu dari Banjar dengan Ulun Nang Salah.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

Masih di RRI Rumah Samarinda ya, di Jelajah Nusantara, Bu Sumbo. Jadi Ambon ini hanya menawarkan wisata alam nih, Bu Sumbo, tapi juga menyimpan banyak jejak sejarah. Salah satunya ini adalah Benteng Amsterdam, peninggalan Evosi yang dibangun pada abad ke-17 di wilayah Leihit Maluku Tengah. Jadi Amsterdam hanya di Belanda ya, tapi ada juga nih di Indonesia bentengnya Maha tapi nih. Nah, masih kita lah berusia kita ratusan tahun nih, Bu Sumbo. Benteng ini masih berdiri kokoh dan menjadi saksi sejarah perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Bagi pecinta sejarah dan budaya, menjadi Museum Siwaliman ini juga layak dikunjungi nih. Museum ini menyimpan berbagai koleksi benda bersejarah, tegak pakaian adat, ada alat musik tradisional juga, hingga artefak yang menggambarkan kehidupan masyarakat Maluku dari masa ke masa. Mau Etam ingin bersantai nih, Bu Sumbo, Etam bisa mampir ke Taman Patimura, yaitu ruang terbuka hijau yang menjadi salah satu ikon kota Ambon. Di sini Etam bisa berolahraga, bisa bersantai bersama keluarga, bersama teman, atau menikmati suasana kota sambil mengenang perjuangan Kapten Patimura nih, pahlawan nasional asal Maluku yang ada di Pitis kita nih. Pitis berapa nih? Pitis yang ada Kapten Patimuranya nih, Bu Sumbo. Nah, jadi amun Etam diberi waktu misalnya 5 hari ini di Ambon nih, Etam nih mau ke destinasi mana nih? Destinasi alam atau destinasi sejarah tegak di Benteng Amsterdam?

0: here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Kerim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Kerim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Kerim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Kerim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya Bu Sumbo, masih di Jelajah Nusantara, masih ke wisata Ambon nih Bu Sumbo. Yo, jadi kita berwisata ke Ambon nih rasanya belum lengkap nih kalau nih menikmati kuliner khasnya. Salah satunya nih yang wajib dicoba adalah papeda. Pasti kita pernah mencoba ya, pernah mau mencoba, pernah mendengar apa tuh papeda yo. Tegak kapurung, tegak tuh leha. Jadi ini makanannya berbahan sagu yang biasanya disantap bersama ikan kuah kuning yang banyak benih rempahnya. Yo, selain itu jangan lupa juga kita membawa pulang oleh-oleh tegak kue bagea, kopi rarobang, atau madu hutan khas Maluku. Dan waktu terbaik untuk kita berkunjung ke Ambon adalah saat musim kemarau, sekitar September hingga Oktober nih Bu Sumbo, ketika cuaca lebih cerah dan kondisi laut lebih tenang sehingga aktivitas wisata menjadi lebih nyaman. Apalagi kita nih pengen berwisata di pantai ya, ke Pantai Ora atau di Pantai Pintu Kota tadi. Jadi suasana juga semakin mendukung nih, mon etam berwisatanya di waktu-waktu musim kemarau tegak tuh yo. Jadi dengan pantai-pantai eksotis, kemudian situs sejarah yang menarik, budaya yang kaya, serta keramahan masyarakatnya nih Bu Sumbo, diheran jika Ambon menjadi salah satu destinasi favorit di Indonesia bagian timur. Nah itu dia kerennya sana yo. Suatu saat mon etam punya kesempatan menjelajahi Ambon, tempat mana yang paling ingin etam datangi? Pantainya atau benteng bersejarahnya, atau justru etam pengen berburu nih di kuliner khasnya? Dan informasi barusan membuatnya kutip dari lamannya traveloka.com Bu Sumbo. Dan setelah ini jangan kemana-mana, masih dengan Mbok Mia, kita ketemu lagi di zona petang, tetap di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: Generasi pemusik tradisional menjadi tantangan krusial yang dihadapi oleh komunitas pelestari adat di Kalimantan Timur saat ini. Minimnya minat generasi muda untuk mempelajari instrumen musik etnik seperti gamus dan ketipung dikhawatirkan dapat memutus rantai pewarisan kebudayaan Kutai yang autentik. Seni musik tenggilan yang menggabungkan petikan gambus, tabuhan ketipung, serta lantunan syair atau pantun Kutai memerlukan keterampilan khusus. Mempelajarinya hanya butuh kepekaan nada tetapi juga pemahaman mendalam terhadap sastra lisan Kutai yang syarat makna spiritual dan sosial. Menurut Bu Suirwan, digitalisasi sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang besar untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan metode belajar tenggilan agar lebih mudah diakses oleh anak muda di perkotaan maupun pedalaman. Keluarga mendiang Ahmad Sofian ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana proses pewarisan seni dapat berjalan konsisten secara turun-temurun melalui teladan langsung di lingkungan domestik. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Kerim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Kerim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Kerim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen.

0: lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai
2: ngomong. Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Nak, kok kipasnya masih nyala? Kan nggak ada orang di kamar, Nak.
2: Oh iya, lupa Bu. Maaf ya.
1: Iya, tapi mulai sekarang ingat ya. Hemat energi itu hemat pengeluaran juga.
3: Matikan listrik saat tak digunakan. Bijak gunakan energi demi bumi kita bersama.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Pempat RD Samarinda, Suara Budaya Nusantara, Bu Sombok. Kita kembali lagi dalam program Zona Petang, masih dalam rangkaian Samarinda Marian, tentunya masih dengan Bu Mia ya, Bu Sombok. Di edisi hari Minggu 28 Juni 2026. Kendia kita akan lenga kumandang azan maghrib ya di 18:21 waktu Indonesia Tengah, Bu Sombok. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Kerajaan Nasional RRI Pemas Samarinda, sesaat lagi kita akan lagi ngakumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Demand Pull Inflation atau inflasi tekanan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand Pull Inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Aku adalah asap dari perbuatan manusia membakar sampah. Saat dibakar, aku akan melepaskan bahan-bahan kimia yang beracun yang bisa mencemari udara dan menempel di tanah serta terpapar ke permukaan air dan juga tanaman. Udara yang tercemar karena aku bisa dihirup oleh manusia dan juga hewan yang akan membuat kesehatan mereka terganggu.
2: Memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sampah yang tidak diolah dengan baik akan menghasilkan polusi, tapi mengolah dengan cara membakar juga bukan solusi yang tepat. Yuk mulai terapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Mari kita olah sampah dengan benar agar mengurangi penumpukan sampah.

0: Bu Sumba masih di Zona Petang di Perompat RR Samarinda. Iya, tadi kita sudah nelingak beberapa lagu Nusantara dan juga lagu Islami. Tadi kita ada ketekanmu lagunya dari Adinda, Rial Doni featuring Farah Fika.
1: Sampai nyawang melint dengan masa ajaib tertutup.
0: Kalau gitu Bu Sumba mau mundur diri dari ruang dengan kertas segalanya ya Bu Sumba ya, di program Zona Petang masih di rangkaian Samarinda Marian. Kemudian dilanjutkan dengan Bu Sufendi dalam rangkaian Zona Samarinda Malam ya, hingga merapat di Pulau Kapuk pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Rompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
3: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Sambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sambar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan oleh para rektor dalam ajang Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia yang berlangsung di Jakarta Convention Center atau GECC pada Minggu 28 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan keseriusannya dalam mencermati daftar usulan serta pertanyaan yang diajukan oleh pimpinan perguruan tinggi. Salah satu poin utama yang mengemuka dalam forum tersebut adalah desakan untuk meningkatkan alokasi beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Usulan ini disampaikan oleh Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau disingkat dengan MRPTNI, yaitu Edward Wolok yang mewakili aspirasi Rektor Universitas Tadulako, Profesor Amar. Menurut Edward, peningkatan kuota beasiswa merupakan langkah strategi sebagai bentuk investasi nyata dalam pengembangan sumber daya manusia atau SDM nasional. Dalam kesempatan yang sama, Edward juga memberikan klarifikasi mengenai isu yang beredar terkait 60.000 calon mahasiswa yang disebut tidak melakukan daftar ulang setelah lolos seleksi. Edward menegaskan bahwa angka tersebut merupakan akumulasi data tahun 2025, bukan tahun berjalan. Ia menjelaskan bahwa fenomena bangku kosong pada seleksi masuk perguruan tinggi dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya ketidaksesuaian kuota program studi serta keputusan calon mahasiswa yang lebih memilih opsi lain pada jalur seleksi berikutnya.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
2: Dumel, lu banget dengernya.
3: Enak tahu gigit es batu, apalagi cuacanya lagi panas gini. Sensasinya tuh nah seger pol.
2: Iya sih, tapi kalau terlalu sering juga kan gak baik untuk kesehatan, terutama mulut.
3: Lah, emangnya bisa kenapa?
2: Makan es batu secara berlebihan itu bisa mengikis lapisan pelindung atau emal gigi. Nah, emal gigi yang tipis ini bisa menyebabkan gigi sensitif. Jadi gigi tuh mudah ngilu sama nyeri. Es batu yang keras juga bisa menyebabkan gigi retak atau bahkan patah, terutama pada gigi yang sudah memiliki tambalan atau masalah lain. Bahkan bisa mengiritasi gusi loh.
3: Ah, gak percaya, orang selama ini aku makan aman-aman aja tuh. Nih, aku tambahin lagi nih gigi es batunya. Aduh, ngilunya.
2: Nah itu dia, gara-gara behemat sih gigit es batu. Tuh, gigit lagi tuh es batunya banyak-banyak.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerandeng sana. Wah, ini Busu Pending ngawani di hari keduanya nih di RRI Perempat Samarinda kerandeng sana yo. Di jam yang sama mengawali perjumpaan di jam 7 malam pada hari ini kerandeng sana yo. Tentu kalau sudah Busu Pending ini bersuara kerandeng sana ya, bekicau, kicau mania kerandeng sana. Di jam 7 malam sudah pasti akan mengawani hingga nanti berapa di jam 12 malam dalam sajian Samarinda malam. Kerandeng sana mengawali perjumpaan Busu Pending untuk menyapa fans-fans dari RRI Perempat Samarinda nih kerandeng sana di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Tentunya melalui 98,4 FM ataupun bagi deng sana yo yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke, tentunya melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh secara langsung kerandeng sana yo melalui Play Store yang ada di Android dan App Store yang ada di iOS kerandeng sana yo. Kerandeng sana di jam 7 malam ini hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Busu Pendi akan mengawani deng sana dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Tentunya akan Busu Pendi sajikan berbagai informasi terkini kerandeng sana agar deng sana tidak tertinggal informasi yang lagi ramai nih diperbincangkan di sekitar daerah Samarinda. Dan sebelum mengawali ini Busu Pendi mau apa sih kerandeng sana ya? Ini nah, aduh hai bubuannya nih. Ini ada informasi seputar pemadaman listrik. Aduh, pemadaman listrik kerandeng sana ya. Semoga pulsanya juga dapat diskon nih. Ini ada informasi di hari Empai. Bukan hari Empai, maksudnya hari besok. Senin 29 Juni 2026. Ini akan terjadi pemadaman listrik dalam rangka peningkatan keandalan listrik. Ini informasinya di kawasan Samarinda Ulu, di sekitar Jalan Pusaka, Karang Mulia, Perum Andalusia, Perum Bukit Mulia, Perum Sintariland, kemudian Jalan Ring Road 1 sebagian, Jalan Ring Road 2, Perum Kemuning, Perum Mahakam Grande, Jalan Rejang Raya, Kampung Minyak, PDAM IPA Bendang 1 dan 2, serta PDAM Booster Ring Road 2. Kemudian di titik berikutnya yaitu di kawasan Kota Bangun, di Desa Kota Bangun Ulu sebagian, Desa Kota Bangun Ilir sebagian, Desa Liang sebagian dan sekitarnya. Dan satu lagi kerandeng sana, ini berada di kawasan Kota Bangun juga, masih berada di Desa Kedang Ipil, Sidulang, Desa Sukabumi, PT KAJ dan sekitarnya. Untuk pemadaman listrik kerandeng sana ini akan terjadi di jam 10 hingga 10 hambat kerandeng sana yo, hingga di jam 4 meriang. Untuk informasinya Busu Pendi kutip langsung dari akun Instagram @PLN Samarinda.

Nah, itu tadi kalau pemadaman listriknya yang empai kerannya Senayoh. Besok ini ada informasi yang untuk malam hari ini. Aduh, ini tiap malam nih lagi ada piala bergilir kerandeng sana yo. Sebentar nih kalau di komputer nih bisa di zoom soalnya. Nih bisa terbaca kalau di komputer kerandeng sana yo. Bentar, nih supaya buka HP dulu kerandeng sana biar bisa di zoom. Baik, ini pada malam hari ini di jam 6 hingga jam 9 malam kerandeng sana. Untuk wilayah pemadaman ini berada di Jalan Poros Samarinda Anggana, Perum Geraha Cipta Persada, Jalan Olah Bebaya, Jalan Telkom, Jalan Kehewanan, Jalan Tatako, Jalan Pertenakan, Jalan HM Saleh Arsyad, dan juga Jalan Sungai Kapi. Kemudian ada jua nih di jam 9 malam hingga jam 12 malam. Nah, tiap hari aja sudah kerandeng sana yo. Kalau perlu seharian aja di anu nih, gih. Kerandeng sana mati lampunya. Ini berada di perumahan Bumi Sambutan Asri, kemudian Jalan Perintis, Jalan Utama Karya Sebagian, Jalan Daman Huri Sebagian, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Lambung Mangkurat, Jalan Biawan, Jalan Kehewanan. Sebentar kerandeng sana, ini Bu Supendi zoom lagi nih. Jalan Kehewanan, selepas itu tadi jalan mana lagi nih? Jalan Kehewanan, Jalan Samanhudi kerandeng sana ya, Jalan Gatot Subroto, Jalan Raja Wali Dalam, Jalan Camar. Kemudian masih lagi kerandeng sana, ini yang berada di jam 9 sampai jam 12 malam. Ini berada di kawasan Gunung Batu, Batu-Batu, Badak Baru, Gas Alam Badak, Tanjung Limau, Muara Badak Ilir, dan Muara Badak Ulu, Salopalai, Saliki, PT Trivita, kemudian PT Trivita Pokpan, kemudian PT Trivita, PT Caron, PT TSB, PT Kojo kerandeng sana. Wah, lengkap bener nih informasinya malam hari ini kerandeng sana. Ya, lagi ramai nih kerandeng sana. Sebentar, apakah ada lagi atau ndi nih? Tegaknya sih masih ada kerandeng sana yo. Waduh, semangatlah deng sana nih malam hari ini. Lagi main petak umpet. Ini untuk di kawasan selanjutnya ini tapi di jam 6 sampai jam 9 malam kerandeng sana yo. Intinya 3 jam pemadaman. Di antaranya di Jalan Cipto, kemudian Jalan Syahrani Dahlan, Jalan Saratulangin, Perum Pinang Bahari, Jalan Ahmad Yani, Jalan APT Pranoto dan sekitarnya, berarti di kawasan Samarinda seberang. Kemudian di titik selanjutnya masih di jam yang sama, yaitu berada di Jalan Ulin, Jalan Selamat Riyadi Sebagian, Perum Adam Malik 1 dan 2, Jalan Kemangi, Jalan Karpotek, Pergudangan Sutami, Jalan Kelapa Gading, Jalan Banggris, dan juga Gang 8, Jalan Banggris. Wah, ini masih ada juga tegaknya ya kerandeng sana. Ini di jam 6 sampai jam 9 malam. Jalan Poros Samarinda Anggana, Perum Geraha Cipta Persada. Oh, ini yang tadi kerandeng sana. Cuman ada tambahan tadi, ini di Jalan Poros Samarinda Anggana dan juga Perum Geraha Cipta Persada. Tadi masih belum adanya, ada tambahannya kerandeng sana ya. Untuk informasinya Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Lah, mudah-mudahanlah kerandeng sana makin jaya nih warga Samarinda malam hari ini dan juga empai kerandeng sana ya. Full senyum, mudah-mudahan semuanya tiba-tiba jadi orang kaya kerandeng sana ya. Amin. Etam telinga dulu ya. Berbagi lagu pop daerah Nusantara sembari menunggu kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 7 lewat 35 malam.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Keranding senang saatnya tan telingaku mandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Sedapnya ikan gorengnya. Apa rahasianya Joya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
4: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
3: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
4: Tak adalah macam tu. Dari dulu saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat buka macam ni.
3: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
4: Yalah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
5: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

Kerandeng Senabu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat isya bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kembali lagi bersama dengan Bu Sufendi Kerandeng Senaya dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Ini ada informasi menarik nih Kerandeng Senak dari Wakil Menteri Dalam Negeri atau disingkat dengan Wamendagri, di mana Sidani meninjau pelayanan publik di PLBN Motain. Kerandeng Senak Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri yaitu Bima Arya Sugiarto, Sidani meninjau pos lintas batas negara atau disingkat dengan PLBN Motain di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu yang berada di Nusa Tenggara Timur. Kerandeng Senak ini untuk memastikan kualitas pelayanan publik di kawasan perbatasan pada Minggu 28 Juni 2026, di mana kunjungan tersebut bagian daripada komitmen pemerintah agar memastikan pelayanan lintas batas negara serta pengelolaan kawasan perbatasan berjalan secara optimal. Peninjauan itu juga menjadi upaya nih Kerandeng Senak untuk mendorong PLBN ya, di mana dia hanya berfungsi sebagai titik pemeriksaan lintas batas tetapi juga sebagai pusat pelayanan publik, penguatan konektivitas dan penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan. Melalui kunjungan tersebut juga Kerandeng Senak, pemerintah berharap standar pelayanan di PLBN semakin meningkat, kolaborasi antar instansi pun semakin menguat, serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kawasan perbatasan juga akan terus terjaga. Dalam kunjungannya, Kerandeng Senak Wamendagri meninjau gedung keberangkatan untuk melihat secara langsung bagaimana alur pelayanan dan aktivitas perlintasan masyarakat yang terjadi. Sida juga memantau nih Kerandeng Senak operasional harian dari PLBN Motain sebagai salah satu pintu gerbang utama penghubung Indonesia dengan Timor Leste. Selanjutnya Kerandeng Senak Bima bersama Gubernur dari Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Bupati Belu Willy Lai, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau disingkat dengan BNPP yaitu Nurdin, serta Kepala PLBN Motain Maria Fatimarika untuk meninjau secara langsung bundaran Motain yang menjadi ikon kawasan perbatasan. Usai melakukan peninjauan, Kerandeng Senak Wamendagri melanjutkan agenda kerja ke Dili yang berada di Timor Leste dan kembali memasuki wilayah Indonesia melalui PLBN Motain pada malam harinya. Kerandeng Senak, demikian untuk informasi yang Bu Supendi sajikan dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara seputar Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri yang meninjau pelayanan publik di PLBN Motain yang ada di Nusa Tenggara Timur. Untuk informasinya nih, ini Bu Supendi kutip dari laman rri.co.id. Kerandeng Senak, selepas ini Bu Sufendi akan mengawani Deng Senak nih dalam program Beseprah Bekesah Seputar Budaya Daerah. Nah, pada malam hari ini Bu Sufendi akan mengajak Deng Senak untuk berbincang seputar kuliner. Tentunya kuliner dari daerah mana, tetap bersama kami di RRI Propas Samarinda. Sembari menunggu jam 8 malam, ini ada dua lagu nih Kerandeng Senak. Dari lagu Bugis dengan judulnya Burane Pak Beleang, kemudian ada lagu dari Jawa dengan judul lagunya Joko Tingkir.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Usulan strategis datang dari kalangan akademisi dalam ajang Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia yang digelar di Jakarta Convention Center atau disebut dengan GECC pada Minggu 28 Juni 2026. Para rektor dan guru besar mengusulkan agar pemerintah menyisihkan sebagian laba badan usaha milik negara atau BUMN guna mendanai kegiatan riset dan inovasi di perguruan tinggi. Presiden Prabowo Subianto merespons positif usulan tersebut. Ia mengakui bahwa penguatan riset dan inovasi merupakan langkah krusial untuk mendorong kemajuan bangsa di masa depan. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menyoroti kondisi BUMN yang dinilai masih belum efisien. Ia mengungkapkan adanya inefisiensi yang berkelanjutan, di mana terdapat banyak BUMN yang tidak produktif namun tetap membebani anggaran untuk gaji direksi dan komisaris. Sebagai langkah konkret, pemerintah telah mengambil kebijakan tegas dengan menutup lebih dari 200 BUMN yang tidak memberikan keuntungan. Target jangka panjang pemerintah adalah melakukan perampingan hingga tersisa sekitar 250 BUMN saja. Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya pemerintah untuk membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan dunia pendidikan tinggi. Ia berjanji akan mengkaji satu persatu seluruh daftar usulan dan pertanyaan yang disampaikan oleh para rektor selama rangkaian konvensi berlangsung pada 26 hingga 28 Juni 2026. Forum ini menjadi sarana penting bagi pemerintah dan perguruan tinggi untuk mengonsolidasikan gagasan demi memperkuat kemandirian ekonomi serta pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing tinggi. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas. Ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
0: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
1: Tahu gak? Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
1: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Keranding Senah hingga nanti merapat di jam 9 malam, Bu Supendi akan mengawani dengan senang dalam program Beseprah, di mana pada malam hari ini Etam akan membahas seputar ikan asar menjadi kuliner syarat makna ketahanan pangan yang berada di Ambon. Namun Etam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Rondian sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai

0: siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Senang nih berbincang seputar ikan asar. Jadi kerandeng senang ikan asar ini menjadi kuliner khas Ambon yang tentu dia hanya lezat tetapi jua serta akan makna sebagai simbol ketahanan pangan masyarakat setempat. Olahan ikannya dimasak dengan cara diasapi kerandeng senang. Yo, ini memiliki daya tahan yang cukup lama nih, yaitu mampu bertahan hingga 3 atau 7 hari. Bahkan bisa lebih awet jika semakin kering teksturnya. Kerandeng senang sebenarnya asar nih dari apa? Kerandeng senang nama asar nih, kerandeng senang yo. Jadi nama asar nih kerandeng senang sering dikaitkan dengan filosofi bahwa ikan tersebut bisa tahan dari waktu, menyebutnya sebagai pelafalan lokal untuk kata asap. Nah, sebagai pusat olahan ikan pasar, Desa Galala menjadi tempat yang unik di mana seluruh produksinya dikelola oleh keluarga-keluarga setempat untuk menggunakan tungku warisan. Proses pembuatannya juga dimulai dengan memilih ikan yang kuat agar dagingnya tidak hancur. Kemudian dibersihkan, dibelah, dan diasapi selama sekitar 3 jam lah kerandeng senayo. Intinya hingga warnanya menjadi coklat kehitaman. Karena kelezatannya juga, ikan asar ini menjadi hidangan yang populer hingga ke mancanegara dan sering dijadikan oleh-oleh khas Maluku. Saat menyantapnya, kuliner beraroma gurih ini sangat cocok nih ketika dinikmati bersama nasi putih yang hangat dan sambil dicocol-cocol dengan sambal colo-colo, karena ini serat yang tentunya akan menggugah selera dari asupan makanan di sana yo. Kerandeng senang, demikian perjumpaan hitam dalam program Pesepra yang tadi ini membahas seputar ikan asar, kuliner syarat makna ketahanan pangan Ambon, yang informasinya bersumber dikutip dari laman goodnewsfromindonesia.id. Nah, kerandeng senang, sebelum Bu Sufendi menutup perjumpaan dalam program Pesepra, ini ada informasi yang cukup mengagetkan kerandeng senang, di mana pada 3 jam yang lalu ketika Samarinda tadi Merian diguyur hujan. Ini terjadi laka lantas di kawasan Jalan Abul Hasan Samarinda, di mana terpantau ada satu mobil yang terbalik kerandeng senang. Ini kalau ada CCTV-nya diunggah juga Bu Sufendi ini penasaran kerandeng senang ya. Karena di Abul Hasan di depan kampus itu kerandeng senang yo, itu jalurnya kan hanya satu jalur maha kerandeng senang yo. Tapi kenapa bisa sampai terjungkir balik tuh nah kerandeng senang yo? Jadi kronologinya tuh tegak apa? Ini Bu Supendi masih belum tahu ya. Semoga lah bisa diinfokan ke warganet kerandeng senang yo, kepada seluruh masyarakat, karena ya ini juga sangat menarik perhatian. Ada dua mobil kerandeng senang sebenarnya. Satu mobilnya ini ringsek di bagian sisi kanannya, dan satu mobil ini sedang terbalik. Yang ringsek tadi warna merah, yang terbalik ini berwarna putih. Dia tahu motifnya ini kenapa? Kerandeng senang kenapa bisa terbalik seperti itu? Baik kerandeng senang, itu tadi informasi yang Bu Supendi sajikan. Ini Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Kerandeng senang, selepas ini Bu Supendi akan mengawani Deng Sena tentunya dalam program Keroncong. Karena pada malam hari ini kan pada minggu ke-4 kerandeng senang ya di bulan ini. Jadi setiap malam-malam yang genap minggunya itu Bu Supendi akan mengawani Deng Sena dalam program Keroncong, bukan bepantun kerandeng senang ya. Nah, nanti Etam akan membahas apa dalam program Keroncong. Namun Etam telinga dulu berbagai lagu daerah. Ini ada satu lagu yang akan Bu Supendi pusingkan untuk Dinsana, ada pantun Sanggar Pabayo.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kroan deng sana. Universitas Airlangga atau dikenal dengan UNAIR mencatat lonjakan animo pendaftar pada jalur seleksi mandiri tahun 2026. Sebanyak 6.335 calon mahasiswa tercatat mengikuti ujian mandiri tulis dan kemitraan yang berlangsung selama 3 hari, yakni 26 hingga 28 Juni 2026. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4.700 pendaftar. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni UNAIR, Profesor Muhammad Amin Alamsyah, menyatakan bahwa pelaksanaan ujian, baik reguler maupun kemitraan, berjalan lancar tanpa kendala berarti. UNAIR menerapkan 4 skema seleksi dalam jalur mandiri tahun ini, yaitu mandiri prestasi, mandiri UTBK Plus, mandiri ujian tulis, serta mandiri kemitraan. Profesor Amin menjelaskan bahwa kuota penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri ditetapkan sebesar 50% dari total kapasitas yang terbagi rata ke dalam 4 skema tersebut dengan masing-masing porsi sekitar 12,5%. Jalur mandiri ini sekaligus menjadi tahapan penutup dalam rangkaian seleksi penerimaan mahasiswa baru UNAIR tahun 2026. Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru atau disingkat dengan PPMB UNAIR, Dr. Ahmad Solihin, mengungkapkan bahwa program studi kedokteran masih menduduki posisi sebagai pilihan favorit para peserta. Sementara itu, untuk kelompok bidang sosial humaniora, terdapat 5 program studi dengan tingkat peminat tertinggi yang distribusinya cenderung seimbang, yakni hukum, manajemen, akuntansi, ilmu komunikasi, dan psikologi. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam esok pagi.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Keronding senar sebelum Bu Sufendi mengawani dengan senar dalam program keroncong pada malam hari ini, Etan telinga terlebih dahulu rekaman drama legenda dengan judul Sungai Kerbau Keramat. Tetap bersama kami di RRI Propas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Pada pertengahan abad ke-13 Masehi,

0: Sungai Kerbau yang mengalir melalui kota Samarinda, Kalimantan Timur. Masyarakat setempat mengkeramatkan sungai ini karena sebuah peristiwa aneh yang terjadi beratus-ratus tahun yang lalu. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Inilah drama mini Legenda Sungai Kerbau Keramat, produksi RRI Samarinda.
1: Maaf, Baginda Raja. Sebenarnya, ada apa Baginda mengumpulkan kami di sini?
2: Aku memanggil kalian karena ada satu hal yang ingin aku sampaikan.
1: Apa itu, Baginda?
2: Sebenarnya, aku ingin sekali memperindah kota kerajaanku ini dan juga istanaku ini. Aku ingin semuanya dihiasi ukiran yang indah dan juga halus. Apakah kalian punya usul? Siapa yang bisa memahat ukiran yang indah?
1: Sebenarnya, Baginda, kalau ingin ukiran yang indah, bagaimana kalau kita datangkan saja ahli pahat dari Abdi Dalem Raja Jawa? Mereka sangat mahir mengukir istana, Baginda.
2: Usulan yang bagus. Aku setuju usulan itu.
1: Terima kasih, Baginda.
2: Kalau begitu, segera kirim utusan ke Jawa.
1: Siap, Baginda.

0: Maaf Baginda Raja, inilah para pemahat dari Jawa yang akan mengukir kota dan juga istana.
1: Selamat datang di kerajaan kami, wahai utusan Raja Jawa. Pastinya kalian berdua sudah tahu apa keinginan saya.
2: Iya Baginda, kami berdua siap membantu Baginda.
1: Saya dengar kalian sangat piawai mengukir kayu. Oleh karena itu, saya ingin semua ruang istana ini diukir dengan bermacam-macam motif.
2: Tapi kalau hamba boleh tahu, motif apakah yang Baginda inginkan?
1: Aku ingin seni ukir Kutai, Bahau, Kenyah, dan Tunjung dipadukan dengan seni ukir Jawa.
2: Baiklah Baginda, permintaan Baginda segera.

0: Wah, cepat sekali kerja kalian. Dan ini, hasil ukiran pun sangat indah. Saya sangat suka.
1: Terima kasih, Baginda Raja.
0: Sebagai ungkapan terima kasih, saya akan memberikan kalian hadiah yang banyak.
1: Terima kasih, Baginda. Kami berdua sangat senang sekali.
0: Tidak hanya itu, kalian saya izinkan untuk tinggal di dalam istana.
1: Baik, Baginda. Terima kasih banyak.

0: rencana itu.
1: Ampun Baginda Raja, maaf kami mengganggu. Baginda, ada yang ingin kami sampaikan.
2: Kenapa kalian tergesa-gesa seperti itu? Ada apa?
1: Ada yang ingin kami sampaikan, Baginda.
2: Apa itu?
1: Ternyata kedua pemahat itu sudah menggoda dan berbuat asusila kepada para dayang-dayang istana ini, Baginda.
2: Apa? Berani-beraninya mereka mengotori istanaku dengan perbuatannya. Ini tidak bisa didiamkan.
1: Betul, Baginda. Kita harus memberikan pelajaran kepada mereka. Selain itu, Baginda, jika kedua pemahat itu dibiarkan hidup, mereka akan bekerja pada raja lain untuk membuat ukiran yang lebih indah dari istana ini.
2: Baiklah, kalau begitu. Aku perintahkan kalian untuk segera menangkap dan menghukum mati kedua pemahat itu.

0: sudah mengotori istanaku dengan perbuatan kalian.
1: Perbuatan? Perbuatan apa, Baginda?
0: Jangan pura-pura tidak tahu kalian. Kalian sudah menggoda dayang-dayang istana.
1: Ampun, Baginda Raja. Kami tidak pernah melakukan perbuatan hina itu. Kami difitnah, Baginda.
2: Baginda, jangan dengarkan penjelasannya lagi. Lebih baik hukum saja mereka, Baginda.
0: Sekarang, kuperintahkan ikat mereka berdua di tiang itu dan gantung mereka.
1: Baginda, Baginda dengarkan kami. Kami benar-benar difitnah. Kami tidak melakukan hal itu, Baginda.
3: Hei! Mau lari kemana kamu?
0: Cepat! Kalian kejar dia!
1: Baginda Raja, sebelum saya mati, saya ingin menyampaikan pesan terakhir hamba. 10 hancur runtuh, 11 jadi alas.
0: Cepat, gantung dia.
2: Baginda Raja, pengahat yang lari itu tidak bisa ditemukan. Dia menghilang. Sepertinya dia memiliki ilmu sakti.
0: Biarkan saja dia pergi. Dia tidak akan berani kembali ke sini lagi. Sekarang, cari tahu apa arti 10 hancur runtuh, 11 jadi alas.
2: Baik, Baginda.

0: Baginda Raja, ada yang ingin saya sampaikan.
1: Apa itu?
0: Ini terkait arti kata 10 hancur dulu, 11 jadi alas.
1: Apa arti dari kata itu?
0: Menurut ahli ramal istana, maksud kata-kata itu adalah bahwa pemerintah Raja ke-10, Kutai Kartanegara akan hancur. Dan pada pemerintahan ke-11, ibu kota kerajaan itu akan menjadi alas atau hutan baginda.
1: Apa? Sudahlah, aku tidak percaya dengan kata-kata itu.
0: Tapi baginda,
1: hal itu tidak akan terjadi. Jadi tenang saja.

masa pemerintahan Haji Sultan Ali Yidin sekitar tahun 1752 Masehi. Kerajaan Kutai Kartanegara hancur diserang oleh perampok yang dikenal Bajak Sulu Kebuntalan dari Filipina Selatan yang dipimpin Dato Tan Perana. Setelah itu, ibu kota kerajaan pun menjadi alas atau hutan yang kini menjadi sebuah kampung kecil bernama Kutai Lama. Si pemahat yang sudah mati dibuang ke Sungai Kerbau. Ajaibnya, mayat itu tidak hanyut ke arah hilir mengikuti aliran sungai, melainkan hanyut ke arah hulu muara sungai dekat dengan kota Samarinda. Itulah sebabnya Sungai Kerbau dianggap keramat oleh penduduk setempat. Mayat si pemahat itu dibuatkan makam di tengah-tengah sungai. Hingga kini,

Kerandeng sana sembari menikmati nih, aduh, alunan tembang suara keroncong dari Mbok Waljinah nih Kerandeng sana ya, yang mengantarkan perjumpaan etam dalam program keroncong pada malam hari ini di jam 9 lewat 23 malam hingga nanti merapat di jam setengah 11 malam. Kerandeng sana dalam program keroncong nanti akan busuk pendis sajikan seputar tokoh keroncong dan karyanya Kerandeng sana. Siapa yang akan kita bahas? Tetap bersama kami Kerandeng sana, dan busuk pendis nanti menunggu kehadiran Kerandeng sana untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-727-2656 atau di nomor 0541-736-152. Atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Lanjut etam telinga ya, karena di sana alunan tembang keroncong nih, aduh, dari Mbok Waljina nih, adem beneh karena di sana.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Pilih siapa kita di pilkada ini?
4: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dung?
3: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang?
4: Uang haram.
3: Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
4: Itu udah lumrah kali.
3: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
4: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
3: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
4: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
3: Lah emang kenapa?
4: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
3: Gimana dong?
4: Ya bayar dong.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
2: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek,
1: kayaknya aku ada salah ya ke dia.
2: Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Keronting senap bersama dengan Bu Supedi dalam program Keroncong nih pada malam hari ini. Silakan nanti bagi dengan senak yang pertama yo untuk dapat menghubungi kami. Berbincang seputar tokoh keroncong keranting senak. Kalau mungkin Bu Supedi menyebutkan salah satu lagu keroncong atau lagu yang alunannya ini tampak seperti keroncong keranting senak. Dan untuk lagunya ini sangat terkenal sangat terkenal keranting senak yo. Kalau mungkin misalkan bagi dengan senak yang dulu keranting senak tuh yo. Ini Bu Supedi sedikit sambari cerita nih. Kalau di sana sedang menonton televisi, kemudian ketika televisi tersebut akan menutup siarannya keranting senak yo, biasanya akan sering nelinga dari lagu Rayuan Pulau Kelapa. Yang lagunya tuh Tanah

0: Nah itu biasanya tuh Keranding Senayo. Aduh, itu lagu yang sangat memorable sekali Keranding Senayo. Ketika Deng Sena sudah menuju jam-jam malam, kemudian stasiun televisinya menutup siaran, dan selepas itu Deng Sena ya langsung tidur Keranding Senayo, atau bahkan mungkin TV-nya yang menonton Deng Sena tuh Keranding Sena. Itu Bu Supendi ingat benar tuh. Pokoknya ya Keranding Sena itu ada satu momen di mana Bu Supendi itu memang tidurnya cepat karena Deng Sena pada malam itu. Tapi Bu Supendi ingin bangun hanya sekedar untuk menonton dari salah satu acara televisi yang bernuansa horor koran Deng Sena. Nah, mungkin Deng Sena sedikit mengenal nih dengan program acara tersebut koran Deng Sena ya. Nah, biasanya tuh koran Deng Sena setelah program acara tersebut berakhir, itu kalau tidak salah di jam 4 malah tuh koran Deng Sena ya. Jadi jam 4 itu baru tutup siaran. Jam 4 atau jam 3 Bu Supendi juga sedikit lupa karena Deng Sena ya. Selepas itu baru ada lagu Rayuan Pulau Kelapa itu karena Deng Sena ya. Dan selepas itu baru TV tut gitu tuh biasa tuh karena Deng Sena. Ini sangat memorable. Jadi karena Deng Sena, Ismail Marzuki ini sebagai penciptanya. Si Dani lahir karena Deng Sena pada 11 Mei 1914 hingga 25 Mei 1958, di mana namanya sendiri diabadikan Keranding Sena ya di Jakarta sebagai pusat seni yang bernama Taman Ismail Marzuki atau disingkat dengan TIM, yang berada di kawasan Cikini di Gondangdia, bukan Keranding Sena ya, tetapi di kawasan Cikini, memang namanya Cikini, Cikini yang berada di Jakarta Pusat. Latar belakang dari si Dani Keranding Sena, Ismail Marzuki ini lahir dan besar di Jakarta. Jadi asli nih si Dani keluarga dari Betawi. Betawi keluarganya Sidul nih Keranding Sena. Nama sebenarnya adalah Ismail, sedangkan ayahnya bernama Marzuki. Sehingga nama lengkapnya Ismail bin Marzuki. Namun memang karena kebanyakan orang memanggil nama lengkapnya ini tanpa menggunakan bin Keranding Sena yo, langsung jadinya Ismail Marzuki. Bahkan di lingkungan teman-temannya si Dani kerap dipanggil dengan sebutan Mail, Maing atau Bang Maing karena Deng Sena. Si Dani dilahirkan di Kampung Kuitang, tepatnya di Kecamatan Senen, wilayah Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. 3 bulan setelah Ismail dilahirkan, ibunya meninggal dunia nih karena Deng Sena. Sebelumnya Ismail Marzuki telah kehilangan dua orang kakaknya, yaitu namanya Yusuf dan juga Yakub. Kemudian ia tinggal bersama ayah dan seorang kakaknya yang masih hidup bernama Hamidah, yang umurnya lebih tua 12 tahun dari Ismail. Nah, bagi Keranding Sena yang hendak tamak, Keranding Sena boleh untuk menghubungi kami ya di nomor 0541 7272656 atau di nomor 0541 7361152, atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811 5819984. Nah, masih berbicara seputar karya dari Ismail Marzuki Keranding Sena. Kalau Deng Sena mungkin ya hidup di taman di zaman tahun 50-an atau 60 atau bahkan 70 karena Deng Sena ya. Ini ada salah satu lagu yang sidak pertama kali berhasil mengarangnya, yaitu Oh Sarinah pada tahun 1931. Nah, Ismail ini karena Deng Sena mempunyai ketertarikan yang mendalam pada bidang seni. Kemudian di tahun 1936 atau 5 tahun dari si Dani menciptakan lagu Oh Sarinah, Ismail memasuki perkumpulan yang bernama Orkes Musik Lift Java sebagai pemain gitar, saksofon, dan harmonium pompa. Nah, sebelum kita melanjutkan lagi nih karena desainnya pembahasan etam tentang tokoh yang bernama Ismail Marzuki. Ini ada yang ingin gabungan nih karena desa melalui telepon WhatsApp. Bu Supendi sapa terlebih dahulu ya karena Deng Sena. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Budayakan salam, Rahajeng Peteng.
0: Siap, Rahajeng apa ini kalau malam nih? Rahajeng Lalu.
1: Rahajeng Peteng, kalau kalau Jawa tuh Bali.
0: Rahajeng Peteng. Ini masih di Bali. Wah, lama nih di balik-balik ke Samarinda, nanti lupa nih sama Samarinda.
1: Belum bisa pulang.
0: Di papa Samarinda masih Samarinda masih sering mati lampu nih, Bu Surinjani. Tahun di habarnya, Bu Su.
1: Kenapa?
0: Tahun di habarnya kalau di Samarinda sering mati lampu nih malam nih.
1: Ada di YouTube ada juga kok. Di YouTube disampaikan juga sih.
0: Bu Surinjani. Ini kan malam-malam nih bekesan nih seputar Ismail Marzuki. Ada di kenangan-kenangan dari lagu-lagu Sida nih yang zaman-zamannya Bu Surinjani ini sering diperdendangkan lagunya.
1: Yang jelas itu lagu yang Pulau Kelapa, tentang air itu sebenarnya namanya tentang air itu, tapi di ini kan tentang apa? Pulau Bakar yang Pulau Kelapa. Kemudian sepasang mata bola juga dia, beliau juga yang ciptain tuh. Ada saya sampaikan di WA tuh, di WA tuh ada tuh.
0: Ini ada nih, baru Bu Sobat dibuka nih.
1: Tuh. Jadi beliau itu sebutannya dipanggil Maing gitu beliau.
0: Maing.
1: Bang Maing. Jadi beliau seperti sampaikan tadi kan, beliau itu kecintaannya terhadap seni, katakan seperti itu. Jadi yang saya ingat waktu saya sekolah dulu lah ceritanya, waktu SMA SMP itu ya setiap akhir televisi itu Rajaan Pulau Kelapa itu saya pikir kemarin Samsaibun namanya sekalinya apa Ismail Marzuki yang ciptain itu. Itu lagu-lagunya ada juga Kelenteng Tanah Air itu, kemudian juga Rayuan Pulau apa?
0: Rayuan Pulau Kelapa.
1: Rayuan Pulau Kelapa, Pakai Mata Bola itu beliau juga yang ini ya. Nah, itulah. Jadi yang saya ingat betul itu yaitu Kelenteng Tanah Air itu yang selanjutnya disebut dengan Rayuan Pulau Kelapa itu.
0: Apa nanti Mas ini tadi lagunya nih Bu Su?
1: Tanah Airku Indonesia.
0: Negeri elok
1: amat ku cinta. Apa lagi lu?
0: Tan

0: pasti ingat benda ini.
1: Matu pulau kelapa yang amat indah, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu.
0: Wah,
1: ingat dulu kan?
0: Baru yang bagian draftnya gimana busu? Yang bagian draftnya?
1: Lambai-lambai di pantai. Itu bagi Amirat yang tak ingat.
0: Berbisik-bisik Raja Kelana. Memang busu penuh.
1: Yang tidak pernah tanah
0: air itu Indonesia. Wah, ini tepuk tangan nih deng sana nih. Ini memang nih persembahan dari Busu Rinjani nih, malam Senin nih, rayuan Pulau Kelapa dari Busu Rinjani. Langsung bisa didengarkan di mana nih Busu? Tapi
1: saya pegang tadi pantun.
0: Di kalau ganjil baru pepantun.
1: Saya bersihkan lagi, saya hapus, saya kirim lagi itu.
0: Busu, memang kalau lagu Rayuan Pulau Kelapa ini kan sering dipusingkan ya kalau di televisi-televisi selepas tutup siaran tuh ya, Busu ya.
1: Itu. Makanya saya katakan apa? Lagunya itu sebenarnya bukan Rayuan Pulau Kelapa sih. Tanah air itu, jadi
0: melekat juga kan Busu kalau dipusingkan setiap malam jua. Ya mudah-mudahan lah lagu keroncong ini bisa dikenal luas sama kekanakan wayah nih.
1: Tapi kali jarang sudah di sekolah nggak ini lagi. Kalau dulu sering dipendengarkan itu. Jadi kalau bisa anak tuh sekolah ya. Kadang-kadang disuruh nyanyi ke depan tuh, nyanyi ada keroncong tuh, lagu-lagu nasional itu. Kalau dulu kalau sekarang nggak ada lagi juga, nggak tahu kenapa ya, nggak ada video.
0: Kalau sekarang paling yang dinyanyikan jarang goyang lagu-lagu koplo Busu.
1: Jadi kalau sekarang itu apalagi ya mereka kan katakan gini, saya mah sudah teknologi katakan seperti itu.
0: Benar-benar.

0: diciptakan. Kalau gugur bunga kan memang udah sering Bu Suya waktu upacara tiap hari Senin tuh biasanya untuk mengenang para pahlawan.
1: Karena seperti menghidupkan kita juga kan,
0: betul kan? Ya mudah-mudahan lah masih bisa dikenal sama kekanakan wayah nih Bu Su Rinjani. Yo, Bu Su, ada sapa-sapanya Bu Su untuk pendengar Bu Su, silakan.
1: Jalannya jauhnya sudah jam 10 ya.
0: Nih bapak.
1: Selamat beristirahat aja, sehat selalu.
0: Siap.
1: Terus untuk Bu Su Pendi, terima kasih.
0: Ini minta lagu Bandung Selatan nih, mudah-mudahan bisa dipusingkan nih karena Bu Su Pendi masih mencari lagunya.
1: Ya, terima kasih banyak, Bu Su.
0: Sama-sama.
1: Budal Mangki, budal Beci.
0: Grece. Grece. Oh, ini mau berpantun. Siap, makasih banyak Bu Su.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang keren di sana kalau berbincang seputar si Dani Ismail Marzuki. Banyak benih keren di sana ya, karya-karyanya yang sangat melegenda di telinga etam keren di sana. Karena memang Ismail Marzuki ini menjadi salah satu tokoh nasional yang bahkan ini sering mengisi sebagai lagu-lagu nasional ketika ada yang senang, mungkin dalam upacara atau dalam hari-hari nasional lainnya. Bahkan Indonesia Pusaka tuh karena di sana itu jual lagu dari ciptaan Ismail Marzuki. Nah, karena di sana kalau berbincang kenapa nih Ismail Marzuki ternyata si Dani tidak diberikan umur yang panjang karena nesananya dibalik karya-karyanya sangat melegenda hingga saat ini. Ini informasinya karena nesananya, atau mungkin bagi yang senang yang masih belum mengenal secara mendalam siapa sih sebenarnya Ismail Marzuki. Nah, si Dani karena nesana ini meninggal pada usia 44 tahun, yaitu pada 25 Mei 1958 di kediamannya Sidak sendiri karena di sana ya berada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ini informasinya itu dikarenakan penyakit paru-paru yang dideritanya. Baik, karena di sana semoga harapannya Bu Su Pendi ada lagi nih kekanakan wayahni yang bisa melanjutkan penerus dari para pejuang-pejuang pembuat lagu keroncong karena di sana ya, agar keroncong ini terstop hanya sebatas di tahun 1900-an karena di sana ya. Semoga ada keroncong-keroncong baru di tahun 2000-an karena di sana. Karena di sana demikian ya perjumpaan etam dalam program keroncong, karena lagu keroncongnya ini panjang-panjang keren yang senang, khawatir nanti Bu Su Pendi nanti bisa lagi untuk memusingkan lagu-lagu keroncongnya. Ini adalah permintaan tadi, lagu dari Bu Su Rinjani, lagu keroncong ujar Sida. Henry Rotin Sulu penyanyinya keren yang senang dengan judul lagunya Bandung Selatan. Mudah-mudahan bisa dipusingkan keren yang senang yo. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda. Kalaupun memang ternyata nanti bisa terpusingkan, nanti akan Bu Su Pendi pusingkan. Ini ada lagu Wanita dari Indra Utami Tamsir, dan selepas itu akan ada lagu Gelas Kaca dari Nabila Ngutor dan kawan-kawan. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda bersama dengan Bu Su Pendi.

0: tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Koran Desa, demikiannya perjumpaan Netam dalam program Pesepra yang tadi membahas seputar Ismail Marzuki dan juga karya-karyanya tadi yang bisa dikutip informasinya dari laman id.wikipedia.org. Koran Desa selepas ini akan menuju program kesenian budaya Lamu. Tetap bersama kami.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
3: Kawan deng sana saat ini nanti akan nelinga rekaman kesenian Budaya Lamut, di mana pada malam hari ini berada di edisi ke-43. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda bersama dengan Bu Sufendi.

Jangan hanya diputarannya yang kayak cengkik, diputarannya lebay, saling kuatan yang memutar. Banyak pernah lihat bujang melola, tak putar-putar. Di lapasnya, bujang melola terjumpai mentah gue rebah. Caget mata bujang melola. Ojar bujang melola, hei, anak rakyat di dalam negeri pelinggam, melotot tidak. Bujang sewan jatuh pon-pon, paman lebih remedot, tangkap bujang melola.

rupanya Anglong lewat melihat Anglong. Uja Anglong, ayo singa, lekas buka. Uja Anglong ikan singa, buka kena gila mempukul. Dapat kita melamut minta bantuan. Aku buka kena gila masir. Jadi rupanya Anglong lah kepada singa, paduannya si Bungkang. Lalu menuju negeri Matera

sama samin tepat bantuan. Malumnya panglima urang datar gagah jalan. Laksana burung lepas terbang. Laksana burung lepas buka jalan. Rupanya Anglong masuk di dalam bumbu kuas yang dikabarkan. Tak kajut panglima jantung pate. Cepatnya kalengkut, kalengkut. Hei, siapa ini? Aku, jawab. Siapa? Aku Anglong. Aku Anglong, aku panglima hukam. Mana paman lamat? Wah, kurang pelik gampang. Ada paman lamat. Ayo sampai bergerakan masuk lalu dapat lamat. Apa yang masuk barado panglima singa, panglima jangan lembar segerahan. Lapanya masuk, Anglongnya masuk. Jangan bersegera. Maka dati lamut yang paman lamut. Sampai melihat menjibar darah semangat lamut rasa gugur di atas gunung. Ujian selamat ada berita nih. Jangan berpon, berpon, berpon, berpon. Artinya banyak-banyak pun minta ampun nih. Ujian selamat apa pun di kamu. Apa kabar Anglong di kamu? Artinya panglima Anglong di kamu belum panglima buka apa kabar. Jangan berpon, berpon, berpon, cepat pun minta bantuan. Apa yang pun mengamuk, bujang melalap pun sudah tertangkap. Lekas bantu sedaya. Jadi lamut semak mendengar keingatan lamut zaman bakali desa dahulu. Nah, ujian selamat apa? Salah ujian selamat. Satu-satunya dapat mengalahkan lambu yang melolah selain daripada lembai. Karena lembai menatap tangking pusat, ujang melolah. Ayo, ujian selamat bersama-sama kita. Selamat tanya lalu, lapar asing sat lamon, orang tak hatinya jaya. Pangati aman, di Jumantara melayang-layang pamannya lamun. Yang ikan dua siang yang dikabar akan datang ke negeri masyarakat keraton. Di negeri masyarakat keraton semuanya pilihan melihat tukul bicara dan satu jamping seperti itu. Yang panglima singa lawan panglima kucing habuk, adakah raden kesemua? Ada, ayo apa sepian layak? Oh, aku minta permisi. Alunya masuk mendapatkan raden kasan mandi, sandia mandi, kasan mandi, boy melihat, mandi baru semangat. Wah, ujian sedang mandi, rasa jatuh dia segunung. Apa wahana panglima datang? Datang perempuan, beri bampuan, khabar pun ada pun, khabar. Akhirnya kesemua dia, khabar apa paman, lakas, bantu selayak. Anak sampian sudah ditangkap oleh bujang menolak. Artinya, tangkap oleh lembai, lembai mengamuk di negeri, peringgap cahaya. Kasihnya kesempatan di lakas, mundur semuanya. Raden kasan mandi lalu buat singsat tangan membaris segera kasan mandi tiada yang dikabarkan lagi. Apa-apa layang, di Jumantara, selasa burung raja wali. Kalian perjalanan bapak pertama. Oh, paman lamut. Oh, raden bendara. Ayo, siap lakas ke negeri Peringgam. Ini kabarnya lebay sudah mengamuk. Lebay sudah termakan birah. Ini lebay berangkali termakan jaring. Masa mendangan membara sikir pasir pandi alon-alon.

kasan mandi selia mandi. Sangat sama lancar menempatnya turun di pasir bandia lo lalu lihat di selepai berkaca pinggang lalu kapak putih. Sampai jauh-jauh melihat selamat. Hei, penyerapai apa kabar, lamut? Hei, kasan mandi apa kabar? Kata pengusia lamut dan damban kan lalu segera berdapat. Lamut, kalau saya pindah kamu saya hari ini perang berhenti udah lamut. Kata pengusia selamat pakai apa? Apa kalau pepadaan lah bungol kah? Baik, apa baik? Ujak ku semalam nak apa? Kenapa nanti makan dalam kurungan kah? Iwas, jalan baik. Lamut pun anak buat dalam kurungan. Kasan mandi, buat dalam kurungan. Wah, kita menantang yang belok, ada menantang yang jelas baik. Ayo, coba-coba paman. Jadi hasil awat, lagi tantang awat, lagi kota di

0: Ya sayang dia kabar kawan.
1: Paman Lamut Bawaya datang di negerinya Pelinggam dengan barat tiga kadangannya Raden Kasan mandi sendia mandi kula ayang mandi. Rupanya ratannya kurun di pasiban di alon-alon. Rupanya panglima lebihnya sudah mengerti kedatangan Lamut lawan Kasan mandi sendia mandi kula ayang mandi. Eh, Paman Lamut, sampian kedatangan Lamut. Iya, selamat, aku datang lah. Walau Raden Kasan Mandi kah? Iya, itu Kasan Mandi. Kemudian Paman Lope datang. Jadi Paman Lope sampai datang nih, atau hendak timun-timun peperangan kah? Lawan badanu atau hendak membela kah? Lawan bujang meluala. Kalau hendak membela lawan bujang meluala, kita perang tandingan, perang berantai juga. Kita tumbuk Paman Lope sekali nih, lawan Panglima Lope. Ada dua aja lebay, kan pada perang pepadaan. Ujarku semalam, pegarang bay. Ingatlah bahari aku mengesahkan. Satu-satunya yang dapat mengalahkan Raden Bujang Meluala selain depan ikan, kada kawa mengalahkan Bujang Meluala perang tandingan berantai juga. Sebab setampu itu ikan, ikan menepat menatak tangking pusatnya. Lain pada ikan, kada kawa menatak tangking pusat Raden Bujang Meluala. Ujar ku bayar kada kali lagi ikam menjadi mengalahkan jekam cek. Pakai apa pengusian? Nah, macamnya bay. Nah, bisa lo kok. Ada sampai waktunya. Ini maka bayar sekali ini bayar sebenarnya bay. Itu Raden kasihan kenapa dikurung. Nah, maka Raden itu aja silapai. Tetap aja dalam kurungan. Nang ku tangkap itu aja lo bayar. Artinya ku kurung itu. Bukan aku mengurung Radennya kada. Bukan mengurung Bujang Meluala, tidak. Habis, Jisilamot, siapa yang kamu kurung? Kesalahan si Den yang kurung Jisilamot, ujar sila, lebih kesalahannya. Perintahnya, itu nang artinya, nang kada kanjaman di hati. Itu sebab jadi kurang perang, berarti tidak. Jadi Lamot, kali kau nak membela Lamot saya, tandar Lamot ke pejalan, tandar Lamot ke alun-alun Lamot. Panjang menantang kemlah, kadang menantang. Ikam kada salah aja pengkem lain, sudah cahainya aja rada selbay. Ini pang gerakan ikam lain. Ah, lamun apa coba ya, kalau kena pecoba, coba ya. Ayo, Lamut, tandar, pecoban, pasangan Lamut. Kali kamu menantang Lamut, lampang lima, bet, tidak dua, tiga. Lalu para tanda awar, di para sebuah awan, batan darah di aluna Allah. Kalau kena mengeroyok kerja lah baik keroyok aja. Eh Raden Kasan Mandi kalau nak mengeroyok kerja coba. Ada keroyok Kasan Mandi. Ulen sebenarnya kena mangga. Biar aja sepian hati menangkap anak lu gak dapat. Sama pada tanda Raden Pasir Bandia lo nolong nanti lah mohon. Rupanya lepa oh angoy.

memutar kapak yang besar amparatnya tujuh pikul tujuh kilo. Kata si lamot, lepot perang awan, lepot si pendialun alon. Lamot orang dikja, lamot dasar pengindara diwa, lamot kekasih sengyang yawenang. Lamot tanya lamot, sama sama awan, batan dalam pasir mendari pasir Inya berlelek lekan seperti ayam benak bersebong. Sama pada lelek balik sama pada mancari kelengahannya. Sama pun jelak baik, ini selamat pintar main silat, main kuntau. Silat baik pintar juga, artinya main tembong, main toya. Rupanya ada kilapnya dengan sedikit kilapnya Raden, maka kilapnya lepai panglima lepai. Lalu hanya datang lepuk pula awan lamut badan si lamut. Lamut memukul dengan bersegera lebih berhantak, maka lepas tamparan lamut. Hanya masuk dengan barat tiga di bawah lingkang si lamut. Rupanya berkeluar cepat, babai masuk dua lingkang enggak, babai lepas, datang tendangan lamut, tendang belakang. Di tendang lamut belakang, lebay dengan bersegap menyambut hulu kapak. Tendangan lamut pas ke tengah-tengah hulu kapak. Hulu kapak diangkatnya ke atas, dibantingnya. Lamut kada gampang kupanya lamut, sudah cepat jumain. Lamut saja lalu,

utaranya kapak dengan bara sigra, sampai punya pintar main toya, kini tiada kelihatan market, kadada kelihatan apa-apa. Jadi udara panglima bilang, hei, lamut! Anikam lamut kali kamu bujur-bujur, dikjaya bener-bener lamut, ayo, lamut! Masuki lamut! Lalu si lamut penyakit, eh, di sana ini aku nak, ini aku! Sampai ini mendengar, wah, keparat! Hujan lebay di atas kapak, upanginya! Rupanya lebay-lebay mendengar suara lamut di atas kapak, lalu ditimbainya lebay! Kapak ditimbai lebay, lamut melompat dengan bara sigra. Kapak bubar, lamut berdiri. Ayo, berjalan tandingan sekali ini kita. Ini mah kojarnya, si lamut maka bertumbuh lawan badan ikan. Ada menjel lebay, sampian biang yodo pintar kah? Lalu sampian main terate, main yodo pintar. Nah, kita bercoba menjel lebay. Bercoba lawan siut lawan tahu. Siapa nak harap, siapa nak ampuh? Jaya artinya ikam kah? Jaya kau kah? Coba kan yodo ikam bajuan lah kau. Ujar selamat aku yodo bisa, terate bisa. Silat bisa, kuntau bisa. Apa yang kemajukan permainan, di sana ada sembilan anak kau. Para tua para perawang, la tandinga awan, la patepan dia lo nolon. Raden Kasan manisan dia mandi meletakkan jajau pang di mana 41 tiada berani bermaju. Ulang perangnya keras hati sama sang hitam. Sama-sama pukul sama mukul, sama-sama tangki semanangki. Panglima berkati sengitan luar biasa, kapak ciputannya berdengung kiri dan kanan. Ujian selamat, oi, sama sekali berdengung di selamat. Lamut orang memang macam pedih, lamut pompa

narkoman, narkom. Hingga kadang-kadang macam merungkup berganti-ganti terekam menerekam. Kekuatan singa lomba lakau macam kedengan macam macam daripada kekuatan melepaskan terekamannya singa. Sama-sama pada terkena, sama-sama terbantai, sama-sama rabak. Sama-sama pecah sarungan, nah, macamnya, dia silap, silap, macam dia silap, kadang menggakup dia dua. Sama-sama, berganti tampar, berganti-ganti. Kurang aman untuk awan, dalamnya negeri, penua bandara, penua lima lebay, inya bakas barat apa? Inya temakan, sudah daripada minyak telak, bataran radar. Tiada dimakan besi leboran, tidak dimatikan dalam pelamutan. Berangkat tandingan awan, tidak para mandawa, paring tandingan sidang berkanti. Daripada kekerasannya perang 7 kali 7 malam di pasir bandialan alon. Kampang baru punya perang, kecabu yang bunyinya tendang. Atapan punya tampar berganti-ganti. Hampir kalau aku melepasan lagi tampar sang kanan. Ini dia terang bawa kekuatan jalan gekam. Dia lebih bawa kekuatan. Rupanya tuknya perang 7 kali 7 malam belum tentu kalah dan menang. Rupanya lemot, lalu teragana awang, papatennya panglima lebay. Hujannya selamat, wah, baru pengingatan papaten lebay perang-perang tiga. Lebay ini kalau di awak atau di kepala, ah, kadang makan berselebor. Artinya kalau dipukul orang kayu, dalasan hancur kayu. Lima kelamat kaganangan, papatennya perang panglima lebay. Jadi hanya lemot, dengan barat segera perang lanya Allah baranda. Inya lemot perang beranda dengan barat segera, orang beranda lebay beranda juga. Lamat menjurus, inya bersingkir kahiga. Kala demikian dalam peperangan lamun menjaga meleng ngelepen kata lompat melompat terekam menerkam yang sekalian jurus menjurus tendang menendang ganti berganti. Rupanya lamun ingat patennya sampai menjurus lamun pantap lalu ditendang silamun pas tekanan telapak batis karena tendangannya ampak tumbal lepai. Aku yayak inya merendang kiri sambut jalamut dengan kanan batis sang kanan pulang kanan selamat memukul pulangnya datang ke batisnya kanawan empat kumbahnya lapan darah pecucuran di pasir bandi alon-alon kiri kanan karena kakinya panglima lapan. Timbal lamut 2 kali, kada gampang lebay tak boleh. Ampun, ampun, ampun, ampun, jangan ampun, ampun. Semakin ampun, semakin kubang lagi je. Udah silam jangan membalas segera. Lambat kali lagi menunjuk, tambah tertumbal terus. Lambat puncak puncak meminta ampun. Jangan lebay ini pemayam keo, keo, keo, keo, keo, keo. Lalu menyasadan barat segera amar di nekasan mandi. Malihatlah mekar gampang karena banting pukulan lambut kiri dan kanan tercucu matanya kumbal darahnya. Kasan mandi lupa parak menangkap lawan salah paman. Ah bagus sebenarnya, lihat akan nyuruh majarnya. Jangan paman, jangan kesian. Kasian paman lambut, jangan paman lambut. Ini paman lambut teh, jangan luar batas paman lambut. Kenapa sebelum berakan jangan luar batas paman?
bar ayam ini serba kiok nih. Kiok-kiok izarnya tanda takutan sudah tanda kedua nih. Umpama ayam tanda kalah, bulu meringsing sudah. Artinya orang minta ampun, angkat tangan, pamana dapat sampean ampun nih. Jangan pulang kita paman dewa kayangan kalau kita minta ampun diampuninya. Nah, aku terima pendengar bondor serampah. Kucing selamat. Ulun kucing bandara. Pari pasuan bari anak kasih setan yang sudah daripada hati sangitan. Kau melihat anak sampean kan dalam kurungan. Cuma dia sebenarnya anak sampean dalam kurungan. Itu bojer paman. Ulun bukan menyalahkan lawan panglima lebay paman. Barangkali anak ulun paman salah pemerintahan. Atau tadi mapa. Kada di jalan paman orang tua melawan lawan kanak-kanak. Kan kada patut paman. Aku salah anak ulun juga paman. Pak, Gusti selamat bandar Gusti. Bandara. Ngalih pun mencari macam sampean pun ngalih pun. Inge paman, kalau izin minta ampun paman, tetap kita mampu nih paman. Inge pun, nah demi pun. Kalau kita mampu nih pun, suruhnya lepas. Sebab lain pada lebay nang lepas, kan dia dapat nang lepasnya. Ujir serang baik. Apa aja lepas paman lamut? Ayo lepas Raden, ujang melola. Lalu nyelepai kada gampang lepai kada kau beri lagi lepai beting kaum. Maaf kanak-kanak lebih beting kaum. Mama lagi kandang dengan lembaran.

0: nyampe. Nah, Bujang Melala, Raden, keluar segera dari kecil. Lalu keluar Raden Bujang Melala. Apa yang keluar Raden Bujang Melala dengan marah segera menyurungnya tangan lawan panglima lepai. Lepai menyambut, paman. Banyak-banyak sepura paman ulun banyak yang minta ampun paman kesalahan ulun. Wah, ulun pun banyak-banyak minta ampun jual sampian pun kesalahan ulun. Ikeh, paman. Jadi lah mesti makma lihat Raden keluar dengan marah segera. Panglima lepai, pada tingkau ditangkap oleh si Lamun. Ujar Raden Bujang Melala, kemana paman menangkap penglihatan paman lebay? Lebay ini anak ulun randam di banyu. Jadi lebay diangkat dengan mbak segera dirandam di banyu. Dirandam tingkat ulun mulu. Ikatnya bahaya di ujung batang paling ngam batang negeri paling ngam. Ini dia serupat tanda pasitan artinya balas sampai disiksanya. Ini menuju dirandam di banyu, dirandam di banyu tikasnya gulupang lima lebay. Pakai semalaman lebay berandam di dalamnya air. Kembalnya kembang, upanya iwak banyak mematung. Kuriak-kuriak pang lima lebay jalan pas.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
2: Totalnya berapa, Bu?
3: Rp5.000, Mbak.
2: Mata uang rupiah telah menjadi salah satu identitas Indonesia. Tapi tahu nggak asal nama rupiah dari mana? Secara nama, rupiah memiliki kemiripan nama dengan mata uang India, yaitu rupiah. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Dilansir dari MIRL 2005 dalam buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional, nama rupiah sendiri ternyata datang dari bahasa Hindi. Dalam bahasa itu, rupiah merujuk pada satu kata yaitu rupiah, atau dalam bahasa Sanskerta disebut rupiah. Arti kata ini sendiri mengandung makna perak yang dibentuk dan ditempa atau rock silver. Jadi, nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiah yang berarti perak.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Keranding Sana masih bersama dengan Bu Supendi dalam program terakhir pada malam hari ini. Bu Supendi menyajikan berbagai lagu pop daerah Nusantara Keranding Sana, dan saat ini sedang nelinga lagu langgam nih Keranding Sana yo. Bu Supendi tunggu nanti kehadirannya Keranding Sana untuk meminta berbagai lagu pop daerah Nusantaranya dengan menghubungi kami di nomor 0541 7272656 atau di nomor 0541 7361 52, atau juga bisa gabungnya di WhatsApp kami di nomor 0811 5819 984. Mari etam nelinga yo Keranding Sana alunan langgam, tembang yang dinyanyikan oleh Nyi Embe Larasati.

Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025 mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lololan. Ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Nah, ini dia karena nih Senayan Busu pengen ditunggu-tunggu nih. Sudah ada yang gabungan di laman Facebook. Ada dari Busu Blibis Putih nih. Ini masih tanpa diketahui karena nih Senayan nama Sidani sebenarnya siapa nih. Kemudian ada dari Palopo nih dengan Busu Temi. Ini Busu pengen dibacakan dulu ya karena nih Senayan dari Palopo, Sulawesi Selatan. Mau request lagunya Super Chris, judulnya Kekaruan Omisae. Ada di yo karena di selain ibu sempat dicarikan dulu. Kekaruan Omisae. Ini lagu dari daerah mana nih? Ini ibu sempat ini tahu juga ya karena di sana karena belum pernah nelinga lagunya. Kekaruan. Nah, belum ada. Coba nanti ibu sempat dicarikan lagi, semoga ada karena di sana yo lagunya dari Busu Temi. Kekaruan Omisae, lagunya buat teman-teman Sida, ojek resmi Sauroda Keliling dan Pangkalan Apollo di Apotek Karunia Farma di Jalan Ponegoro, Palopo, Sulawesi Selatan. Buat istri Sida Hamsinar beserta anakku Reski Saputra di Jalan Jenderal Sudirman. Buat adikku Vera Veronica beserta suami dan anaknya di Jakarta. Buat Tony Sohandi beserta istrinya di Perumahan Cakalang Mas Blok C2 di Jalan Cakalang Palopo Sulawesi Selatan. Dan semua-semuanya karena yang senang yo. Ini banyak bener nih Sida sampai salam-salamnya nih. Intinya untuk keluarga-keluarga Sida nih, Busu Temi berada di mana saja tersebar. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, keren yang sana yo. Tanpa terkecuali ucapannya selamat malam aja. Baik, keren di sana saat ini sudah ada yang gabungan di telepon kantor. Busu Pani sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan salam.
0: Siap Busu, mau minta lagu apa nih Busu malam hari ini?
1: Ya,
0: mau minta lagu apa nih Busu Abdurrahim?
1: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis. Judulnya apa nih Busu?
1: Malade Mapoji.
0: Malade Mapoji.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, siap. Ada salam sapanya Busu, silakan.
1: Salam sapanya kepada teman-teman pendengar di Perumpat Samarinda. Antara lain ya ada Busu Rinjani. Busu Kutai. Busu Mamat. Busu Abdul Syukur. Busu Saiful Koko. Kemudian mboknya Mbok Sanaria. Mbok Reni, Mbok Yuli. Mbok Titin, Mbok Nurul, keduanya Neilas. Mbok Mudrika, Mbok Eka, Neilas. Dan semua teman-teman pendengar RRI Perumpat Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan.
0: Sama-sama Busu, ditunggu lagunya yo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya nih Busu Abdurrahim dari Batuah Kutai Kartanegara. Walaupun memang Kemai sempat dirundung dengan kegelapan di sana karena di sana ya. Nah, ini kawan-kawan etam nih saat ini mungkin ada yang sedang bergelap-gelapan karena di sana ya. Semoga sebentar lagi sudah akan menyala di jam 12 karena di sana, jadi ditunggu maha. Khawatir nanti kehabisan baterai karena empai kan sudah hari Senin bekerja, berkantor. Kemudian mungkin akan ada yang liburan karena di sana, nanti jangan sampai habis baterainya di tengah-tengah jalan.

0: Nah, ini ada Busu Wahyu nih. Si Dani gabungan kirim info nih. Tim yang resmi lolos 32 besar FIFA World Cup 2026. Weh, sudah dapat infonya Maha nih. Ini beneh dik nih Busu. Kalau dikirimi dari Busu Wahyu nih, Jerman versus Paraguay. Nanti kalau menang akan melawan Perancis versus Swedia. Oh, gini aja berarti bacanya. Antara Jerman, Paraguay, Perancis, Swedia, Afrika Selatan, Kanada, Belanda, Maroko, Portugal, Kroasia, Spanyol, Austria, Amerika Serikat, dan Bosnia Herzegovina, Belgia, Senegal, Brasil, Jepang. Brasil ketemu Jepang katanya. Jepang. Kok bisa-bisanya Busu mendingnya punya Jepang ya? Brasil versus Jepang. Wah, ketemu nih mereka nih karena di sana ya. Kemudian ada Pantai Gading dan juga Norwegia, Meksiko dengan Ekuador, Inggris DR Kongo. Kemudian ada dari Argentina, Tanjung Verde, Australia, Mesir, Swiss, Aljazair, Kolombia, Ghana. Nah, ini bener nih ini keren nih sana. Karena kalau dilihat nih Busu Wahyu, di ujungnya ini ada gambar Gemini AI nih. Coba nih ya, teman langsung nelinga aja nih klarifikasinya gimana nih. Halo Busu, gimana nih klarifikasinya nih, tegak apa nih?
1: Iya Busu.
0: Ini Busu. Oh, udah valid Busu.
1: Iya, udah valid itu.
0: Wah, kaget tadi Busu Pendi nih, Brazil ketemu sama Jepang nih.
1: Iya, karena itu kan dari yang pemenang grup melawan yang runner grup. Itu jadi mereka ketemu Jepang, ketemu Portugal, ketemu Kolombia udah ya. Portugal ketemu siapa tadi?
0: Portugal tadi ketemu siapa tadi? Oh, ketemu Kroasia.
1: Kroasia, Kroasia. Terus Argentina melawan anu Tanjung Verde. Itu.
0: Bahkan Busu Pendi aja kalau ditanya dukung siapa, intinya antara Brazil atau enggak Jepang. Karena di tahu ya Busu, ini dari kacamata seorang Busu Pendi yang awam nih sama bola Piala Dunia. Jepang tuh jago juan di si Busu yo. Kalau di salah jago jua yo, Jepang tuh.
1: Jago kalau di Asia. Untuk Asia ini jago tuh.
0: Tapi kalau yang tingkat kalau dunia?
1: Kalau untuk tingkat dunia ya belum lah Busu, karena dari tingkat dunia sendiri Jepang ini pasti gagal di fase gugur kalau di 16 besar atau 32 besar seperti sekarang.
0: Di sekitar
1: 32 besar ini kan baru kali ini di selenggarakan. Karena timnya sudah ada 48.
0: Karena timnya banyak juga ya Busu.
1: Kalau dulu kan cuma 32, jadi kalau udah fase grup langsung 16 besar aja. Dia ada 32 besar
0: kalau kalau kalau yang tingkat dunia tegak nih, Busu biasanya siapa nih yang jago nih Busu?
1: Kalau yang jago ya pasti unggulan orang-orang seperti Argentina. Ya Spanyol gitu.
0: Oh, Spanyol tuh juga jago Busu ya, Spanyol. Spanyol tuh ternyata jago juga ya Busu.
1: Lumayan Busu, kalau sekarang tuh generasinya sudah lumayan bagus sudah. Karena banyak pemain-pemainnya main di Liga Inggris juga. Liga Spanyol juga banyak tuh.
0: Kalau kalau pemain dari Belanda atau Perancis ini tegak apa nih biasanya Piala Dunia sebelum-sebelumnya?
1: Kalau Belanda ya bagus

0: atau Harry Kane. Nah, itu bagus juga tajam tajam gitu.
1: Siap-siap. Ini nambah insight baru nih, wawasan baru Bu Supendi, karena memang dia terlalu paham nih Bu Supendi, Bu Su. Bola-bola nih.
0: Cuma kalau kita mau mendukung Argentina, Bu Su.
1: Karena banyak juang.
0: Karena Argentina nih di fase grup kemarin 3 kali tanpa kekalahan, tanpa imbang, menang terus.
1: Banyak juga sering dibicarakan tuh kan Bu Su di sekitar-sekitar tuh, Argentina nih, Argentina gitu.
0: Iya, karena Messi lagi bagus-bagusnya, nyetak 6 gol sudah dari 3 pertandingan.
1: Bu Su, ini malam hari ini mau minta lagu apa nih, Bu Su?
0: Lagunya sekarang kayak ini.
1: Lagu bebas, Bu Su, pop daerah Nusantara.
0: Oh iya, dah. Lagu ini, Bu Su, dari Sunda.
1: Dari Sunda, apa itu, Bu Su?
0: Tanjakan Burangrang.
1: Tanjakan Burangrang, siap. Ada salam sapanya, Bu Su?
0: Ada, Bu Su, salamnya segalanya aja.
1: Oke, okay, siap.
0: Untuk Bu Su Pendinya, selamat bertugas lagi juga. Saya selalu dimakasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena Nisra, demikiannya perjumpaan hitam dalam program Berenggah. Bu Su Pendi mengucapkan terima kasih bagi di sana yang sudah gabungan bersama kami di RRI Provinsi Samarinda. Karena Nisra, karena ada 3 lagu yang akan dipusingkan pada malam hari ini nih, karena di sana yo, ini Bu Supendi pusingkan lagu yang diminta tadi oleh Bu Su Temi. Karena di sana yo, tadi mana nih lagunya nih, Bu Supendi belum mencarinya tadi. Oh, ini dia lagu dari Bu Su Temi nih, Kekaren Omi Sae. Mudah-mudahan mantap nih untuk didengarkan yo, karena di sana tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya
3: Habar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan

0: sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan, biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
3: Uang, tampilannya biasa saja, fisiknya juga lemah, tapi uang mampu merombak tatanan dunia. Uang juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia, karena manusia mengidolakan uang. Banyak orang yang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi uang. Uang tidak mengerti perbedaan orang soleh dan orang bejat, tapi manusia menjadikan uang sebagai patokan derajat, menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina dengan uang. Uang bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi uang. Uang juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berpisah gara-gara uang. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena uang. Anak dan orang tua berselisih gara-gara uang. Uang bukanlah Tuhan, tapi manusia menyembah uang seperti Tuhan. Bahkan manusia lebih menghormati uang daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan, jangan pernah menjadi hamba uang. Karena seharusnya uang melayani manusia, tapi kenapa malah manusia menjadi budak uang? Karena uang tidak pernah mengorbankan dirinya untuk siapapun. Tapi banyak orang yang rela mati demi uang. Padahal uang hanya bisa menjadi alat bayar resep obat ketika kita sakit. Tapi uang tidak mampu memperpanjang hidup kita. Ketika suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, uang tidak akan bisa menemani kita. Apalagi menjadi penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan demi uang. Dan kitalah yang harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Pada saat itu, Tuhan pasti akan melakukan perhitungan dengan kita. Apakah selama hidup kita menggunakan uang dengan baik, atau sebaliknya, menjadikan uang sebagai Tuhan. Uang tidak ada dan tidak berlaku di surga. Jadi jangan cari uang untuk menuju ke sana, tapi banyaklah berdoa dan beramal agar uang menjadi berkah kita di dunia dan di akhirat.
2: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etang.

sana dengan terdengarnya alunan ini, maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Senak di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar, yaitu Bu Sufendi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Senak yang setia telinga kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Sufendi pada Empai Senin 29 Juni 2026 dalam sajian Samarinda Siang dari jam 10 siang hingga merapat di jam 3 merian. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Penghambat keruan dan sana perompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami di Kawai Etam dengarkan. Inilah perompat RRI Samarinda hadir ngawani Etam dan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Radio Republik Indonesia sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kronden sana perompat RRI Samarinda. Hambat nih saya Raruninta hadir untuk nemani tam galanya di edisi hari ini, hari Senin 29 Juni 2026 sampai dia merapat di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Yang pasti kronden sana ada beberapa rangkaian program acara hadir menemani kronden sana. Saat lagi pengajian Al-Quran, kemudian lagu-lagu Islami, ada juga hikmah pagi nanti akan ada Ustadz Mahnun Usni S.I.Kom, Samarinda Hambat jam 6.30, Dendang Mahakam jam 7, kemudian Halo Benua Etam di jam 8, dan ada Oda Bekesa di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Itulah kronden sana beberapa informasi program acara hadir menemani kronden sana galanya yo. Dan saatnya kita dengarkan pengajian Al-Quran. Terlebih dahulu ada surah At-Talaq ayat 1-3 bersama Pak Ruzaini dan penerjemah Mandariska.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

0: Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakannya baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: 5 tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?
1: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya Mbak.
1: Terima kasih Pak.
3: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
2: Ibu gak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
4: Pro 4 RRI,
1: Suara Budaya Nusantara.

0: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu nih cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu udah buruk.
3: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
4: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam." Hadis riwayat Muslim.
1: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
2: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
1: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
2: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
1: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
2: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
1: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
2: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
1: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 4 RRI Samarinda. Pagi hari ini saya Ira Runinta hadir menemani pendengar di Hikmah Pagi edisi hari ini, hari Senin 29 Juni 2026. Dan untuk Hikmah Pagi hari ini juga terjalin berkat kerjasama bersama Sahabat Miskat Indonesia. Ya, saat ini kita juga sudah terhubung via Zoom bersama Ustadz Mahnun Usni S.I.Kom, founder daripada Sahabat Miskat Indonesia. Dan untuk nanti pendengar yang mau gabungan juga bisa di line telepon kita 0541-7272656 atau di 736152. Kemudian WhatsApp kita juga bisa di 08 11 58 19 984. Iya, dan pendengar ya, yang pastinya di suasana hari ini ya, untuk temanya yaitu kopi, piala dunia, dan rasa cinta. Apalagi ya, kalau ngomongin piala dunia ini lagi rame-ramenya nih ya, masuk 32 besar nih ya. Nah, kita langsung sapa dulu nih Ustadz ya. Ustadz Usni, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terdengar jelas suaranya Ustadz?
2: Sudah terdengar, Mbak. Iya.
1: Oke, siap. Iya, Ustadz, nah ini sangat menarik ya temanya. Apalagi lagi rame-rame piala dunia ya Ustadz ya. Udah masuk ke 32 besar nih ya Ustadz ya.
2: Betul.
1: Iya. Nah, kalau ngomongin piala dunia, Ustadz sendiri punya tim jagoan gak?
2: Hey, sebelum tahun ini ya, belum, piala dunia ini masih
1: samar-samar ya.
2: Belum menyimak secara
1: langsung. Oke, baik Ustadz. Iya. Nah, untuk temanya ini menarik nih ya Ustadz ya, bagi-bagi pecinta bola ya Ustadz ya. Selain itu pastinya ada hubungan nih, kopi, piala dunia, sama rasa cinta. Nah, tiga ini apa nih hubungannya dengan cinta kita ya, fitrah yang pastinya tetap harus menjalankan kewajiban kita ya Ustadz ya. Baik Ustadz, mungkin untuk mempersingkat waktu, silahkan tausya di pagi hari ini dan disapa juga pendengar Pro 4 RRI Samarinda. Silahkan Ustadz.
2: Ya, terima kasih Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan demikianlah orang-orang yang beriman itu sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar program Hikmah Pagi RRI Pro 4 Samarinda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari senantiasa kita awali pertemuan kita pagi hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang kemudian menempatkan fitrah kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang menjadikan kita semakin tumbuh rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk pagi hari ini. Semoga saja kita sudah menunaikan sholat subuh secara berjamaah tentunya, dan bagi yang belum bisa berjamaah tentunya bisa membangunkan keluarganya di rumah masing-masing, kemudian berjamaah di rumah masing-masing. Kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin pagi hari ini dalam kondisi tidak sehat, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mungkin terbaring di rumah sakit, segera dipulihkan dan kembali ke rumah masing-masing. Demikian pula pagi hari ini kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin mendahului pagi sebelum kokok ayam berbunyi sudah keluar rumah untuk mencari rezeki, mengejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa dilimpahkan rezeki yang halal, rezeki yang mencukupi kehidupannya. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Piala Dunia senantiasa menjadi ritual 4 tahunan yang sangat ditunggu para penggemar olahraga, terutama sepak bola. Meskipun negeri kita belum bisa masuk ke Piala Dunia, kita sebagai warga lain, tentu sebagaimana Mbak Ira tadi tanyakan, pasti punya jagoan masing-masing. Maka pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, euforia Piala Dunia menjadikan sebuah semangat bagi setiap diri. Bagaimana ketika mendapati sebuah klub atau negara kebanggaannya, dia selalu mendukung meskipun bukan negaranya. Karena apa? Karena ada rasa cinta, rasa hub, rasa cinta pada sesuatu yang membangkitkan semangat untuk mendukung. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari senantiasa kita coba setiap kita menonton sepak bola. Kemarin 2 malam saya di Makassar misalnya, banyak sekali orang-orang kemudian mengadakan nonton bersama, ya, situ di warung-warung kopi penuh dengan orang-orang bersorak-sorai ketika gol terjadi. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada hal yang menarik yang bisa kita ambil dari sisi kehidupan tentang Piala Dunia maupun kopi, filosofi kopi, yang kemudian nanti kita coba hubungkan dengan rasa cinta kita. Apa yang bisa menjadikan kita demikian sangat bergembiranya ketika yang kita dukung, mereka kemudian menemukan jalan kemenangan, melaju ke babak berikutnya. Hari ini sudah memasuki 32 besar. Negara-negara mana yang lolos tentunya sudah kita ketahui bersama. Ada yang di luar prediksi, bahkan negara yang mungkin di telinga kita belum kita dengar hari ini, misalnya Kepulauan Verdi masuk ke 32 besar misalnya. Sesuatu yang menjadikan gairah persepak bolaan, tidak lagi melihat tim-tim yang kemudian dianggap papan atas atau negara-negara yang kemudian bersusah payah untuk masuk ke lolos ke babak berikutnya. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari senantiasa kita ingat ayat Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, demikian cintanya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana seseorang itu ketika kita hubungkan dengan ritual tahunan ataupun agenda 4 tahunan, yaitu Piala Dunia, mereka sangat betul-betul tumbuh di dalam dirinya untuk mendukung, bahkan mendoakan sebelasan yang mereka dukung agar menang dan melaju ke babak berikutnya. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika menonton pertandingan sepak bola, kita pun tidak jauh juga dari sebuah ritual bagaimana badan ini bisa bertahan. Bisa jadi pertandingan dilakukan di pertengahan malam, atau kalau hari ini terkadang kita bisa melihat live di beberapa saluran TV, ya, pertandingan dilakukan di pagi hari sehingga kita bisa dalam suasana segar untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Kopi senantiasa kita bisa melihat sebagian besar menjadi teman setia seseorang yang menyaksikan pertandingan sepak bola. Ketika kopi dinyatakan akan selalu menemukan penikmatnya, maka di pertandingan sepak bola ini berapa banyak orang yang mendapatkan limpahan rezeki dari naiknya permintaan kopi untuk dinikmati sambil menikmati pertandingan sepak bola. Warung-warung kopi dari mulai yang pinggiran, baik yang dengan seadanya mereka menampilkan sajiannya di bawah terpal-terpal, ya kan, bahkan kopi eceran, ya, pedagang-pedagang yang kemudian nimbrung di nobar-nobar dan sebagainya, menggambarkan bahwa kopi menjadi sesuatu yang istimewa ketika ketika menemani seseorang untuk menikmati pertandingan sepak bola. Demikian pula kafe-kafe yang kemudian tidak hanya menyajikan kopi, bahkan berbayar untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Hotel-hotel saya kira di Samarinda, kalau kita melihat jadwal pertandingan di beberapa hotel, mulai hotel yang berbintang 3 dan sebagainya, ketika kita ingin menyaksikan pertandingan sepak bola di dalam hotel dan sebagainya, di situ kita harus membayar, disediakan segelas kopi. Ya, inilah bagian yang pertama kita, bagaimana pertandingan sepak bola menghadirkan sebuah kenikmatan dengan orang menikmati sajian kopi, menggairahkan kehidupannya. Dan ada sebuah mindset di pikiran, ketika kita sudah minum kopi, kita akan bertahan, mata kita akan bertahan. Ada sebuah keyakinan yang dibangun beberapa orang yang kemudian menjadikan minuman kopi sebagai cara untuk bertahan mata dari kantuk. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula ada rasa yang pahit dan sesak ketika di dalam hati kita melihat kesebelasan kita tertinggal. Maka disitulah akhirnya secangkir kopi akan selalu menjadi teman setia kita. Kalah menang akan mengajarkan kita untuk menikmati setiap proses dan hasil dari melihat sebuah pertandingan sepak bola dengan secangkir kopi. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertandingan sepak bola mengajarkan kepada kita tentang kerjasama. Mari kita bangun sebuah mindset pikiran kita untuk lebih membukakan sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang perjuangan. Apalagi bulan ini masih dalam suasana bulan hijrah, bulan Muharram, bulan pertama di tahun baru Islam. Ada hijrah, ada perpindahan. Kemudian hijrah itu sendiri harus dibarengi dengan semangat jihad, semangat kesungguhan kita. Maka kita bisa melihat fenomena tentang Piala Dunia ini, bagaimana kerjasama dibangun. Kerjasama dibangun. Di sana ada kiper, ada libero, ada striker, ya? Ada gelandang. Yang ke-11 pemain yang ada di dalam lapangan itu, mereka mempunyai goal, mereka mempunyai titik tujuan. Sebagaimana pula hijrah, kita pun harus membangun sebuah tujuan kehidupan kita. Ketika di pertandingan sepak bola kita melihat tujuan mencetak gol, mencetak kemenangan, maka dalam dimensi keimanan kita, kita diajarkan bagaimana kita pun harus membuat gol di dalam kehidupan kita. Kita harus mempunyai suatu tujuan yang menjadikan kita gembira. Bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita ikut gembira. Ketika kita berjuang sebagaimana pertandingan sepak bola, maka kita akan dibatasi waktu. Ada jeda pula, ada waktu istirahat kita untuk healing. Maka di pertandingan sepak bola ada 45 kali 2, 90 menit waktu kita untuk menentukan sebuah kemenangan. Demikian pula pendengar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun di dalam kehidupan kita harus mempunyai goal. Dan goal itu tujuan kita, kemenangan-kemenangan kita di dalam kehidupan kita dibatasi pula oleh waktu. Kita belum tahu waktu kita, bisa jadi waktu kita 60 tahun, bisa jadi waktu kita 80 tahun. Tetapi siapa tahu waktu kita hanya sampai hari ini. Maka Sayyidina Umar bin Khattab senantiasa menyatakan, tuntaskan waktumu. Ketika pagi, jangan sampai menunda mengerjakan sesuatu waktunya sore hari. Ketika kita diberi waktu, kita segera kerjakan segala sesuatu tanpa menunggu-nunggu, tanpa bermalas-malasan. Ketika ada kesempatan menyerang seperti pertandingan sepak bola, kita pun harus segera menyerang. dengan secara cepat kita menghasilkan gol di dalam kehidupan kita. Jangan menunggu sampai injury time, pertambahan waktu kita dan sebagainya. Seperti ketika nanti sudah 32 besar, ya, pertandingan sepak bola Piala Dunia ini, ketika 90 menit berakhir kemudian kehidupan seri tanpa gol ataupun golnya sama, maka harus ada perpanjangan waktu 15 menit kali 2, ada tambahan 30 menit. Kalau itu belum berakhir, maka adu penalti menjadi penentu siapa yang akan mengakhiri kemenangan. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita berapa kali kita minta perpanjangan waktu kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali kita minta perpanjangan waktu kepada Allah di dalam kehidupan kita? Kita ambil lebih dalam lagi, berapa kali kita melakukan kesalahan kemudian kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengulang lagi kesalahan itu sehingga waktu kita terkikis. Waktu kita makin habis dari 1 menit, 2 menit, 90 menit minta perpanjangan waktu. Dari satu hari kita meninggalkan sesuatu, sebuah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta pertambahan sebulan, 2 bulan, setahun dan sebagainya. Waktu kita tiba-tiba usia kita bertambah, bertambah, bertambah dan kita pun sudah memasuki usia tua. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam pertandingan sepak bola ada kerjasama. Ada kerjasama tim. Tidak mengandalkan individu. Meskipun Argentina punya Lionel Messi, Portugal punya ya salah satu pemain yang sangat luar biasa misalnya, maka kita harus melihat bahwa kehidupan kita harus kita tandai bahwa kehidupan kita adalah kehidupan sosial. Kita tidak mungkin bergantung pada kemampuan kita sendiri, tetapi kita harus membuat tim. Tim terbaik adalah keluarga kita, saudara-saudara kita. Untuk kita bangun misi visi kehidupan keluarga kita sehingga ada goal kehidupan kita, kehidupan kebahagiaan surga yang nantinya kita raih selamat di dunia dan meraih surga di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hubungkan dengan semangat hijrah, kita bisa melihat pula bagaimana tim itu dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan hijrah. Hijrah yang senantiasa kemudian menghasilkan kemenangan peradaban Islam yang bisa kita nikmati sampai hari ini. Islam bisa tumbuh di dalam diri kita. Mari kita lihat siapa pemain-pemain di dalam hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sebuah peran anak muda yang diwakili oleh Ali bin Abi Thalib. Anggap saja adalah seorang pemain bertahan, seorang libero atau stopper yang sangat luar biasa. Apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib dalam perannya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ali bin Abi Thalib menyediakan diri mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbaring di dipan ataupun tempat tidur yang biasa ditempati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengelabuhi orang-orang kafir pada waktu itu yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peran seorang anak muda, tembok yang dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak muda yang menyediakan diri, anak muda yang gagah berani, anak muda yang kemudian menjadi salah satu bagian pemain yang menentukan dalam hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pendekatan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, di Piala Dunia biasa, di dalam pertandingan sepak bola yang terkenal biasanya adalah yang mencetak gol. Orang-orang melupakan bagaimana kepiawaian seorang kiper, seorang libero, seorang stopper. seorang pemain-pemain yang bertahan, tetapi mereka menentukan di dalam sebuah permainan. Maka di dalam hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Ali bin Abi Thalib bisa jadi tidak terlalu populer, tetapi sangat menentukan ketika beliau masih dalam usia muda, menempatkan dirinya, kemudian memposisikan dirinya mengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menempati ranjang tidur beliau untuk apa? Mengelabui seolah-olah Rasulullah belum pergi. Apa pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apapun peran kehidupan kita hari ini, ya, ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan memohon ridha Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa akan dikenang oleh sebuah sejarah, meskipun kenangan sejarah kita tidak akan memastikan apakah sejarah itu menjadi sebuah sejarah peradaban yang besar. Minimal kita akan dikenang dengan orang-orang yang di sekitar kita, terutama keluarga kita. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berikutnya yang kedua, ada peran orang tua yang bernama Abu Bakar Ash-Shiddiq di dalam hijrah itu. Anggap saja beliau seorang pemain di dalam sebuah pertandingan. Maka di dalam buku Munawar Khalil tentang kelengkapan tarikh Nabi, Abu Bakar Ash-Shiddiq ini disebut sebagai orang yang setia kepada sebuah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrah beliau. Maka kita bisa melihat peran orang tua yang setia membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bisa melihat di dalam pertandingan-pertandingan sepak bola hari ini ada sosok-sosok tua yang dominan. Maka kita bisa melihat seperti Lionel Messi, usianya sudah beranjak tua dibandingkan yang lain, tetapi dia setia menemani kesebelasannya ketika bertanding dengan bijaksana, memberikan arahan, memberikan teladan. Dan nyatanya sampai hari ini Argentina membuahkan banyak gol yang dihasilkan oleh Lionel Messi misalnya. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi salah satu tokoh sentral pula dengan kebijakannya, kesetiaannya. Bahkan di dalam satu gua, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam gua itu melihat di sekelilingnya banyak ular dan sebagainya, ketika bersembunyi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar Ash-Shiddiq seolah menyatakan dirinya, "Ya Rasul, andai kata ada sesuatu yang menjadikan engkau celaka, lebih baik aku yang celaka." Pengorbanan yang luar biasa. Kemudian pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ada tokoh hijrah yang ketiga adalah Umar bin Khattab. Seorang yang tegas, seorang yang penuh keberanian. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, maka Umar bin Khattab kemudian berpidato yang didengar dengan kelantangannya. Siapa yang mengganggu hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan berhadapan denganku. Bayangkan di zaman itu Islam masih minoritas, tapi ada sosok yang sangat luar biasa menjadi pertahanan diri hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyatakan siapa yang menghalangi perjalanan hijrah Rasulullah, maka aku akan berhadapan dengan, yaitu berhadapan dengan Umar bin Khattab. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam pertandingan sepak bola, di dalam permainan apapun, di dalam kehidupan kita, kadang kita butuh orang-orang yang kemudian membela kita, orang-orang yang mendukung kita, orang-orang yang senantiasa ada rasa cinta kepada kita. Sama dengan pertandingan sepak bola, ketika banyak sebelasan mungkin harus bertahan, maka di situ akan terlihat sosok-sosok siapa yang senantiasa dengan kekuatan skillnya, kemudian mempertahankan bagaimana kesebelasannya tidak mengalami kekalahan ataupun tidak kemasukan gol. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bagian kita, kita ambil hikmah. Kemudian yang keempat, mari kita lihat di dalam perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tokoh yang bernama Asma binti Abu Bakar, seorang perempuan dalam kondisi hamil 7 bulan. Tetapi beliau mensupport dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mensupportnya? Bagaimana mensupportnya dari Asma binti Abu Bakar ini? Yaitu setiap sekian hari sekali beliau mengantarkan perbekalan makannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya Abu Bakar Ash-Shiddiq. Bayangkan seorang perempuan dalam kondisi mengandung 7 bulan pada waktu itu. Bagi pendengar yang sudah pernah menunaikan ibadah haji atau umrah, bisa melihat bagaimana padang pasir, suasana padang pasir dengan jalanan yang demikian sangat luar biasa berat. Setiap memberikan perbekalan, mengantarkan perbekalan harus berjalan kurang lebih 7 sampai 15 kilo. Membayangkan sekian jam di atas padang pasir dengan berjalan kaki. Inilah support yang terbaik. Kalau kita bisa melihat, bisa jadi ini adalah bagian seorang supporter memberikan semangat yang ada di lapangan. Tidak sekedar bertepuk tangan, tetapi apa? Support memberikan bekal di waktu hijrah itu. Asma binti Abu Bakar ini sangat luar biasanya. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bagian kita ketika menghubungkan semangat piala dunia kita dengan semangat hijrah kita. Ada pilar-pilar yang seharusnya mendukung perjalanan kehidupan kita di dalam kita berhijrah, menjalani kehidupan kita. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bagian kita bagaimana sesungguhnya kita melihat satu hal peristiwa, mengambil keutamaan-keutamaan. Ketika kita melihat sebuah olahraga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya juga memberikan pernyataan yang luar biasa tentang olahraga, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ajari anakmu tentang yang pertama adalah berenang. Kemudian yang kedua adalah berkuda. Kemudian yang ketiga adalah memanah. Ketika ada pertanyaan menggelitik, mengapa sepak bola tidak dimasukkan oleh dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi kalau kita lihat semangatnya, ketika berkuda artinya apa? Kita berlari kencang. Pemain sepak bola pun harus punya kemampuan untuk berlari kencang. Ketika kita melihat filosofi memanah, apa? Kita harus fokus, ya. Kita mengekang tali ataupun mengekang busur dari panah itu. Fokus kehidupan kita, fokus dengan gol kita. Pertandingan sepak bola memberikan gol, memberikan gawang untuk kita membuat gol kemenangan, ya. Kemudian berenang. Berenang adalah kemampuan seluruh organ tubuh kita maksimalkan, ya. Bahkan orang banyak menyatakan berenang itu adalah semua simpul-simpul dari organ tubuh kita bergerak ataupun digerakkan untuk mencapai stamina yang terbaik. Maka di dalam olahraga sepak bola pun kita diajarkan hal yang demikian, ya. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat menariknya adalah ketika kita bangun sepak bola itu, euforia itu bukan hanya pemain yang memiliki, bahkan orang yang di luar lapangan yang jauh melihat pertandingan sepak bola melalui layar kaca misalnya, atau mendengar melalui radio. Tetapi semangat ataupun kondisi lapangan itu seolah-olah ada di depan mata kita. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kehidupan kita, haruslah kita ini berkompetisi. Kesimpulannya adalah mari kita senantiasa berkompetisi di dalam kehidupan kita seperti ketika kita melakukan pertandingan sepak bola, mengamati pertandingan sepak bola. Bisa jadi kita hari ini bukan pemain, tetapi kita bisa melihat strategi pertandingan. Bagaimana seseorang melakukan sebuah pertandingan di dalam lapangan yang bisa kita tiru. Kemudian kita pun melakukan gol kehidupan kita. Yang kedua adalah pendengar yang dimerikan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam setiap pertandingan, di dalam setiap permainan ada waktu yang membatasi tentang pertandingan itu sendiri. Ketika bertanding di sepak bola ada 90 menit yang membatasi pertandingan. Ketika sudah sistem gugur, maka di situ ada perpanjangan waktu 30 menit. Kalaupun belum ada hasilnya, pemenangnya, maka nanti diakhiri dengan adu penalti. Demikian pula kehidupan kita, kita akan dibatasi oleh waktu yang kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Maka kita harus menyajikan sebuah perilaku, sebuah permainan yang terbaik. Beribadah kita terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kita tidak diberikan waktu, janji waktu yang seperti pertandingan sepak bola 90 menit. Waktu kita adalah rahasia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ujung dari waktu itu adalah kebaikan kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kematian. Maka kematian yang terbaik adalah membawa gol-gol kemenangan, gol-gol kebaikan, ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa kita pun harus membangun sebuah perbekalan yang terbaik. Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Sebaik-baik bekal kita adalah bekal ketakwaan kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pendengar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga adalah kita perlu timbuk. Kita perlu pemain-pemain yang ada di sekitar kita mendukung kita, membangun kerjasama, membangun kolaborasi, membangun sinergi. Untuk apa? Untuk mendapatkan gol-gol kemenangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita mempunyai tujuan hidup, maka kita pun harus senantiasa memberikan kebermanfaatan pada orang-orang yang di sekitar kita dan memampukan potensi-potensi orang-orang yang ada di sekitar kita. Khairun nas anfahum linnas, baik-baik kita ada yang bermanfaat bagi orang lain. Kita harus membangun sebuah pribadi yang menarik untuk bisa membantu orang lain. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah bagian kita. Dan jangan lupa, ya, kopi kita harus kita sediakan, ya kan? Tapi dengan bertambahnya sebuah teknologi hari ini, mungkin yang tidak kuat menonton pertandingan sepak bola dini hari kemudian dilanjutkan pagi hari, ya, kita bisa melihat di YouTube misalnya highlight tentang gol-gol yang terjadi, ya. Tidaklah lagi kita harus 90 menit, ya. Tetapi mungkin bisa jadi ketika nanti sudah perempat final, semifinal atau final, kita pun merasakan euforia itu, melihat pertandingan secara penuh dan sebagainya. Tapi yang terpenting adalah kita mengambil filosofi dari sebuah nilai pertandingan dan siapa yang menemani kita ketika melihat pertandingan itu. Bisa jadi secangkir kopi, ya, secangkir kopi di kafe-kafe, ya, kita beli 22.000, ya, menikmati pertandingan 90 menit dan kita bergembira karena tim yang kita dukung mendapatkan kemenangan. Jangan sampai juga terjadi karena tim yang kita dukung kalah kemudian timbul stres, ya. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah bagian kita. Ketika hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pemain-pemain utama yang menjadikan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil, seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab dan Asma binti Abu Bakar. Maka di dalam kehidupan kita, kita pun harus membangun sebuah tim yang terbaik. Apalagi di dalam pekerjaan-pekerjaan formal kita. Kita tidak mungkin sendirian di dalam sebuah pertandingan seperti sepak bola di tengah lapangan 100 meter dan sebagainya, tidak mungkin kita bermain sendirian di sana. Harus ada 10 pemain lainnya yang mendukung kita. Dan kita pun harus senantiasa menjaga kondisi diri kita agar di dalam waktu yang tersedia itu kemudian kita mencetak kemenangan. Dan menariknya adalah kemenangan dan kekalahan itu adalah sebuah keniscayaan. Kadang seseorang diberikan kemenangan tetapi kadang diuji dengan kekalahan. Demikian pula kehidupan kita. Kadang

0: cita-cita, punya himmah, punya goal-goal kemenangan, maka lakukan dengan kesempurnaan. Fatawakkal 'ala Allah. Kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mbak Ira, semoga saja kehidupan kita senantiasa seperti sebuah pertandingan sepak bola yang kita bisa mengambil filosofinya. Demikian pula secangkir kopi yang menghangatkan sebuah kehangatan, sebuah keinginan, dan kita bertahan. Dan senantiasa pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita jadikan setiap hari adalah pertandingan-pertandingan di dalam kehidupan kita. Pertandingan kebaikan, pertandingan ketaatan kita. Untuk senantiasa kemudian kita akhiri peluit panjang dari wasit. Bagi kita, kita ambil filosofinya, peluit panjang itu adalah akhir perjalanan kehidupan kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lapangkan kehidupan kita dan senantiasa hijrah ini kita dengan momentum Piala Dunia kita pun bisa mengambil beberapa hal yang menjadikan sebuah bekal di dalam kehidupan kita. Semoga Allah berikan ketaatan kepada kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami untuk senantiasa mengingat kebesaran-Mu. Wa syukrika, senantiasa bersyukur atas segala nikmat-Mu. Wa husni ibadatik, dan senantiasa kami mampu memperbaiki ketaatan, kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Usni sudah menyempatkan untuk mengisi hikmah pagi hari ini ya Ustadz ya. Baiklah Ustadz, selamat beraktivitas ya Ustadz ya. Sehat selalu, sampai ketemu di lain waktu Ustadz. Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah pendengar Prompat RRI Samarinda, itulah Tausiah bersama Ustadz Mahnun Usni, founder Sahabat Miskat Indonesia. Dan terima kasih aja untuk terima kasih juga untuk semua pendengar yang juga menyimak mendengarkan hikmah pagi hari ini. Ya pastinya semoga ini menjadi pengingat kita bahwa mencintai sesuatu di dunia adalah hal yang wajar selama tidak melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap di Prompat RRI Samarinda.
2: Hikmah Pagi, Pro 4 RRI.

persegi panjang adalah bentuk umum bendera dari semua negara di seluruh penjuru dunia. Namun, ada satu bendera yang memiliki bentuk berbeda dari negara lainnya. Bukan persegi panjang, bendera negara Nepal berbentuk tumpukan dari dua segitiga. Graham Barham, seorang ahli fasilologi, ilmu yang mempelajari bendera, mengatakan bahwa segitiga memang bentuk asli negara-negara Asia Selatan. Namun, Nepal menjadi satu-satunya negara yang memakai bentuk ini karena negara yang lain telah menyesuaikan dengan standar Eropa dan seluruh dunia. Bendera Nepal sebagai sebuah simbol juga memiliki arti khusus. Warna merah melambangkan kemenangan dan keberanian yang diadopsi dari warna bunga nasional Nepal, rhododendron, sedangkan warna biru melambangkan kedamaian. Dua buah segitiga pada bendera negara Nepal memiliki banyak teori. Ada yang mengatakan sebagai lambang pegunungan Himalaya, namun ada juga yang mengatakan sebagai lambang dua agama resmi yaitu Buddha dan Hindu.

0: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
1: Heh, kamu ngapain, Har?
0: Ini man, lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
1: Ya elah, Har. Itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
0: Kok kamu ngomongnya gitu sih, man? Coba yang baik-baik.
1: Hei, Kahar, kamu tahu nggak sih? Yang main judi online itu, yang kaya aja melarat. Apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem, Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
0: Tapi, man.
1: Nggak ada tapi-tapian.
0: Iya deh, man. Cuman aku lagi butuh uang banget, man. Mana belum dapat kerjaan lagi. Mana gitu banyak kebutuhan.
1: Har. Yang namanya cari kerja itu nggak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
0: Iya. Cerewet banget sih. Kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya, man. Kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
1: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga, Har. Ayo ikut aku sekarang. Aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
0: Yang benar kamu, man.
1: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.
2: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Krondan Sana Perempat RRI Samarinda. Krondan Sana di Samarinda Hambat ini, Mbak Ira mengajak Krondan Sana ya, pastinya mengetahui beberapa informasi Tulak Kalimantan Timur. Dan untuk informasi di Miamin juga terpantau wayahni lalu lintas cukup lancar dan cuacanya agak mendung nih ya Krondan Sana. Hati-hati mungkin wayahni dalam perjalanan. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Mengawali informasi kita di pagi hari ini untuk perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Untuk kabupaten kota di Kaltim, Pasir diperkirakan hujan ringan, maksudnya cerah ya, Krondan Sana. Kutai Kartanegara hujan ringan, Berau berawan, Kutai Barat hujan ringan, Kutai Timur berawan, Penajam Pasir Utara cerah berawan, Maka Mulu hujan ringan. Untuk kota Balikpapan cerah, Samarinda berawan, kota Bontang berawan. Itulah informasi perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi lainnya, Krondan Sana. Dikutip tulairri.co.id, keberagaman budaya di Kabupaten Berau kembali ditampilkan dalam balutan semangat persatuan melalui pagelaran budaya Pancasila Day 2026 di Panggung Budaya Tepian Segah minggu kemarin, mengusung tema bersatu dalam keberagaman, melestarikan budaya, mengokohkan Pancasila di bumi Batiwakal. Kegiatan ini juga menjadi momen penting untuk memperkuat nilai kebangsaan melalui seni lokal. Gelar Seni Nusantara ini menyajikan berbagai pertunjukan mulai tulak tarian daerah, musik tradisional, hingga atraksi budaya tulak berbagai suku yang bermukim di Berau. Selain sebagai hiburan, pagelaran kini menjadi wadah silaturahmi yang mempererat hubungan antar suku dan memperkokoh toleransi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Wakil Bupati Berau Haji Gamalis menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh hanya menjadi hafalan semata. Menurutnya nilai-nilai luhur Pancasila harus tercermin dalam sikap, perilaku, dan tindakan nyata di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Sida menilai kegiatan ini seperti Pancasila Day memiliki peran strategis dalam menjaga identitas budaya di tengah arus globalisasi, yang menekankan bahwa pelestarian adat bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan seluruh elemen masyarakat. Dan penyelenggaraan Pancasila Day 2026 diharapkan kawan jadi saran edukasi bagi kaum muda untuk terus menjaga nilai-nilai leluhur sehingga karakter masyarakat Berau yang menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman dapat terus berkembang di masa depan. Demikian kabar etam tetap di Perempat. Dan Krondan Sana masih ada kabar lainnya ya di Samarinda Hambat, dia mau hadirkan ya.

0: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iya, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkeretaapian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mana kopiku, Mak?
4: Kopi saja terus yang dicari.
3: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
4: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
3: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
4: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
3: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
4: Nuzul bilang minzali. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
3: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
4: Astaga, kopiku dulu pada beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

0: Kronden Sana, satu informasi terakhir Kronden Sana masih di Samarinda Hambat ya. Jadi dikutip tulareri.co.id, suasana di teras Samarinda di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Samarinda Ulu pada Sabtu 27 Juni 2026 ramai dengan ribuan pengunjung yang menyaksikan Festival Pesona Nusantara gelar seni tari Bali. Bahkan masyarakat rela hadir dan berdiri berdesakan untuk menyaksikan festival yang berlangsung mulai pukul 9 sampai 22 waktu Indonesia Tengah. Festival ini pun ya menampilkan berbagai tarian khas Bali. Selain itu juga menariknya di sekitar lokasi sejumlah stand UMKM juga turut meramaikan kegiatan dan menjajakan aneka makanan dan minuman. Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia Provinsi Kalimantan Timur sekaligus Ketua Panitia Desa Ketut Purnamayati menjelaskan digelarnya festival ini tujuannya untuk mengajak warga kota tepian lebih mengenal sekaligus melestarikan seni budaya khususnya dari Bali. Untuk mensukseskan gelaran seni ini pihaknya juga bekerja sama dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, Juragan Entertainment dan sejumlah yayasan. Kemudian dia juga melibatkan 175 orang yang terdiri tulak penari hingga penabuh. Dia mengaku untuk menyiapkan 10 tarian Bali mereka hanya berempu waktu persiapan kurang tulak 1 bulan dan ini juga menjadi tantangan tersendiri terlebih untuk berlatih tari kecak. Meski begitu, Desak ia tak menyangka dengan rentang waktu yang cukup sempit mereka kawan memberikan penampilan yang terbaik dan memukau masyarakat Samarinda. Ia berharap kegiatan serupa bisa diselenggarakan kembali di Ibu Kota Nusantara IKN. Baiklah Kronden Sana, itulah beberapa informasi Tula Kalimantan Timur ya di Samarinda Hambat. Nanti setelah ini Kronden Sana akan ada Dendang Mahakam. Jadi tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
1: RRI Samarinda, dalam esensi buku. Grit, the power of passion and perseverance adalah buku karya Angela Duckworth yang menggali konsep grit atau ketekunan sebagai kunci utama keberhasilan. Dalam esensinya, Duckworth menguraikan bahwa keberhasilan bukan hanya tentang kecerdasan atau bakat alamiah, melainkan seberapa kuat dan tekun seseorang menjalani perjalanan menuju tujuannya. Grit menurut Duckworth adalah kombinasi antara gairah atau passion dan kekuatan atau perseverance. Gairah merujuk pada hasrat mendalam terhadap suatu tujuan atau aktivitas tertentu. Tanpa adanya gairah, seseorang mungkin kehilangan minat dan motivasi. Di sisi lain, ketekunan adalah kemampuan untuk bertahan dan bekerja keras untuk mencapai tujuan, bahkan ketika menghadapi rintangan dan kegagalan. Duckworth mendukung argumennya dengan bukti ilmiah, menyelidiki berbagai studi dan penelitian yang menunjukkan bahwa grit lebih berkaitan dengan kesuksesan daripada faktor-faktor lain seperti IQ. Ia membagi bukunya menjadi beberapa bagian, termasuk menjelaskan bagaimana mengukur grit dan bagaimana grit berperan dalam berbagai konteks kehidupan, mulai dari pendidikan hingga karir. Salah satu pokok bahasan utama dalam buku ini adalah ide bahwa ketekunan dapat diajarkan dan ditingkatkan. Duckworth memberikan contoh-contoh nyata tentang bagaimana individu dan kelompok berhasil mengembangkan grit mereka. Ia juga menyoroti pentingnya memilih tujuan yang sesuai dengan nilai dan minat pribadi, karena hal ini dapat meningkatkan daya tahan dan ketekunan. Duckworth juga mengeksplorasi konsep double-edged sword of grit atau pedang bermata dua dari grit, di mana terlalu fokus pada satu tujuan dapat membawa dampak negatif jika tidak diimbangi dengan fleksibilitas dan kebijaksanaan dalam menyesuaikan tujuan. Ia merinci pentingnya pemilihan tujuan yang relevan dan perubahan rencana jika diperlukan. Dalam bukunya, Duckworth juga mencakup kisah-kisah inspiratif dalam individu dan kelompok yang telah menghadapi rintangan besar, namun tetap berhasil berkat grit mereka. Dan ini memberikan bacaan yang menginspirasi dan membuktikan bahwa ketekunan bukanlah hanya tentang seberapa keras kita bekerja, tetapi juga tentang keteguhan hati dan tekad. buku ini, Great the Power of Passion and Perseverance, bukan hanya buku tentang kesuksesan, tapi juga panduan praktis tentang bagaimana kita dapat mengembangkan ketekunan dalam hidup kita untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Angela Duckworth memberikan pandangan mendalam tentang arti sebenarnya dari grit dan bagaimana kita semua dapat menggali potensinya dalam diri kita. Demikian esensi buku berjudul Grit, The Power of Passion and Perseverance, karya Angela Duckworth. Dari RRI untuk Indonesia.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus memperkuat peran bank sampah sebagai upaya mengubah limbah menjadi produk yang bernilai ekonomi. Sampah organik dimanfaatkan menjadi manggot untuk pakan ternak maupun diolah menjadi kompos untuk menyuburkan tanaman. Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik dipilah untuk dijual atau diolah menjadi berbagai produk kreatif seperti tas, hiasan, dekorasi, hingga paving block berbahan plastik. Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono menyampaikan saat ini terdapat 72 unit bank sampah di wilayah Kukar. Dari jumlah tersebut, 34 unit masih aktif beroperasi, sedangkan 38 unit lainnya masih memerlukan penguatan agar kembali aktif melayani masyarakat. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbuster.

0: Radio.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: 2, WhatsApp kita 08 11 58 19 984, Facebook Pro4 RRI Samarinda. Halo, selamat hambat salam budaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabar, sehat?
1: Sehat.
0: Oke, Ari mau lagu apa nih, Ari?
1: Lagu Bejar.
0: Apa itu?
1: Adik Manis.
0: Adik Manis, apa siapa?
1: Salam imut rontai.
0: Oke, itu aja. Oke, makasih Ari. Iya, ada Ari di Juanda selanjutnya. Halo, selamat hambat salam budaya.
2: Selamat hambat.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rekan salam.
0: Siap. Apa kabar kita, Busu?
2: Sehat, Mbok.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi berkeringatan, Mbok, olahraga.
0: Habis olahraga. Mbok,
2: karena mendung, Mbok.
0: Mendung juga di sini, Busu.
2: Iya, kalau panas, Mbok, wah, keringatnya
0: lebih
2: itu.
0: Banyak lagi.
2: Lebih banyak lagi, Mbok.
0: Siap.
2: Tapi di teras Samarinda itu masih ramai, Mbok.
0: Masih ada anu ya, kegiatan di situ ya, Busu.
2: Ini, Mbok, kekanaan yang SD ini, Mbok. Belarian, Mbok.
0: Oh, iya. Kan hari libur juga kan, Busu, ya?
2: Iya, libur. Mudahan aja, apa namanya, nyebrang itu, nah, yang saya takuti itu, Mbok.
0: Iya, bener.
2: Iya, dan, Mbok, lagunya Kerindangan 2, Mbok, ya?
0: Kerindangan 2, oke. Okay.
2: Awas diputar itu, Mbok.
0: Siap. Apalagi,
2: nah, ini,
0: Busu.
2: Kan, Mulak Hamdan. Terus itu, Busu Misran.
0: Iya.
2: Busu Dehem dengan Busu Tulumpak, jangan laju sepeda, sedang-sedang aja, Mbok. Walaupun jalan kan kosong tegaknya, Mbok, yo.
0: Iya.
2: Dan segala aja, Mbok, yo.
0: Iya, siap.
2: Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Busu Mamat, ya. Oke, kita beralih ke WhatsApp. Halo, selamat hambat salam budaya.
3: Budayakan salam.
0: Iya, apa kabar kita, Busu?
3: Baik, Mbok.
0: Alhamdulillah. Gimana cerah kah di sana?
3: Mendung nih, Mbok.
0: Mendung ya. Oke lah, di papa sama aja tegak sini, Busu. Lagu apa kita, Busu Wahyu?
3: Kawan mudaku.
0: Kawan mudaku. Oke, siap. Iya. Siapa mau disapa nih?
3: Segalanya aja, Mbok. Mbok Iranya, makasih banyak atas waktunya, Mbok Ira.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih ya, Busu Wahyu, ya. Kita coba lihat lagi di WhatsApp nih, dah ada yang gabungan juga. Ini dah ada Sumat, yo. Dah ada Busu Rinjani, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya, ya. Budayakan salam di Dendang Mahakam nih, mau request lagunya Sungai Mahakam untuk Ronden Sana Pro4, ya, dimana aja berada. Ucapnya selamat hambat, selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu. Untuk Mbak Iran juga terima kasih, selamat bertugas, bahagia selalu. Oke, terima kasih Busu Rinjani, ya. Halo, selamat hambat salam budaya.
4: Salam budaya, budayakan salam.
0: Iya, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik. Moira, apa kabarnya?
0: Baik juga, alhamdulillah, Busu. Iya, apa ini, Busu?
4: Lagunya Rambai Menguning.
0: Rambai Menguning. Oke, siap. Siapa?
4: Katanya pertama sekali intinya Bu Ira, ya, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya.
4: Kemudian untuk semua tim Pro4 Samarinda tanpa terkecuali dari Ayan Tazir, selamat pagi, selamat pagi, semoga sehat selalu, ya.
0: Oke.
4: Untuk nyambung Ira, terima kasih banyak. Assalamualaikum, Bu Ira.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada Busu Hamzah. Kita terima lagi telepon, ya. Halo, selamat hambat salam budaya.
5: Selamat hambat budaya, salam.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih kabar kita, Busu?
5: Super baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Batua cerah kah?
5: Batua cuacanya pada pagi hari ini di saat ini dalam keadaan mendung.
0: Mendung, ya, berarti sama aja sama di sini.
5: Iya,
0: Pak. Oke. Apa ini lagu kalau sempat diputarkan nih, Busu?
5: Ya, Minta Luncur.
0: Oke, siap. Siapa nih yang mau disapa?
5: Ya, sapa kepada teman-teman pendengar RRI Pro4 Samarinda. Antara lain ya ada Busu Ari. Busu Mamat.
0: Iya.
5: Busu Amsi Yusuf. Busu Rinjani.
0: Iya.

0: Iswar. Kemudian Mbonya, Mbok Reni,
1: ya,
0: Mbok Sanavia, Mbok Yuli.
1: Oke.
0: Keduanya Neila. Mbok Eka.
1: Ya.
0: Tika. Dan teman-teman pendengar Karir Bersama Dinda. Gimana Dinda, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Tanda waktu yang diberikan.
1: Iya.
0: Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon sebelum WhatsApp ya. Sebelum WhatsApp, sebelum lagu. Halo, selamat hambat salam budaya.
2: Salam hambat salam budaya. Assalamualaikum Mbok Ira.
1: Waalaikumsalam. Iya Mbok, apa nih kabar kita nih, sehat kah?
2: Baik aja, yang sini mendung Mbok.
1: Sama, di sini juga mendung nah Mbok.
2: Nah, anu Mbok, amu sempat aku putarkan patin bakar aja Mbok, amu sempat Mbok.
1: Oke, siap.
2: Salamnya buat Mbok Yuli ya, semoga selalu. Buat Mbok Dila, Mbok Elsa juga ya, Mbok Eka juga, Mbok Reni juga, Mbok Sanawiyah juga. Yang dibuat segala-galanya aja Mbok.
1: Iya, siap.
2: Buat kebutuhan itu nah Mbok, yang paling mucil itu Mbok. Itu aja Mbok ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Mbok Nana di Mangkurawang. Kita ketemu dulu sama lagu ya, Kerondensana, Ada Ding Manis dan Karindangan 2.

0: Saya Dava Noval Adrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Masih di Perempat RRI Samarinda, masih di Kawanin Mbok Ira di Dendang Mahakam ya. Jadi untuk ronden sana ya, mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ngawani Mbok Ira pastinya ya. Untuk di WhatsApp tidak ada yang gabungan juga, ada Mbok Reni ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbok Ira, Mbok Reni hadir nih. Lagunya dipilihkan aja Empat Maha. Terima kasih untuk sapaannya Bu Abdurrahim, Bu Sujani, Bu Saiful Koko, buat Bu Sumamat, Mbok Yuli, Neilas, Bu Nana, Bu Su selamanya deh, katanya Mbok Busu gitu ya. Mbok Ira, cuacanya apa nih, mendung. Terima kasih, mohon boleh hati-hati sih. Terima kasih ya Mbok Reni sudah gabungan ya. Yang lainnya ditunggu juga kebersamaannya ya, kerondeng sana ya, mau tamat ditunggu yo. Untuk kerondeng sana juga yang wayahnya dalam perjalanan juga hati-hati, semoga sampai tujuan dengan selamat. Untuk yang di Facebook juga dinantikan ya, sudah ada di situ ya flyernya, bisa komen langsung ya. Kita terima dulu telepon, tidak ada yang gabungan. Halo, selamat hambat salam budaya.
1: Halo, selamat hambat salam budaya, budayakan
0: iya,
1: salam.
0: Iya, siap. Apa kabar kita nih, Mbok?
1: Kabarnya baik, Le.
0: Alhamdulillah. Mendung juga ya di sana ya?
1: Ya.
0: Sama, Le. Apa aja. Ini, Mbok Yuli, lagunya kalau sempat diputerin ya?
1: Oh, iya, iya. Ini aja kalau sempat aku mau diputerin pengangguran.
0: Pengangguran, oke. Siap.
1: Salamnya ada Bu Mama tadi ya, selamat hambat. Ada Bu Abdurrahim juga, ada Bu Sumisren, ada Bu Abdul Syukur,
0: yeah.
1: Ada Naila sama kayak kolanya, ada Mbak Mutrika, Mbak Sanawi ya, Mbak Nana tadi ya.
0: Iya. Yeah,
1: ada Mbak Reni, Mbak Eka, salamnya buat segalanya aja sudah.
0: Oke.
1: Tunggu lagunya Mbak ya, kalau ada waktu. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Mbak Yuli di Damanuri. Kita ketemu dulu kali ya kerondensan sama lagu-lagu lagi. Ini ada Kawan Mudaku sama Sungai Mahakam.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset. Download tuh RLI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Perempat RRI Samarinda masih di dendang mahakam ya. Nah untuk Etam Galanya bergabungan ditunggu kebersamaannya yo. Iya, untuk Raden sana yang mau gabungan di 0541-727-2656 atau di 736-152, WhatsApp kita di 0811-5819-984. Langsung saja kita terima telepon di WhatsApp. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Budaya kan salam.
0: Iya, siap. Dengan siapa di mana?
1: Orang jauh.
0: Orang jauh siapa itu?
1: Edo.
0: Bu Soedo di mana Bu Soedo? Ada dua nih Bu Soedo nih.
1: Ada dua ya?
0: Iya.
1: Yang satu di mana?
0: Yang satunya di mana ya? Di Lampung sama Kalimantan kayaknya ya? Atau di mana ya, kayaknya itu?
1: Kurang dekat aja lah. Kalau Lampung kejauhan.
0: Oh jadi di mana kita? Di Kalimantan Tengah?
1: Iya benar tuh.
0: Oke siap. Gimana kabarnya, sehat ya?
1: Alhamdulillah belum tapi sehat lah Mbak. Lombok.
0: Kenapa? Sakit kah kita busu?
1: Iya, anu badan nih ke mana kada tapi fit gitu aja.
0: Oh, kuyuhan itu busu.
1: Ya itu kemarin pernah masuk rumah sakit, tapi keluarnya nih kada tapi fit banget lagi.
0: Oh, itu baik-baik istirahat kita busu, jangan banyak aktivitas yang berat-berat.
1: Iya, makanya itu aku pengen masuk ke perempat Samarinda biar nanti curhatnya gitu, biar agak tenang gitu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Makanya tadi saya masuk, tadi bisa masuk, nanti lewat telepon tadi nggak bisa masuk.
0: Oh iya Kak, di gepak-gepak ya.
1: Iya, nggak tahu kalau sudah tergugur dari jembatan tuh.
0: Iya, oke, siap. Lagunya nggak sempat nggak apa-apa ya Busu ya.
1: Bapak-bapak penting okay. Ketemu Mbak Ira ya?
0: Iya benar.
1: Penting Mbak Ira. Anu cantik selalu ya.
0: Iya, sapanya siapa nih Bu Sedo?
1: Sapanya Mbak Perempat Samarinda aja semuanya ya. Salam sehat aja semuanya. Banyak rezekinya Mbak Ira semuanya. Amin. Juga di Perempat Samarinda ya. Sehat semuanya ya.
0: Iya,
1: doa dari di Kota Palangkaraya ya.
0: Iya.
1: Gak tahu Bu Sedo yang satunya tadi di mana? Di Sumatera mana?
0: Lampung.
1: Oh di Lampung ya.
0: Iya.
1: Okay. Tapi biasanya Lampung tuh saya mau masuk nggak bisa masuk, jauh kejauhan mungkin ya.
0: Nah itu coba di telepon WhatsApp tuh, gabungan di WhatsAppnya biasanya Busu. Chat aja lah.
1: Oh gitu ya. Coba lah nanti dia coba ya.
0: Iya.
1: Aja Mbak Ira ya.
0: Iya.
1: Banyak ya.
0: Iya sama-sama.
1: Nggak dapat lagu nggak apa-apa lah, penting ketemu Mbak Ira. Okay. Senang sekali ya.
0: Makasih ya Busu.
1: Bahagia
0: ya.
1: Gitu ya. Terima kasih sama-sama. Yo pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut deh, kita terima lagi telepon ya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budaya, salam.
0: Iya, Busu, siap.
2: Selamat pagi, Mbak Ira.
0: Pagi juga, Busu. Sehat, Kak?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Ira.
0: Iya, oke.
2: Jadi ini sehat, nih.
0: Sehat.
2: Udah betul belum?
0: Kenapa?
2: Udah sarapan belum?
0: Belum.
2: Oh, habis ini sarapan, Mbak, ya?
0: Iya, dia merah sarapan, ya. Lagu ini sempat nih, Papa, ya.
2: Ini apa yang tadi sudah berkata dengan Mbak Mira ini.
0: Oke, siap. Siapa mau disapa nih, Bu Sumisran?
2: Ya, saya lagi buat Bu Sumamat yang ada sama... Siapa itu? Mbak Nana.
0: Iya.
2: Bunda Yuli, Bu Sedu, Bu Sekutang, Bu Serenjani. Ya, semua mau aja deh. Dari
0: Masa-masa
2: kita
0: berkata ini. Siap.
2: Banyak-banyak terima kasih Mbak Mira. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Sumisran ya di merekaman ya Bu Su ya. Oke deh, kronden sana nih terasa ya hampir berapa di jam 8. Nanti setelah ini akan ada Halo Benua Etam, boleh ajak lagi untuk kronden sana bergabungan. Kita ketemu dua lagu terakhir, Rambai Manguning dan Laminta Lungsur. Untuk selebihnya mohon maaf karena keterbatasan waktu kita juga. Kalau diputarkan ya Bempai, kita gabungan lagi ya, biar bisa keputar lagi lagunya ya.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.